0: hal yang mau saya sampaikan pagi ini. Setiap pagi itu kayak hari ulang tahun. Selalu ada doa baru, harapan baru, dan tentu saja yang paling spesial adalah nyarapuy bareng sama Dani Lopez. Yuk bikin pagi kamu lebih semangat dan lebih seru di Nyarapuy.
1: Nyarapuy dari jam 7 sampai jam 8 pagi. Dipersembahkan oleh Fresh Care Vapobalm, balsam aromaterapi 2-in-1, bisa hirup dan oles.
2: Fresh Care Vapobalm, therapy with style.
3: 97,1 FM Radio RDI Jakarta, Musik Indonesia dan Celebrities Terexist. Halo, halo, selamat pagi Sobat RDI, selamat pagi Indonesia. Apa kabarnya nih di hari Jumat 4 September 2026? Kembali hadir lagi dong Dani Lopez di sini di Nyarap Kuy. Nyarin acara pagi kuy yang bakal nemenin kamu semua dari jam 7 sampai jam 10 nanti. Dan jam 7 sampai jam 8 gak pernah sendirian karena selalu ada temennya. Kali ini ditemenin sama inovasi terbaru dari Fresh Care. Hai Sobat RDI, harus ingat ya, inovasi terbaru dari Fresh Care ada namanya Fresh Care Vapobalm. Inovasi balsam aromaterapi 2-in-1 yang bisa dihirup dan bisa dioles. Dikemas dalam kemasan mungil dan praktis menyerupai earphone TWS. Cuma seukuran segitu aja TWS ya. Dan Fresh Care Vapobalm ini praktis, mudah dibawa kemana aja dan siap digunakan kapanpun dibutuhkan. Jadi kalau kalian pagi ini lagi ngerasa masuk angin, mungkin semalam habis angin-anginan gitu ya, malam Jumatan ya, terus gejala flu-nya udah ada pagi ini dan batuk, udah oles aja deh sama hangatnya Fresh Care Vapobalm di dada, punggung, dan leher kamu. Ih, langsung banget kerasa tuh hangat dan segarnya ya. Bisa juga buat hidung tersumbat dan ngereset mood kamu. Tinggal quick inhale, buka alu foil, dan hirup kesegaran aromanya. Fresh Care Vapobalm ini ada dua pilihan aroma loh. Yang pertama aroma matcha, yang fresh, calming, seger banget. Terus ada juga aroma sakura, aroma floral yang clean, powdery, gak bikin enak, jadi tinggal pilih aja sesuai karakter kamu. Dan ini yang super praktis nih ya, Fresh Care Vapobalm ada gantungannya, jadi bisa digantungin di tas. Itu praktis banget buat di jalan, traveling, atau lagi naik kendaraan. Tinggal hirup dan oles. Fresh Care Vapobalm, balsam aromaterapi 2-in-1, bisa hirup dan oles. Fresh Care Vapobalm, therapy with style.

0: pengen dikasih kado apa sih?
1: Aku cuma pengen ditemenin sama Dai Lopez seharian. Bisa gak ya?
0: Ya gak bisa dong.
2: Jarakku dari jam 7 sampai jam 8 pagi dipersembahkan oleh Fresh Care Vapo Balm, balsam aromaterapi 2-in-1, bisa hirup dan oles.
3: Fresh Care Vapo Balm, therapy with style.
1: Radio RD Jakarta Musik Indonesia dan Celebrity Strike Zes balik lagi di Nyarapku yang dipersembahkan Fresh Care Vapo Balm, balsam aromaterapi 2-in-1, bisa hirup dan oles. Fresh Care Vapo Balm, therapy with style. Kalau jam 7 sampai jam 8 di Nyarap Kuy pasti ada Burjo dong ya. Burjo buruan joget barengan Ratu Keong Racun di sini. Sobat RDI yang pengen ikutan gabung langsung gaskeun aja di 0815-1468-9995. Dan yang udah ikutan gabung lewat fanpage RDI 97,1 FM Jakarta. Udah pada siap kan? Dicolek, disenggol, disapa pagi ini kita langsung mulai aja, enggak pakai lama ya.

Kalista, selamat pagi ya. Ada juga Devita. Hai Devita, udah bangun ya. Terima kasih udah ikutan gabung. Selamat pagi lagi buat Amat Pisas yang ada di Jembatan 5. Pagi ini mau mandi air kuning, jadi gak mandi.

0: Okay, listeners, seperti janji saya, hari ini kita kedatangan tamu spesial, Agnes Mo.
1: Hai, listeners, Agnes Mo di sini.
0: Bentar, Nes, itu TWS kamu kok gemes banget sih?
1: Banyak yang ngira ini tuh earphone TWS.
0: Emang bukan ya? Itu vibes-nya TWS banget.
1: Tapi ini lebih keren dari earphone, bukan buat dengerin lagu. Ini buat ngereset mood. Ini tuh terapi with style. Namanya Fresh Care Vapobalm.
0: Fresh Care Vapobalm?
1: Iya, balsam aromaterapi. Bisa dihirup dan dioles. Mau quick inhale, buka alufoilnya.
0: Maca banget. Balikin mood banget ya.
1: Bukan cuma wangi gemes, tapi juga bantu legain hidung mampet. Nah, kalau mau dioles, tinggal buka double inhalernya.
0: Wih, hangatnya langsung kerasa.
1: Iya kan, masuk angin, batuk pilek, langsung skip.
0: Saya baru tahu ada balsam sekeren ini.
1: Fresh Care Vapobalm, nggak cuma matcha, ada juga aroma sakura. Fresh Care Vapobalm, therapy with style.
2: Hajatan 21 RDI, acara spesial di ulang tahun Radio RDI ke-21. Tanggal 7 September 2026, kita bakal live TikTok non-stop dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam. Hajatan 21 RDI bakal dimeriahkan oleh Trio Macan, Samson Band, 10to5, Etania Croft, September Band, Meidra Idol, Ebi Dea dan Zahra Dea, Jelita Jelly, Siha Zikir, Tani Tap, Luvia Band, Risa, Angis Devaki, dan Kiki Aprilia. Tonton terus live TikToknya karena bakal banyak banget keseruan bareng penyiar-penyiar kita. Hajatan 21, ulang tahun RDI yang paling seru.
3: Follow Instagram @RDI971, TikTok @RDI971FM.

0: Dan Celebrities That Exist balik lagi di Nyarapku yang dipersembahkan Fresh Care Vapo Balm. Fresh Care Vapo Balm, balsam aromaterapi 2-in-1, bisa hirup dan oles. Fresh Care Vapo Balm, terapi with style. Nah, pagi ini Sobat RD pengen kasih informasi ya, karena ini akses jalan Lematang Gambir ini kembali dibuka setelah 15 tahun ditutup. Oh, berarti awal-awal gue suka lewat situ tuh Sobat RDI ya. Jadi emang kan udah 16 tahun tinggal di Jakarta gitu ya. Jadi ini awal-awal kayak kerja di sini ya, pindah ke Jakarta. Terus ada akses jalan yang ditutup. Ini di Jalan Matang tuh yang di RW2, Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, yang sebelumnya tertutup pagar selama 15 tahun, sekarang kembali dibuka dan bisa dilewati sama masyarakat ya. Dan penutupan jalan ini membuat akses yang sebelumnya digunakan sebagai jalan umum berubah menjadi lapak PKL dan lokasi parkir liar. Nah, seluruh lapak PKL ditertibkan dan parkir liar ini tidak diperbolehkan lagi ada di lokasi tersebut. Jadi jalan ini difungsikan kembali seperti semula. Jadi nggak boleh ada parkir liar dan PKL lagi yang gelar dagangan mereka di sini. Nah, sementara kalau kata Lurah Cideng ini Pak Arif Lingga Pratama juga katanya bilang dia ini membuka pagar yang telah menutup akses selama 15 tahun dilakukan setelah adanya kesepakatan dari warga setempat. Jadi nantinya lokasi ini juga bakal dilakukan penataan seperti perbaikan saluran dan mempercantik taman. Ya, walaupun udah dibuka tapi tetap ada pembatasan juga, ada buka tutup pagar juga ya. Ini sudah sesuai kesepakatan bersama warga yang intinya dari sebelumnya tertutup rapat sekarang sudah bisa dilalui kendaraan. Karena penutupan jalan ini dilakukan banyak banget aksi kriminal yang terjadi di lokasi, mulai dari pencurian rumah kosong, terus pencurian spion kendaraan sama transaksi narkoboy, sampai penjamretan tuh ya. Di situ tuh Sobat RDI ya, banyak aksi kriminal. Dan memang jalan ini udah ditutup dari 2011 sesuai kesepakatan atas dasar keamanan, ketertiban, dan kenyamanan. Tapi sekarang dibuka lagi, lebih bermanfaat lagi. Jadi kita bisa menikmati, apalagi untuk warga sekitar gitu ya. Untuk akses jalan Lematang RW2 Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, sudah bisa dilalui masyarakat.
1: Sini-sini, aku traktir kamu ya, makanan enak. Pada mau kan?
2: Kayaknya enggak deh, makasih ya tawarannya.
1: Terus, maunya apa?
2: Aku maunya dengerin Dai Lopez aja di Nyarapku.
3: Nyarapku dari jam 7 sampai jam 8 pagi dipersembahkan oleh Fresh Care Vapo Balm, balsam aromaterapi 2-in-1, bisa hirup dan oles.
4: Fresh Care Vapo Balm, therapy with style.

0: seperti janji saya, hari ini kita kedatangan tamu spesial, Agnes Mo.
1: Hai hai listeners, Agnes Mo di sini.
0: Bentar. Nes, itu TWS kamu kok gemes banget sih?
1: Banyak yang ngira ini tuh earphone TWS.
0: Emang bukan ya? Itu vibes-nya TWS banget.
1: Tapi ini lebih keren dari earphone. Bukan buat dengerin lagu, ini buat ngereset mood. Ini tuh terapi with style. Namanya Fresh Care Vapo Balm.
0: Fresh Care Vapo Balm?
1: Iya, balsam aromaterapi. Bisa dihirup dan dioles. Mau quick inhale, buka alufoilnya.
0: Matcha banget. Balikin mood banget ya.
1: Bukan cuma wangi gemes, tapi juga bantu legain hidung mampet. Nah, kalau mau dioles, tinggal buka double inhalernya.
0: Wih, hangatnya langsung kerasa.
1: Iya kan? Masuk angin, batuk pilek, langsung skip.
0: Saya baru tahu ada balsam sekeren ini.
1: Fresh Care Vapo Balm. Nggak cuma matcha, ada juga aroma sakura. Fresh Care Vapo Balm. Therapy with style.
2: Yo, ayo! Ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000. Buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
3: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio RDI Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000.
2: Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio RDI di Ainis Tower, Jalan K. Haji Wahid Hasyim nomor 36-38, Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat.
3: Pengumpulan amplop hari Senin sampai Jumat jam 10:30 sampai 6:30 sore. Di luar hari dan jam tersebut tidak diterima. Dan pastikan kemasan sudah bersih ya, tanpa ada sisa sedikit pun.
2: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2026 di Jalan K.I. Haji Agus Salim nomor 77 Bekasi untuk memperbutkan hadiah uang tunai 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
3: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
2: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan

0: kamu pengen dikasih kado apa sih?
1: Aku cuma pengen ditemenin sama Dai Lopez seharian. Bisa gak ya?
0: Ya gak bisa dong. Ada
2: Jarakku dari jam 7 sampai jam 8 pagi dipersembahkan oleh Fresh Care Vapo Balm, balsam aromaterapi 2-in-1, bisa hirup dan oles.
3: Fresh Care Vapo Balm, therapy with style.
1: Kenapa gue mau bilang assalamualaikum ya? Apa harusnya ngomong apa? Radio RTI Jakarta, Musik Indonesia dan Celebrity Strike Zeus. Balik lagi di Jarap Kui yang dipersembahkan Fresh Care Vapo Balm, balsam aromaterapi 2-in-1 bisa hirup dan noles. Fresh Care Vapo Balm, therapy with style. Salah ngomong ya. Dan bagi ini Sobat RD, kita nyapa kalian lagi yang udah ikutan gabung ya di 0815148995, dan yang udah ikutan gabung juga di fanpage RDI 97,1 FM Jakarta. Apalagi yang lagi nontonin Ratu Keong Rajun ya lewat live TikTok di @dailopez_. Yuk kita sapa lagi ya kalian ya.

Via Valen, pianisti saringan ternyata. Yang suka banget sama Via Valen. Kamu selingkuh. Kenapa kamu selingkuh? Udah gak usah tanyain lagi. Udah balas aja, balas ya. Iya kan? Lagu favoritnya Kamari ya ternyata. Oke, Dewi Madasari mau otw. Hati-hati di jalan ya. Yuk pagi ini Sobat Terde kita lanjut lagi burjonya. Tapi ngucapin terima kasih dulu buat Fresh Care Vapobalm yang udah nemenin kita selama 1 jam dari jam 7 sampai jam 8. Ini inovasi terbaru ya dari Fresh Care. Fresh Care Vapobalm, inovasi balsam aromaterapi 2-in-1 yang bisa dihirup dan bisa dioles. Dikemas dalam kemasan mungil dan praktis menyerupai earphone TWS. Fresh Care Vapobalm ini praktis, mudah dibawa kemana aja dan siap digunakan kapanpun dibutuhkan. Jadi kalau lagi masuk angin, gejala flu dan batuk, tinggal oles hangatnya Fresh Care Vapobalm di dada, punggung dan leher kamu. Itu langsung banget terasa hangat dan segarnya ya. Bisa juga buat hidung tersumbat dan ngereset mood kamu. Ya, tinggal quick inhale, buka alufoil dan hirup kesegaran aromanya. Fresh Care Vapobalm bisa dipakai tiap hari, jadi nggak cuma pas lagi sakit aja. Fresh Care Vapobalm ini ada dua pilihan aroma. Yang pertama aroma matcha yang fresh, calming, seger banget. Terus ada juga aroma sakura, aromanya floral yang clean, powdery, nggak bikin enek. Jadi tinggal pilih aja sesuai karakter kamu. Dan yang super praktis, Fresh Care Vapobalm ada gantungannya, jadi bisa digantungin di tas. Praktis banget ya buat di jalan, traveling atau lagi naik kendaraan, tinggal hirup dan oles. Fresh Care Vapobalm, balsam aromaterapi 2-in-1, bisa hirup dan oles. Fresh Care Vapobalm, terapi with style. Kita ketemu lagi sama Fresh Care Vapobalm dan di hari Senin ya. Di hari Senin kita ketemu lagi karena besok Sabtu Minggunya libur dulu nyarap kuenya. Yuk, pagi ini kita lanjut lagi nyapa Sobat RDI, masih ada kesempatan sedikit aja. Nyapa keong sawah, keong darat, keong rawa.

selamat pagi dari Stadion Pakansari Bogor. Dan waalaikumsalam lagi yang lagi sarapan burjo. Mpo Dai siapa nih? Mpo Mimi di Kuncilan Tangerang, Mr. Hai di Jelambar juga selamat pagi. Nyapa aja buat para keong semua, terutama buat ratunya keong racun, jangan lupa ngopi. Iya gue lagi ngopi nih Jin, happy banget gue bisa ngopi.

0: tiap hari itu ulang tahun.
1: Pengen dapat kado atau pengen diucapin?
0: Enggak, biar bisa dengerin Dai Lopez di Nyarap Kuy tiap hari.
1: Ya kan, Nyarap Kuy ada setiap hari dari Senin sampai Jumat, mulai dari jam 7 sampai jam 10 pagi.
2: Nyarap Kuy dari jam 7 sampai jam 8 pagi dipersembahkan oleh Fresh Care Vapobalm, balsam aromaterapi 2 in 1, bisa hirup dan oles.
3: Fresh Care Vapobalm, terapi

0: sesaat dengan Morning Brief Kompas.com Mandalika.
1: Morning Brief adalah program eksklusif Kompas.com Plus. Setiap pagi kami kirimkan khusus untuk member agar tetap update dengan isu terkini yang disajikan singkat dan padat, cocok kamu nikmati sambil commuting, sarapan pagi, atau bahkan sebelum mulai kerja. Karhutla meningkatkan jumlah kasus infeksi pernapasan akut, kasus keracunan MBG kembali terjadi, hingga perang berlarut pengaruhi durasi penempatan pasukan Amerika Serikat. Apa saja yang terjadi dalam 24 jam terakhir? Saya Aida, inilah Morning Brief edisi Jumat, 4 September 2026. Berita pertama, kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di Kalimantan Timur mulai menunjukkan peningkatan seiring memburuknya kualitas udara akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Dinas Kesehatan Kalimantan Timur mengatakan, hingga memasuki pekan ke-34 tahun 2026, kasus ISPA di Kaltim tercatat sekitar 9.499 kasus. Kasus ISPA sempat mengalami penurunan pada pertengahan tahun, namun memasuki periode kemarau dan meningkatnya titik api, kasus kembali mengalami kenaikan. Kondisi tersebut diperparah asap kiriman dari sejumlah provinsi di Kalimantan. Selain peningkatan ISPA, Dinkes Kaltim juga menyoroti kualitas udara di sejumlah wilayah, bahkan sempat mencapai tingkat yang berbahaya. Tragedi keracunan usai menyantap menu makanan dari program makan bergizi gratis kembali terjadi, kali ini menimpa ratusan santri di Sidoarjo, Jawa Timur. Berdasarkan data terbaru hingga Rabu minggu ini, korban keracunan sudah mencapai 566 orang, 431 diantaranya adalah santri Pondok Pesantren Manbaul Hikam, Desa Putat, Kecamatan Tanggulangin. Menu MBG yang diberikan saat itu adalah nasi putih, telur orak-arik, tempe bumbu Bali, dan tumis buncis baby corn yang diolah SPPG Kalitengah Tanggulangin. Kepala SPPG Kalitengah Tanggulangin, Sidoarjo, Jawa Timur, Rafli Rido, meminta maaf dan mengaku menyesal dengan apa yang menimpa ratusan santri. Dia mengiklaim, sebelum dikonsumsi oleh siswa, makanan sudah diuji penilaian terlebih dahulu oleh PIC pihak sekolah untuk menentukan kualitas produk. Rafli pun tidak mengetahui mengapa anak-anak bisa mengalami keracunan sementara PIC pihak sekolah mengatakan makanan tersebut aman dikonsumsi. Tingkat kemiskinan di Indonesia 2026 yang diungkapkan oleh Bank Dunia atau World Bank berbeda dengan Badan Pusat Statistik. Melalui unggahan akun Instagram resmi mereka, BPS menjelaskan mengenai perbedaan tingkat atau angka kemiskinan di Indonesia tersebut. Bank Dunia melalui Macro Poverty Outlook pada April 2026 menyebutkan, diperkirakan lebih dari 64% penduduk Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan pada tahun 2026. Sementara data resmi BPS menunjukkan

0: Berbeda dengan janji Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth di awal perang yang mengatakan bahwa operasi militer terhadap Iran akan dilakukan dengan sangat cepat dan tidak berkepanjangan. Langkah Pentagon itu berlangsung ketika Trump memberikan sinyal yang beragam mengenai arah perang berikutnya. Dalam beberapa pekan terakhir, Trump mendorong kampanye tekanan ekonomi dengan harapan dapat memaksa Iran kembali ke meja perundingan. Namun Teheran belum menunjukkan tanda-tanda akan mundur. Selanjutnya, harga minyak dunia naik sekitar 1% pada akhir perdagangan Kamis pagi waktu Indonesia Barat. Kenaikan terjadi di tengah memanasnya konflik militer antara Amerika Serikat dan Iran yang memicu kekhawatiran terhadap gangguan pasokan minyak dunia. Serangan beberapa waktu lalu menjadi bentrokan terbesar antara Washington dan Teheran sejak Juli 2026. Pasukan AS menyerang wilayah pesisir selatan Iran, sementara Iran melancarkan serangan terhadap pangkalan-pangkalan militer AS di berbagai wilayah. Pesawat Garuda Indonesia bernomor GA604 mengalami insiden pecah ban dalam penerbangan dari Jakarta menuju Makassar kemarin. Bandara Internasional Sultan Hasanuddin menerima informasi mengenai masalah yang dialami pesawat dari Tower Airnav Indonesia pada pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Informasi tersebut langsung ditindaklanjuti pihak bandara dengan menyiapkan personel dan kendaraan untuk mengantisipasi kedatangan pesawat. Pesawat Boeing 737-800 itu akhirnya mendarat dengan aman di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin setelah lebih dulu melakukan flypass. Diketahui, salah satu penumpang dalam pesawat tersebut adalah penyanyi Ari Lasso. Berita terakhir, dunia sepak bola tanah air diselimuti duka mendalam setelah pelatih senior Iwan Setiawan dilaporkan meninggal dunia pada hari Kamis kemarin. Pria kelahiran Medan pada 5 Juli 1958 ini memiliki rekam jejak panjang di kancah lapangan hijau tanah air, baik sewaktu aktif bertanding maupun saat berada di pinggir lapangan. Dalam perjalanan kariernya, ia tercatat pernah memperkuat klub-klub legendaris seperti Pelita Jaya, Arseto Solo, hingga membela Persija Jakarta. Sebagai pelatih, ia dipercaya menukangi tim Persija Junior hingga senior, dari rentang 1997 hingga 2001. Selain itu, ia juga pernah mengarsiteki sejumlah tim besar lainnya seperti PSMS Medan, Pusamania Borneo FC, Persela Lamongan, hingga Persebaya Surabaya. Kepergian Iwan Setiawan meninggalkan rasa kehilangan yang mendalam bagi publik olahraga nasional. Berbagai berita muncul setiap hari, membawa ancaman misinformasi. Cari tahu mana yang benar melalui informasi terkurasi dari sumber terpercaya. Saya Aida, pamit dari Morning Brief hari ini. Tetap semangat sahabatkompas.com dan sampai jumpa di edisi berikutnya.
1: Demikian Morning Brief Kompas.com Mandalika.

edisinya hari ini warga Jumat penuh rahmat. Udah Jumat lagi ya di hari ini. Sudah di hari keempat kita di bulan September 2026. Masih banyak warga sak maulitan ya. Ya udah, berita-berita hangat pagi hari ini kembali kami hadirkan menemani aktivitas semangat warga Jumat rahmat hari ini sampai jam 10 nanti.

0: Warga Mandalika bingung cari kerja di mana? Ya udah, dengerin informasi yang bagus yang satu ini warga dari PT Karya Paoles Stock Share. Dengan gaji yang memuaskan, PT Karya Paoles Stock Share saat ini warga membutuhkan bagian pemasaran dan bagian gudang. Jadi segera warga ya, lamaran Anda bisa ditujukan kepada PT Karya Paoles Stock Share di Jalan Tulip nomor 6 Srengat Praye. Atau warga juga bisa menghubungi Ibu Nur Laila untuk info lebih lengkapnya di 087742510724. Sekali lagi 087742510724. Jadi ayo, tunggu apa lagi? Segera kirim surat lamaran Anda.
1: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
2: Bisa bantu saya nggak?
3: Kenapa saya?
2: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
4: Selamat malam, saya Sena.
2: Kamu tuh ngapain sih di sini?
3: Mungkin ini yang namanya jodoh.
5: Itu pacar, Mbak.
2: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik tiriku sendiri.
1: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.
0: Warga Mandalika, berikut informasi terkini penting untuk warga ketahui dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nini, Mami, Sanak, Biji, warga Lombok Tengah. Yang Alfian Muntaha, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Matur puikan bahwa semakin niki mengurus berbagai layanan administrasi kependudukan semakin gampang dengan adanya identitas kependudukan digital atau IKD. IKD niki adalah identitas kependudukan resmi saat tersimpan dalam bentuk digital oleh telepon genggam atau HP pelunasan. Praktis, aman, dan murah tekadu kapanpun saat dibutuhkan. Sampunan pelungguh perlu khawatir malik kemadean KTP, SIDE atau telang. Selain KTP, di dalam IKD niki juga tersimpan seluruh dokumen administrasi kependudukan duri yang lain, yaitu KK maupun akte seluruh anggota keluarga, sehingga sangat praktis. Cara untuk aktivasi IKD niki juga sangat gampang dan gratis. Cukup pelunasan unduh atau download aplikasi identitas kependudukan digital di Play Store bagi pengguna HP Android atau di Apple Store bagi pengguna HP iPhone. Selanjutnya, dawak lumbar ke loket-loket pelayanan di Capil di seluruh kecamatan atau ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Petugas di Capil akan membantu proses aktivasi sampai selesai. Hiring sareng sami warga Lombok Tengah, kita dukung transformasi pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, aman dan modern melalui identitas kependudukan digital. Dawak, aktifkan identitas kependudukan digital pelungguh sekarang juga. IKD, identitas digital masa kini, aman datanya, mudah layanannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

lagi viral di mana? Di medsos ya. Kayaknya penyanyinya sama kayak yang bercanda ya warga ya. Kalau yang ini Naikila MMG, judulnya My Mind Gue. Ya udah kita simak aja, kali-kali kentok-kentok kita, telinga-telinga kita bisa akrab sama lagu ini ya. Soalnya di medsos itu aja seliweran warga, makanya penasaran. Ya udah dicari aja lagunya, ternyata ada. Ya udah kita tempel aja di Cafe Dut pagi ini kalau begitu ya. Naikila MMG.

Baik warga, yang ini yang koleksi terbaru kita ya di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok Naikila. Nanti boleh request kalau warga suka lagu ini ya, MMG atau My Mind Gue. Pagi ini di Cafe Dut, asik musiknya, hangat beritanya, ekspresinya harus seperti itu ya. Baiklah warga, kita update dulu informasi terbaru hari ini di Cafe Dut, asik musiknya, hangat beritanya dari antaranews.com. Ya, informasinya warga Mandalika, kali ini tim SAR gabungan melakukan pencarian terhadap seorang nelayan bernama Suparta, 43 tahun, yang dilaporkan hilang saat melaut di perairan Pantai Areguling, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Warga Mandalika, keterangan ini disampaikan Koordinator Unit Siaga SAR Mandalika, IGD Eka Suarjana di Lombok Tengah kemarin. Ia mengatakan nelayan tersebut merupakan warga Dusun Baturiti, Desa Kute, Kabupaten Lombok Tengah. Korban diketahui pergi melaut untuk mencari cumi-cumi pada Rabu 2 September sekitar pukul 7.00 WITA, namun hingga pukul 13.00 WITA korban belum kembali. Ya, warga Mandalika, kemudian informasi kejadian diterima kantor SAR Mataram melalui Polair Polda NTB pada Rabu malam. Sebelumnya sekitar pukul 15.30 WITA, perahu milik korban ditemukan oleh nelayan setempat di perairan Pantai Areguling dalam kondisi bagian dek bawah jebol dan mengalami kebocoran. Menindaklanjuti laporan tersebut, kantor SAR Mataram memberangkatkan tim rescue unit siaga SAR Mandalika dengan membawa perahu karet serta peralatan pendukung lainnya pada Kamis kemarin. Warga. Setibanya di lokasi, tim SAR gabungan langsung berkoordinasi dengan unsur yang ada dan bersama nelayan setempat melakukan pencarian maksud kami di sekitar lokasi ditemukan perahu korban. Namun sampai dengan pencarian dihentikan sementara, korban masih belum ditemukan. Dalam operasi SAR tersebut, tim SAR gabungan melibatkan tim rescue unit siaga SAR Mandalika, Polairut Polda NTB, Polairut Polres Lombok Tengah, kemudian Polsek Kute, Babinsa Kute, Damkarmat Lombok Tengah, serta nelayan dan masyarakat setempat. Kantor SAR Mataram menghimbau masyarakat, khususnya para nelayan, untuk selalu memperhatikan kondisi keselamatan sebelum melaut serta membawa perlengkapan keselamatan untuk mengantisipasi kondisi darurat di laut, warga. Dan informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com, kami hadirkan pagi ini di Cafe Dut, asik musiknya, hangat beritanya.

0: Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
1: Saya nama Bu Sri Lestari, alamat RT 5 RW 6, Kelurahan Purbalingga Kidul. Saya sakit mata katarak sudah lama. Setelah saya memakai tetes mata Prima Netra habis 3 botol, sekarang alhamdulillah sudah baik, sudah tidak memakai lagi, sudah sembuh.
2: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75-707-684.
3: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
4: Biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
5: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
4: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lah, awakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
5: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
6: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es. Juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
2: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
6: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.

0: warga Mandalika. Berikut kami sampaikan informasi penting sekaligus himbauan dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban saudara. Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiringgi pelinggim sami bayar pajak tepat waktu, adit sande bakat si dende. Demikian informasi sekaligus himbauan ini kami sampaikan dari Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih.
1: Grand Hero, jaminan kepuasan belanja keluarga Anda. It's not just music, it's magic. The best music for radio.

Kita lanjut, warga masih terus di kafe Dut, asik musiknya hangat beritanya pagi hari ini. Kita ke informasi lainnya warga ya, yang ini dari grup Humas Polres Lombok Tengah warga Nggi. Kita update warga Mandalika, informasi yang dulu juga pernah kita hadirkan di kafe Dut warga ya. Oh ya, dari grup Kejaksaan Negeri Kabupaten Lombok Tengah, maksud kami warga, gih, oknum guru ngaji yang mencabuli santrinya beberapa waktu yang lalu. Informasinya, pelaku warga Mandalika diganjar 14 tahun penjara.

Bali warga, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praia menjatuhkan vonis 14 tahun penjara kepada MTF, pimpinan sekaligus pengajar Pondok Pesantren NIA di Praia Timur warga atas tindak pidana kekerasan seksual terhadap santriwatinya pada Kamis 3 September. Putusan ini warga menegaskan solidnya konstruksi pembuktian yang dibangun penuntut umum yang sejak awal konsisten menuntut pidana maksimal dan memperjuangkan pemulihan hak korban. Hukuman yang dibacakan Ketua Majelis Hakim Valeria Floshi Avila Santi SHMH tersebut nyaris memenuhi tuntutan penuntut umum yang menuntut 15 tahun penjara. Majelis Hakim sependapat dengan jaksa bahwa MTF terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan persetubuhan berulang kali dengan menyalahgunakan kedudukannya sebagai tenaga pendidik. Perjuangan hak restitusi dikabulkan penuh, dan salah satu capaian krusial dari strategi penuntutan perkara ini adalah diterimanya tuntutan restitusi bagi korban secara utuh. Majelis Hakim mengadopsi pandangan penuntut umum mengenai pentingnya pemulihan hak dan trauma korban, sehingga menghukum terdakwa membayar restitusi sebesar Rp111.440.000 apabila terdakwa tidak melunasinya dalam waktu 30 hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Jaksa diperintahkan menyita dan melelang harta benda terdakwa atau menggantinya dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Hakim hanya mengesampingkan tuntutan denda subsidiar Rp100 juta dengan pertimbangan ketiadaan alat bukti, kondisi ekonomi real terdakwa, terus patahkan manipulasi modus berkedok agama. Kinerja cermat penuntut umum terlihat nyata saat membedah fakta persidangan dan menolak mentah-mentah seluruh nota pembelaan terdakwa di hadapan majelis hakim. Jaksa secara lugas membongkar manuver pembelaan pihak MTF yang dinilai spekulatif, berusaha mengaburkan substansi kejahatan dan berpotensi merendahkan harkat korban. Argumen jaksa mengenai ketidakadaan penyesalan terdakwa warga yang terus mengelak dan justru menyudutkan korban turut di amini hakim sebagai hal yang memberatkan hukuman. Penuntut umum berhasil membuktikan secara terang benderang adanya manipulasi psikologis terencana warga. MTF menyalahgunakan pengaruhnya sebagai tuan guru untuk memperdaya korban dengan iming-iming transfer ilmu laduni di ruang khusus bernama kamar khalwat warga. Konsistensi pembuktian jaksa juga memastikan seluruh instrumen kejahatan tidak lagi dapat disalahgunakan. Majelis Hakim mengabulkan tuntutan penuntut umum untuk merampas dan memusnahkan barang bukti meliputi kunci kamar khalwat ini warga ya, kemudian sisa bungkus kondom, pakaian dalam, serta cincin yang digunakan terdakwa saat melancarkan aksinya. Ketegasan dan kecermatan penuntut umum dalam perkara ini tidak hanya berhasil menghadirkan efek jera bagi pelaku kekerasan seksual di ranah ini warga ya, tetapi juga mencerminkan komitmen penegakan hukum yang berpihak penuh pada keadilan substansif bagi korban. Ya, itu warga Mandalika, kasus yang cukup menyita perhatian publik di Lombok Tengah warga Nggi. Dan akhirnya yang tersangka ini warga dihukumnya 14 tahun penjara warga dan membayar restitusi sebesar Rp111.440.000. Kalau tidak bisa diganti dalam 30 hari atau melunasinya warga, akan diganti dengan hukuman penjara 3 bulan warga ya, atau jaksa diperintahkan menyita dan melelang harta benda terdakwa warga. Ya, itu warga Mandalika informasinya pagi hari ini yang kami terima dari Adiaksa Update pagi ini di Cafe Dut, asik musiknya, hangat beritanya dari Lombok Tengah warga, nggih. Okay?

0: Baik warga, masih terus di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Lu kenal Veronica Ko? Ini kayaknya suaranya mesin deh warga ya. Apal banget nih kita polesannya AI sama yang musisinya memang asli manusia dan suaranya ada warga ya. Kita nikmati aja kecanggihan AI hari ini warga yang suka boleh maju ya. Dan semua lagu sekarang ada versi AI-nya, termasuk lagu Sasak meskipun cengkoknya agak mencong-mencong kemana-mana. Mau bilang belek jadi belek gitu warga ya. Ya AI-nya gak pernah kepraya sih warga ya. Coba belajar bahasa Sasak dulu ya. Baiklah warga, kita tutup saja Cafe Dut pagi hari ini. Oke, Mbak Isrotun sudah nyampe rumah. Tadi kalau sudah sampai rumah katanya calling saya. Oke, selamat ngelondri saja ya. Bapak Niswa Anda, selamat pagi yang selalu rajin dengar Hanesari siaran ya pagi hari ini. Barat Bedaya Tele Live TikTok warga di MBL Mandalika Budaya Lombok di Mandalika Media FM. Yang belum nyantol, belum berteman sama kita, boleh ya di klik aja langsung Mandalika Media FM ya, biar gak ketinggalan juga siaran live TikTok Mandalika Budaya Lombok ya. Baiklah, kita nempes aja Cafe Dut pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan tetap semangat selalu warga. Mudah-mudahan banyak rejeki, banyak cuan hari ini ya. Berkah halalan toyiban. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan tetap waspada.
1: Baru saja warga nikmati hangatnya menu spesial hari ini. Kopi dan Gyu. Kopi dan Gyu. Dipersembahkan

0: Terima kasih untuk Anda yang selalu setia dengar radio. Ayo tetap dengar radio kapan saja, di mana saja. Radioku terus menyala, Indonesia terus dengar radio. Pesan baik ini dipersembahkan oleh radio kesayangan Anda. 88 FM.
1: Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi kota. This is

tipe pelunggu senamian sak masih begawian ele embil cemu sila pirmian acara sak ngaturang tembang lawasan sasak pilihan bajubo Mandalika budaya Lombok.

Di warga tapi walar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbe lain jemaah keni warga sehat tempat di selapum warga. Mudah-mudahan pada sehat nggi. Ceritain kan makin mon bulan Maulid, bulan perbaikan gizi teh anu warga nggih. Apa nara anu istilahan ya. Amun versi emak-emak jak bulan gagal diet nasional lagi penok lalu dengan pesilan Maulid jaga warga lagi. Ane lagu biasa doang saite jak warga lagi. Daka andik bulan Maulid alhamdulillah tetap bergizi mun versi ni tu sak kelak kanduk mun inak-inak warga lagi. Ande napa sinara MBG terusan mau ilik sekolah doang tak nak bergizi ilik balik masih lebih-lebih tan bergizi warga lagi. Apalagi yang menuh periapan ina atuh nih tenu kelak-kelak sebur perenggi kelak manis masih numai colet sambel ya sambel dan malik layar sentuh aneh warga musilat begabung ini ke ngele live TikTok Mandalika Media FM gi sandek man tercontreng tercentang begabung atau berteman silat warga gi ngele live TikTok Mandalika Media FM ya tot ya pada bertempung gi. Sa hotline niki le 081757076864 ya tot ya terima ana warga nggih baret baca ana komen-komen batur sare live

0: Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
1: Saya nama Bu Sri Lestari, alamat RT 5 RW 6 Kelurahan Purbalingga Kidul. Saya sakit mata katarak sudah lama. Setelah saya memakai tetes mata Prima Netra habis 3 botol, sekarang alhamdulillah sudah baik, sudah tidak memakai lagi, sudah sembuh.
2: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75707-684.
3: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
4: Dek, cepetan dong. Jadi dibonceng nggak nih?
5: Iya, Kak. Bentar.
4: Cepat, udah telat.
5: Helmnya mana, Kak?
4: Nggak usah pakai helm. Kan deket. Nggak ada polisi ini.
5: Ih, Kakak. Nggak boleh gitu, tahu Kak. Helm itu kan buat keselamatan kita. Bukan masalah ada polisi atau nggak ada polisi, Kak.
3: Untuk keamanan saat berkendara, pakai helm standar dan patuhi rambu-rambu.
6: 88 Mandalika FM.

Iya, baik warga masih terus di 88 Pas Mandalika FM, Radio Lombok. Dan sebelum kita lanjutkan temui-temui kita di MBL untuk hari ini warga, kita ke informasi rumah kampung adat Sade Lombok Tengah mulai dibangun pasca kebakaran. Informasinya warga, warga Kampung Adat Sade Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah melaksanakan tradisi nyemula atau tanam tiang sebagai tanda pembangunan kembali rumah adat Sasak dan Masjid Sade yang sebelumnya ludes terbakar warga. Dan keterangan ini juga disampaikan oleh Bupati Lombok Tengah Haji Lalu Fathul Bari saat acara nyemula di Kampung Adat Sade di Lombok Tengah kemarin. Ia mengapresiasi para donatur yang telah mendukung rekonstruksi Kampung Adat Sade sehingga masyarakat kembali pulih dan bisa melaksanakan aktivitas seperti sebelumnya. Warga Mandalika, pelaksanaan rekonstruksi ini tetap dilaksanakan secara transparan dan sesuai ketentuan untuk kebaikan masyarakat. Sementara itu Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengatakan pemasangan tiang pancang pertama atau nyemula ini merupakan ikhtiar panjang dalam melakukan rekonstruksi Kampung Adat Sade warga. Gubernur juga meminta supaya dibentuk Satgas dan pembuatan rekening bersama dalam pengelolaan bantuan agar transparan karena banyak yang ingin membantu proses rekonstruksi ini warga. Ia juga meminta supaya pembangunan museum semi permanen supaya dipercepat sehingga masyarakat bisa beraktivitas kembali. Ia juga menekankan supaya pembangunan Kampung Sade mengembalikan ke nilai awal karena wisatawan datang ingin melihat bangunan yang bercerita tentang budaya masyarakat Sasak serta ritual yang ada di NTB. Koordinator rekonstruksi rumah adat Sade Lalu M. Fauzal mengatakan kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan hasil musyawarah dengan seluruh warga di Dusun Sade. Ia mengatakan jumlah rumah terdampak

0: niki nyemula aranan warga nggih uwi niki jelon-jelur rebo warga ieu taun pemasangan tiang pancang pertama mun bahasa itu ja anu masih bawon bade warga nggih peletakan batu pertama unin mun cara keren nanggih mun nele adat istilah itu ja nyemula warga ana mudah-mudahan naru rekonstruksi niki warga nggih dengan kerjasama semua pihak soal bulan Oktober lemak lah mulai MotoGP nih ki warga ada yang bawa terkebut sebulan yang ini yang ada yang warga lagu ya sabah yang mudah-mudahan itu jari masyarakat warga yang pemerintah doang sak paling ngipi gawe anu ini ki warga yang mengembalikan kembali desa adat wisata Sade. Ya terima antemui nani jauh dua wah colokan anak warga WA baun telepon biasa masih baun nenggih Mandalika budaya Lombok
1: aneh makin
0: aneh aneh diriin pengantin ni.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aneh kembe juluk ni warga.
1: Alhamdulillah terima
0: kasih. Terenyuk bay aku dul mun kena aneh. Mbak Manisa. Wah aku.
1: Apa nak telah ni bani?
0: Ambek lah ngelining juk kau.
1: Aku ambek lah ngalam kontu.
0: Biasa di bandara.
1: Oh, ukuran ni betul nyali.
0: Ya keduntak-duntak dorong nenek kau.
1: Lihat tu nak
0: unik. Dek bani ngebut tane teng ngebut tak astagfirullahalazim. Ya Allah asli nggih. Memang dia suruh Pak Gubernur liwat langan te sekali bajang dol.
1: Ikut turun dah agama rulis ni masjid ni pun dia nak hadir.
0: Aneh itu, aku harap perwakilan biasa beliau.
1: Harap
0: Bapak asisten yang biasa ya, no.
1: Harapan perwakilan ending lagu je lu mai.
0: Sambil lagu, mbak jangan dulu.
1: Aku je anuk lagu hirup mati barang-barang.
0: Aisyah, aku jendek milih. Aku jendek milih.
1: Lagu doa berbeza sama kau hirup mati barang-barang.
0: Kecuali yang memang anu ya berjanji ya pada ya jelojam
1: mati barang. Itu hari kita cinta mati.
0: Anggi sila salam beli Mbak Manisa dan nak kenangan suara nanti ya.
1: Ini tahu dua tahun.
0: Ini
1: kita bintang Manisa secara ini bercahaya. Ada Meiji, ada Rohmi, ada Inaan Lena nanti Mas Sutradi, ada Mak Lena nanti, ada Lik Mantan.
0: Siap.
1: Terus ada saya nak he, najang sudah ibu yang ada TPK bangkit Meiji.
0: Ya.
1: Ton, ada pengaden, pengiran kujet, sabri mami sabri.
0: Siap.
1: Siap lagu nanti.
0: Gi siap.
1: Ara lagu.
0: Ara dong.
1: Ara. Panet. Oh, hati kau pelinggi, barengan kita keluarga, cara di Bali, mudah-mudahan paling sehat, selalu dalam
0: lindungan
1: Allah Subhanahu wa taala.
0: Gi.
1: Kita emang Anto ada lupa kecil lagi mentawa itu.
0: Mentawa.
1: Dari nani nu.
0: Pada tan sekerare ya.
1: Ini kan berilah, enggak ada nama dan kita tu.
0: Gi.
1: Ini nak menunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengantin baru, bajang dulu nih kele kau warga gi. Tak nyerobak baru langan WA Malik sila bar suara dan bergerompang baru nggih. Ama Bahar masih hadiahan kaya Mak Bahar dek man dek tebaitan ya. Masih naran jari pengusaha pentol Mak Bahar. Ah? Mandalika budaya Lombok. Halo Mandalika budaya Lombok. Halo. Kocek suara.
2: Halo.
0: Gim.

0: Mandalika Bria Lombok, sila.
1: Jadi kita nado, makin asik etetnya, ya kan?
0: Iya, wah, saya julu nih.
1: Ayuni.
0: Hai, aran Ayuni.
1: Selamat, tombek mau tamu.
0: Oh, tomben mau tamu, tombek tahu ni ya Ayuni.
1: Le Ungge.
0: Oh, Ungge. Gih, Lombok Tengah, sila. Dinda Ayuni atau Ibu Ayuni.
1: Apa lagu
0: kita? Lagu sambe kana sila.
1: Ini apa lagu?
0: Bahar. Bahar ini ya. Ama Bahar baru wah jadi lagu buka jebak. Jadi buka lagu jebak baru ama Bahar.
1: Lagu ala Calvin. Apa-apa nu nini nak ya.
0: Oke, okay, siap bergabung menujaan gi. Irup mate bareng-bareng nih. Oke.
1: Okay. Nantang seang ini ngaraan nih.
0: Hah?
1: Nana ada?
0: Hah?
1: Nantang seang ini.
0: Nantang seang ngaraan.
1: Ayo, wahana mentu.
0: Oke, okay. Nyesel nantang seang.
1: Oke.
0: Mundi narak tekoleng-koleng.
1: Salam kenal lah, selapun-selapun.
0: Okay.
1: Salam kenal lah.
0: Siap.
1: Selapun Pes Mandalika. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ara-aran Mbak Ayuni niki warga Leungge.

0: bajang asah wan sak payu bajang asah juk duk capil wit tesuruh ni si kai masion gi juk loket 6 kerisaan daten ya Mandalika budaya Lombok
1: makin asik ecok
0: ne mun lemas-lemas aku milik tedam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka Demha.
1: Merdeka. Selamat pagi menjelang malam.
0: Ya Allah menjelang malam laun menjelang malam sholat-sholat bajang tojang. Sila adit saaru. Eda masih momot mecurun anu lulu-lulu lek julu niki. Nggi onya-onya sila bekelampan paling onya-onya. Sila asambe jari lagu matu ya sebut-sebut batur.
1: Barang. Mana? Bang Rontok.
0: Dek mantama an Bang Rontok keni.
1: Ah, iya, mana mana ada. Yes. Ate bakat.
0: Ate bakat, siap.
1: Oke, senang-senang suka dek sekarang bagus suka dek. Ara Mbak Ayun baru kenal. Sara Bajang Dul baru kompak bersahabatan. Mbak Meria, Mbak Aris, Mbak Dul, Mbak Mesol, Allah Mesol. Sara Mami Solihin, Mami Ramli, Mami Sayuti, Mami Azharin. Sara Panahudin, Mami Alfit, Mami Majid, Mami Sabarudin.
0: Selapun.
1: Sara Bunda Isa Siti Hajar, Maya Cahaya Aulia. Inan Nur, Inan Limba, Inan Sabri, Inan Nel, Inan Hil.
0: Dendek lu, lalu geng, sejam ni waktu geng.
1: Kalau kau bersama tanawan, tetap sehat, menjaga murah rezeki.
0: Okay.
1: Dan untuk Mbak Hana sekeluarga dan semua keluarga besar Mandanika tetap sehat, menjaga murah rezeki. Iya, terima kasih Mbak Hana.
0: Siap.
1: Selamat bertugas dan selamat pagi. Saya tunggu lagunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tampiasi tiba bajang tojang ilik mangkung warga menuju serpak lagu nada. Niki pertama yang terkuesi penganten sawala. Warga enggi aneh-aneh diriin. Ada anjak pengantin baru.

0: zamanane milen teraru det praktis. Marak misal begawean sak kasap.
1: Idah. Angkam seringes bae.
0: Aroh, kakak nih, yang ngajum doang. Niki, tiang ngadu krim kecantikan saribing. Ia pina terjari inges, kulit terjari lembut, pina alus kulit mue, telangan flek-flek bideng, kadu jaga kulit teleman sinar jelo, ngalusan kulit kasar, dait lampak ime, siku dait jejengku. Entan tekadu, selung teolesan tipis-tipis, elek kulit sauah tepersi, sambil teenjak-enjak. Molah kan? Endah nenten naara efek sak lain. Sengak, ya tepina leman rumput alami, marak misal, amnui vera, dait madu gegeti. Krim kecantikan seribing, bau tebeli elek apotik, toko oat, konter Pak Oles, atau elek dagang ngelining oat Pak Oles. Lamun narak sak praktis, ngembe tejak repot-repot. Sila, amalan krim kecantikan saribing, pasti top chef.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotik di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Talk Chair.
3: Selalu tersimpan kisah luar biasa di balik sebuah mahakarya. Ukiran inspirasi dalam goresan tangan sang maestro, dipadu teknik desain modern. Simfoni benang kaya warna menghiasi kemewahan sarung BHS. Tempaan keterampilan ahli tenun membawa kualitas BHS ke tingkat teratas. Puluhan tahun pengalaman dan dedikasi untuk sebuah mahakarya seni. BHS, puncak pencapaian karya. Mahakarya Seni Tenun Indonesia. BHS, The Art of Craftsmanship.
4: Mandalika, Budaya Lombok.

0: masih temen milih acara Mandalika Budaya Lombok. Mun telang epen Bali jak murid tau anu warga nikin recording berita nenggi. Anik sandi tepe tembe jalan epen Bali nenggi. Coba ya anu colek-colek kan julu ni kisah watamu warga arak Sinarwati nikin gi. Hadir. Jet Darat 99 Jabon Darek hadir. Oke, Hendra Wijaya. Lagu ngelalu kembek Mbak Hana. Iqbal Iqbal, selamat pagi kakak. Nggi. Tampar-ampar Hadik hadir bare keneun nggih. Salam tiba keluarga kelek bale endein bae arak pade nelpon aneh kaya jak batur dan mana dengan nelpon niki. Dendra Dendra ala kadarnya rane lek TikTok warga nggih. Lalu Afan Muzammil endah niki. Halo Mbak Hana nggih, halo juga. Kembali asal nggih bergabung endah niki. Lalu Afan Muzammil fans Mandalika yang ada di KL Malaysia nggih. Tapi asih lalu Afan Muzammil nggih niki lek Malaysia. Dawai Asmara dahara niki warga Arumi Airin. Semeton lama Bedait Malik Tian Insan pendiam le gabak gabak nggih gabak batu jai. Saya terus meton lama sih niki arak suara Insan pendiam nggih alhamdulillah. Barang-barang kelayak lalu tulis-tulis kupon mun kanji Insan pendiam jak seling-seling calling lah iya. Pire wahak batim nani geng. Angka naran Arumi Airin lagu aran niki badek jaaran bije nih ya. Insan pendiam niki elek batu jai gabak. Salam dari Malaysia Dawai Asmara Tampiasi. Dinto enak kadeng haran akun prepaid niki warga ji. Baca nih ngeni sekali wah lagu bengan baru sesi pertama terima temui. Bila ina host nulik tepi itu ni amak Ryan nengi. Ia penuh kontrak menekin siaran MBL niki warga nengi. Elik muri niki nikak baca berita ya. Alun menek anda terkena warga. Insan biasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam nengi. Aku berdua ke radio we nen Ayalia Balirias nggih. Bara ante. Amak Raya nen daharak lope-lope niki mun kirim nggih. Mantep Mandalika basan email niki warga nggih. Mun live niki ade enuh lagu niki aden sa napiaran dinikmati nggih mun penyiaran jak bawon ngilis julu mun liken lagu ente poter ye. Tapi suara hostnya mun nilik hak lainan jak ye beganggu. Insyaallah mun nilik niki jak mun nanuk lagu jak ben lagu julu warga host ente do nggih. Papu go cocet taran iki warga lucu-lucu aran ternyata le TikTok ya kala-kala haran fans Mandalika zaman AM lae. Rensing Sakra ikut tenggi rasak bajangawe tendah le Rensing Sakra ya. Amak Ryan, Amak Ryan hayang dah petek baru nen den narahos den tebace nen ya. Melaka hadir Agul cek tenggi. Mbe tahu anagul malah agul cek niki warga apakah tengah kebun sawit atau saklainan jaga tahu anengi. Elek Malaysia bawun gabung lengan WA nelpon gisila. Eliza Maulina sebut bi munah lek pengendong anden wah andek dengah radio Eliza Maulina. Di munah haran yang sebut jari ini lek pengendong tak balen dan wahan dek dengar radio basen. Alhamdulillah arah kacang rumun-rumun ya. Muhammad Rosi Komatsu Kurniawan kepiluaran saya selalu inandada angka andek bau terjangkau Mandalika FM nani dengar net sampai luar negeri lah ya nani Pak Muhammad. Lombok NTB endang gi. Mati tanam bos. Hadir juluk host enggi. Rido araniki wargi enggi. Arelek leko rendah semet. Ama baharone paling julun buka jebak kan none ele anu ele MBL enggi. Pocor kesu tenda araniki. Ikan potong buah sawit ja agul cek. Tampiasi. Jandamu bodak bat nyiur ende hadir enggi. Singapura hadir Mbak Anissa. Thank you untuk selapuk komen saya le TikTok enggi. Jalur telepon masin bau terima temui lagu jaga janden bau lagu tepoter ya mandeli ke Bre Lombok
1: masih kin asik maulidnya. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Kata kuncin batur hak maulid ini. Aneta memaulid memaulid baik nah. Alhamdulillah. Den, apa nak bayang?
1: Lagu kan panggil Oda.
0: Baru mumtahun nak baca pencarian, nunin kan pencarian orang hilang melaut baru nak kembali pencairan, nunin ke? Astagfirullahaladzim, pira kacair.
1: Aduh, tanggal Oda.
0: Iya, tanggal Oda.
1: Ngelalu sila saya sang request baru ni luar negeri ni kayu, namun baru lagu.
0: Okey, agbo ya. Namun
1: dia sabar.
0: Ate bakat juluk nani nggih.
1: Oh nggih. Terus salam juga di keluarga Sarah di Bali, salam hormat, salam sayang. Nanti padani di Batu Jaya berembe kabar Narania Solihin, Mamirian, Mamianto, Pangeran Pujut, Raman Lena ni subah nalu endah kompakan rang rajana di sepele harana ora ra. Ada yang rame Radia arah sebelah pula pun nasi lah dan nak bawa putar lagu. Niki hayaran di bonet bawak nike.
0: Ibu Kalengan.
1: Anggi.
0: Nak lintang.
1: Nak lintang Manlena anggi. Mudah tetap sehat doang. Cepat linggi. Selamat melanjutkan aktivitas. Semoga sehat selalu. Bendo umur lu kepeng teban. Beda umpet bulan noda.
0: Anggi. Amin.
1: Tetap pengen sendah bahana.
0: Anu tetap pengen ini aja tetap nengas.
1: Anggi. Anu menurut jok bunyi. Pada marasya. Menurut jok anak buah.
0: Muli dapet tuh nih. Anu lah.
1: Anu lah. Anu lah.
0: Iga main lah. Koko nak laku ahane.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Maya rabai nanti nak bejorak ya. Sopianti, ya ran Mbak Hana ni, ya wati ran nada tiye ya. Bilangat nelpon 081-75-707-684 gih. Aktualisan main nomor anak dendek. Salah lon mo nomor telpon pemadam lain nelpon. Adin sa ndek nyasar nggih. Salam kenal harapan palsu niki aran anu warga. Ara elek Kalimantan niki aran Pak Semet. AM lagu sudah tak ada pun Pak Muhammad harus mengikuti perkembangan zaman ya. Sofi Yanti nggi. Alhamdulillah bedait kance inan nada nggi. Senggol juluk le jemaah Sulawesi Mbak Nada kocor kesut sabaruk nggi. Mama Afan, salam kenal nggi dengan Kadus Batu Bagus, Bagus Barat, Mareje Timur. Mareje niki prasa akilik bagian deket-deket ten bendungan penggede naran Mareje warga. Kulun sesebutin si inan nada warga. Reji wahara dan perasa aketu on malik isi anu ya bendungan pengge ya. Show me. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Keluwe enelik TikTok warga lagu antihan besilak lagu anja warga nge temui karin sekek badak niki bawon Mandalika Budaya Lombok.
2: Siap Bunda Maulid bagi si Bunda Maya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti niken Maulid niki anu mantang.
2: Ndik.
0: Oh, mungkin aja si Dena niken Maulid.
2: Ndik.
0: Ndik. Nah, menuju dinara anu nani jan. Adonan-adonan.
2: Dinara nyeket nyandur ben.
0: Padahal nek nelpon padahal
2: mulut doang. Pun kancenya ke bedanggut.
0: Dengan bedanggut nih bedanggut. Oh, bikuni aneh. Aneh menaneh
2: iman. Assalamualaikum Pak. Bater sa gabung ngele pakto terkenal
0: gi
2: anak ni terus Bunda Maya
0: gi
2: dan Olivia ahul cekak betam shooting nani ahul
0: si chat anu doang niki shooting doang
2: dari sana terus oleh Dewi Sanggi anu Bunda Maya ande naran anu
0: Kinalintang. Hayaran.
2: Dewi Sambi.
0: Oh, Dewi Sambi oh, lupa Kinalintang angkaran penginaan dengan.
2: Okay. Terus ina ikhlas dekat kenal senani.
0: Iya wah.
2: Terus
0: sibuk.
2: Ina Arya, ina Inti, ina Akbar.
0: Dan bau jaga lagu ngelalu ni ate bakar doang. Ada pida apa?
2: Kan
0: penyisi itu
2: aneh, ada bau puter lagu.
0: Dan bau dua bis lagu, noh ni.
2: Barnyanger, barnang semua.
0: Oke.
2: Okay. Oh oleh endah, kembali oleh anak bendang. Mama
0: Bahar, menikmati aja. Bahar dan Bani baik hadiah anunya nani jangan. Salman Paris lauk tau laib. Nggih Mandalika Media FM niki guys nggih. Salam milik Kopang Bun lagi di rantauan nggih Xiaomi nggih. Nuria Hasana uniki nanada bahasa nggih saat siaran nile acara lagu Bollywood teto iya gati. Second brand Lombok tetun wah mareje le bawa gunung ke arak geng ke lai le mareje kena ke yang buk tahunan kena toh bagian si toon malik nge. Maria Maraniki warga rak santun endang gi salam kenal warga dasan ketujur matis pet putus-putus badai arah niki warga nge. Pono kacek budaya kan celik TikTok ni kaya-kaya pen sak like kancik-kancik tulis request sendangi mar insan pendiam sak baru alhamdulillah. Amak Rizky. Assalamualaikum guys, gule guys. Raden Wan baru ni kaya Amak Bahar kan guys sawit. Ya jual pentol menti Amak Bahar aja geng. Bejak tak gede yang minan nada tia ketua anti ama hayaran baru ni ke insyaallah naon taon ya lagu ate bakat taon sak nganti niki warga bare juluk nggi niket peliwat masin arek yak milu warga sila.
3: Eh bapak pulang mau dibikinin teh apa kopi nih pak?
4: Terserah ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya bu.
3: Iya benar pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus pak, lemesan, nggak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
4: Oh kena diabetes. Ya udah, ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
3: Apa tadi pak? Alicin Herbal.
4: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
5: warga Mandalika dapatkan segera alicin herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
6: Alicin herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, alicin herbal solusinya.

0: Gi warga, WhatsApp nempas jari niki untuk MBL Lenggis jam doang waktu tu warga ele MBL jelas samangkin tampiasi sawa pada milu ngeramean nenggi ele TikTok terutama niki sak rame atau ele jalur WA endang gi. Nah ni nelpon nama Bahar, haya terima ama kerempat jebak niki nenggi. Kalau ada pesan silahkan tulis di WA nenggi. Hai lalu COD am hadiah amanon jajah lalu oka jari sabendang Malik kena milih COD COD uni enon Malik dek tona klai lampa endah mesak-mesak anak mau hadiah mau kelalu atungan. Iya wah kena kerepok juluan sogul suara lit live daripada elek radio aneh eto okay. Dani Le Johor Malaysia di sini sedang mendengarkan Tampia Singgi Elhina Dokere hadir julu isi absen. Alhamdulillah rajin dan Elhina Dokere lemah jatah kan doang lulus senang ke? Tanaruh persiapan ujian soalan warga. Sandeman tersebut ele live TikTok loe ini ke warga yang dikeman sebut selapun ke? Para tendik sapa lagu ya bih waktu niki guys arak Bang Sahrul dan niki nggi tampiasi pira mawaran ruanti alhamdulillah ya aulia dan niki warga arak-aran pemburu Mbak Ayu Genos Adi Mini niki nggi MZ Mbak Ayu bendek bedait tweet kaya wanjuk studio ya Adi Jaat bedait bercerita-cerita samule lagu lalu sekolah yang pun datang niki nge bait hadiahan hampiasi menunjuk warga nge yang nempes bejari nobih waktu kendah warga barele pesona Mandalika tat bedait Malik Sila nge ampura menaratur kesasala warga insyaallah lain waktu Malik bedait ele MBL live TikTok kendah nge insyaallah muk langsung pamit be warga barele pesona Mandalika tat bedait Malik Karing Semendang nge wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tabe walar semeton. The best music and information.
1: Sesaat dengan Morning Brief Kompas.com Mandalika.
2: Karhutla meningkatkan jumlah kasus infeksi pernafasan akut, kasus keracunan MBG kembali terjadi, hingga perang berlarut pengaruhi durasi penempatan pasukan Amerika Serikat. Apa saja yang terjadi dalam 24 jam terakhir? Saya Aida, inilah Morning Brief, berita pertama. Kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di Kalimantan Timur mulai menunjukkan peningkatan seiring memburuknya kualitas udara akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Dinas Kesehatan Kalimantan Timur mengatakan, hingga memasuki pekan ke-34 tahun 2026, kasus ISPA di Kaltim tercatat sekitar 9.499 kasus. Kasus ISPA sempat mengalami penurunan pada pertengahan tahun, namun memasuki periode kemarau dan meningkatnya titik api, kasus kembali mengalami kenaikan. Kondisi tersebut diperparah asap kiriman dari sejumlah provinsi di Kalimantan. Selain peningkatan ISPA, Dinkes Kaltim juga menyoroti kualitas udara di sejumlah wilayah, bahkan sempat mencapai tingkat yang berbahaya. Tragedi keracunan usai menyantap menu makanan dari program makan bergizi gratis kembali terjadi, kali ini menimpa ratusan santri di Sidoarjo, Jawa Timur. Berdasarkan data terbaru hingga Rabu minggu ini, korban keracunan sudah mencapai 566 orang, 431 diantaranya adalah santri Pondok Pesantren Manbaul Hikam, Desa Putat, Kecamatan Tanggulangin. Menu MBG yang diberikan saat itu adalah nasi putih, telur orak-arik, tempe bumbu Bali, dan tumis buncis baby corn yang diolah SPPG Kalitengah Tanggulangin. Kepala SPPG Kalitngah, Tanggulangin, Sido Arjo, Jawa Timur, Rafli Rido, meminta maaf dan mengaku menyesal dengan apa yang menimpa ratusan santri. Dia mengiklaim, sebelum dikonsumsi oleh siswa, makanan sudah diuji penilaian terlebih dahulu oleh PIC pihak sekolah untuk menentukan kualitas produk. Rafli pun tidak mengetahui mengapa anak-anak bisa mengalami keracunan sementara PIC pihak sekolah mengatakan makanan tersebut aman dikonsumsi. Tingkat kemiskinan di Indonesia 2026 yang diungkapkan oleh Bank Dunia atau World Bank berbeda dengan Badan Pusat Statistik. Melalui unggahan akun Instagram resmi mereka, BPS menjelaskan mengenai perbedaan tingkat atau angka kemiskinan di Indonesia tersebut. Bank Dunia melalui Macro Poverty Outlook pada April 2026 menyebutkan, diperkirakan lebih dari 64% penduduk Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan pada tahun 2026. Sementara data resmi BPS menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan Indonesia per Maret 2026 sebesar 8,07% atau sekitar 22,93 juta jiwa dengan garis kemiskinan nasional. Perbedaan terjadi karena BPS mengukur kemiskinan di Indonesia berdasarkan kebutuhan dasar atau cost of basic needs, sementara Bank Dunia menggunakan konversi paritas daya beli untuk memantau pengentasan kemiskinan secara global dan membandingkan tingkat kemiskinan antar negara. Amerika Serikat memperpanjang masa penempatan sejumlah pasukannya di Timur Tengah hingga 2027, menandakan perang dengan Iran berpotensi berlangsung lebih lama dari perkiraan awal. Hal ini dikatakan berbeda dengan janji Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth di awal perang yang mengatakan bahwa operasi militer terhadap Iran akan dilakukan dengan sangat cepat dan tidak berkepanjangan. Langkah Pentagon itu berlangsung ketika Trump memberikan sinyal yang beragam mengenai arah perang berikutnya. Dalam beberapa pekan terakhir, Trump mendorong kampanye tekanan ekonomi dengan harapan dapat memaksa Iran kembali ke meja perundingan. Namun Teheran belum menunjukkan tanda-tanda akan mundur. Selanjutnya, harga minyak dunia naik sekitar 1% pada akhir perdagangan Kamis pagi waktu Indonesia Barat. Kenaikan terjadi di tengah memanasnya konflik militer antara Amerika Serikat dan Iran yang memicu kekhawatiran terhadap gangguan pasokan minyak dunia. Serangan beberapa waktu lalu menjadi bentrokan terbesar antara Washington dan Teheran sejak Juli 2026. Pasukan AS menyerang wilayah pesisir selatan Iran, sementara Iran melancarkan serangan terhadap pangkalan-pangkalan militer AS di berbagai wilayah. Pesawat Garuda Indonesia bernomor GA604 mengalami insiden pecah ban dalam penerbangan dari Jakarta menuju Makassar kemarin. Bandara Internasional Sultan Hasanuddin menerima informasi mengenai masalah yang dialami pesawat dari Tower Air Nav Indonesia pada pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Informasi tersebut langsung ditindaklanjuti pihak bandara dengan menyiapkan personel dan kendaraan untuk mengantisipasi kedatangan pesawat. Pesawat Boeing 737-800 itu akhirnya mendarat dengan aman di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin setelah lebih dulu melakukan flypass. Diketahui, salah satu penumpang dalam pesawat tersebut adalah penyanyi Ari Lasso. Berita terakhir, dunia sepak bola tanah air diselimuti duka mendalam setelah pelatih senior Iwan Setiawan dilaporkan meninggal dunia pada hari Kamis kemarin. Pria kelahiran Medan pada 5 Juli 1958 ini memiliki rekam jejak panjang di kancah lapangan hijau tanah air, baik sewaktu aktif bertanding maupun saat berada di pinggir lapangan. Dalam perjalanan karirnya, ia tercatat pernah memperkuat klub-klub legendaris seperti Pelita Jaya, Arseto Solo, hingga membela Persija Jakarta. Sebagai pelatih, ia dipercaya menukangi tim Persija Junior hingga senior, dari rentang 1997 hingga 2001. Selain itu, ia juga pernah mengarsiteki sejumlah tim besar lainnya seperti PSMS Medan, Pusamania Borneo FC, Persela Lamongan, hingga Persebaya Surabaya. Kepergian Iwan Setiawan meninggalkan rasa kehilangan yang mendalam bagi publik olahraga nasional. Berbagai berita muncul setiap hari, membawa ancaman misinformasi. Cari tahu mana yang benar melalui informasi terkurasi dari sumber terpercaya. Saya Aida, pamit dari Morning Brief hari ini. Tetap semangat sahabat kompas.com dan sampai jumpa di edisi berikutnya.
1: Demikian Morning Brief kompas.com Mandalika.

0: Terima kasih warga masih bersama kami. Dan simaklah acara kami selanjutnya.
1: Radio Mandalika.
2: Saatnya sekarang, warga ikuti Pesona Mandalika.

Anda untuk pagi hari ini. Siang ya, udah mau jam setengah 12 warga, 15 menit dari jam 11 siang hari ini. Pesona Mandalika kembali hadir menjumpai warga, menemani Anda yang siap-siap untuk sholat Jumat juga untuk hari ini. Sampai jam 12 siang nanti, warga dengan ragam tips pilihan, info terbaru seleb Bollywood, kami hadirkan semuanya di sini di Pesona Mandalika.

Halo Elektrizen, mari bersama-sama peduli terhadap keselamatan jiwa manusia dengan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran khususnya di tengah kondisi cuaca kemarau yang panas dan kering. Musim kemarau dapat menyebabkan kondisi lingkungan menjadi lebih kering dan mudah terbakar. Untuk menjaga keselamatan dan mencegah terjadinya kebakaran di sekitar jaringan dan instalasi ketenaga listrikan, kepada masyarakat diimbau untuk memperhatikan beberapa hal berikut. Pertama, hindari membakar sampah, daun kering, atau lahan di sekitar jaringan listrik. Pada lahan kering, api dapat dengan mudah merambat dan berpotensi membahayakan instalasi ketenaga listrikan serta keselamatan masyarakat. Kedua, pastikan lingkungan di sekitar rumah atau tempat usaha bebas dari tumpukan bahan yang mudah terbakar, terutama di sekitar instalasi listrik. Ketiga, gunakan peralatan listrik secara aman dan jangan menggunakan stop kontak atau kabel tidak standar, kabel terkelupas atau tidak sesuai dengan kapasitasnya karena dapat meningkatkan risiko korsleting dan kebakaran. Kelima, apabila melihat asap, percikan api atau kondisi lain yang berpotensi menimbulkan kebakaran di sekitar jaringan listrik, segera menjauh dari lokasi dan laporkan kepada PLN. Ingat, musim kemarau membutuhkan kewaspadaan lebih. Satu percikan api dapat menjadi awal

terjadinya kebakaran. Mari bersama-sama mencegah kebakaran dengan menjaga lingkungan, menggunakan listrik dengan aman, dan selalu mengutamakan keselamatan. Tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Tetap waspada dan jadilah bagian dari masyarakat yang peduli terhadap keselamatan. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Selaparan.

dari soundtrack film Fir Zara. Yang satu ini suara khas dari Udit Narayan Wargi di lagu Meyahahu, mewakili Syahrukh di sana Wargi ya. Baiklah, sebelum kita lanjut dengan informasi lainnya di Pesona Mandalika untuk hari ini, kali ini kita update dulu warga Mandalika informasi dari dunia internasional dari antaranews.com. Ada Beijing mendesak Amerika Serikat cabut sanksi Iran atas perusahaan milik China. Warga Mandalika, Beijing mendesak Amerika Serikat untuk mencabut sanksi terkait Iran yang dikenakan terhadap berbagai perusahaan dan warga negara Cina warga. Dan hal ini warga Mandalika diungkapkan oleh juru bicara Kementerian Perdagangan Huang Ling dalam konferensi pers pada Kamis waktu setempat warga. Meskipun Cina berulang kali menyampaikan keberatan, lanjut Ling, Amerika Serikat tetap menjatuhkan sanksi terhadap perusahaan dan warga Cina terkait dugaan keterlibatan dengan Iran. Ia menambahkan ada ketidakpuasan mendalam dan penolakan tegas dari Beijing. Sanksi sepihak yang dilakukan Amerika Serikat sangat mengganggu alur perdagangan dan pertukaran ekonomi normal di antara negara-negara terkait. Selain itu, sanksi tersebut juga mengacaukan keamanan energi global dan pasukan yang stabil, menurut Ling. China pun mendesak Amerika Serikat untuk segera memperbaiki praktik-praktik keliru tersebut dan mencabut sanksi terhadap perusahaan dan warga negara Cina yang terdampak. Ling menegaskan bahwa Beijing akan tegas membela hak dan kepentingan sah perusahaan serta warganya. Sementara itu, Amerika Serikat mengumumkan sanksi pada Juli terhadap 6 individu dan entitas di 4 negara termasuk China atas peran mereka dalam mendukung Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC dan jaringan transportasi utama Iran yakni Mahan Air warga. Upaya Amerika Serikat mengisolasi Iran dari sistem keuangan global terjadi di tengah perang antara keduanya sejak 28 Februari lalu. Ketegangan ini juga bertepatan dengan kunjungan balasan Presiden Cina Xi Jinping ke Amerika Serikat yang berlangsung setelah kunjungan Presiden Amerika Serikat Donald Trump ke Beijing pada Mei. Dan informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com, kami hadirkan di Pesona Mandalika untuk siang ini.

0: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
1: Bisa bantu saya nggak?
2: Kenapa saya?
1: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
3: Selamat malam, saya Sena.
1: Kamu tuh ngapain sih di sini?
2: Mungkin ini yang namanya jodoh.
4: Itu pacar, Mbak.
1: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
0: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.
5: Hoax di media sosial adalah informasi palsu atau berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarkan untuk menipu, memperdaya, atau memanipulasi publik dengan tujuan tertentu seperti politik, ekonomi, dan sosial yang seringkali menggunakan judul sensasional, bahasa provokatif, dan tanpa sumber kredibel untuk memicu emosi dan mendorong pembagian informasi secara viral. Ini bisa berupa teks, gambar, atau video yang dimanipulasi agar terlihat nyata dengan tujuan menimbulkan kebingungan, kecemasan, atau konflik. Maka dari itu, waspada hoax. Satu-satunya media yang jauh dari hoax adalah radio. Makanya, ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
6: Ayo beriklan di radio.

Baiklah, masih terus di Pesona Mandalika, warga 40 menit dari jam 11 siang hari ini ya. Nah warga, udah mulai angin-angin. Kalau tadi mulai dari laut berarti anginan warga ya. Praya dapat anginnya lumayan agak siangan ya. Tapi cuacanya panas, tapi telih masih telih ya. Hidrasi tubuh dengan baik warga meskipun cuacanya dingin ya, tapi tubuh tetap harus menikmati airnya yang masuk ya. Salah satu pilihannya warga ternyata adalah air kelapa warga. Gindin hanya kelapa muda doang nah, tapi air kelapa tua ya, karena baik untuk kesehatan warga. Nah apa saja manfaat air kelapa tua untuk kesehatan? Yang pertama, bisa membersihkan racun dalam tubuh warga karena mengandung mineral dan elektrolit yang bisa membantu tubuh lebih cepat membuang racun lewat urin ya. Itulah kenapa kalau saya teter nyiur saya nggak buang airnya ya, kecuali kalau airnya udah agak lengu-lengu karena ada tombok kan sak beli lalu warga ya, biasanya dikasih minum tanaman ya. Tapi kalau masih bisa dikonsumsi dan masih manis itu baik sekali ya. Kemudian manfaat selanjutnya adalah bisa menurunkan tekanan darah warga. Ini biar tekanan darah tetap stabil, khususnya bagi orang dengan hipertensi ringan ya. Kemudian bisa melancarkan pencernaan karena ini bisa membantu menetralkan asam lambung dan bisa meringankan masalah sembelit. Menangkal radikal bebas warga. Walau tidak sebanyak kelapa muda, air kelapa tua tetap punya antioksidan yang melindungi tubuh dari kerusakan sel. Kemudian mengurangi lelah dan dehidrasi. Setelah banyak aktivitas, minum air kelapa tua bisa mengganti cairan dan mineral tubuh yang hilang ya. Kemudian air kelapa tua baik untuk kesehatan ginjal warga karena bisa melancarkan buang air kecil sehingga mengurangi risiko terbentuknya batu ginjal ringan ya. Tapi dengan catatan bahwa bukan untuk menyembuhkan gagal ginjal kronis warga ya, ini adalah dua hal yang berbeda. Baik untuk kesehatan ginjal warga. Kemudian selanjutnya ramah untuk kadar gula darah. Jadi air kelapa tua ini punya kadar gula alami warga. Kadar gula alaminya pun rendah sehingga aman diminum dalam jumlah wajar, bahkan untuk orang dengan risiko diabetes ya. Jadi besok kapan-kapan kalau warga teter nyiur ya, mandilah darah ya. Air kelapanya yang tua ini jangan dibuang ya. Tapi sebelum diamankan baiknya disaring terlebih dahulu warga ya. Kalau lebih pengen nikmat lagi bisa diinapkan di lemari pendingin ya. Kemain lagi dinara nyir toak nani balinina akbar doang tok nginding piranyir dua ya. Mudah-mudahan sehat CIU telok ya. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita bisa memanfaatkan air kelapa tua ya, tidak hanya air kelapa muda ya. Karena kalau kita tahu es kelapa muda doang ya, jalan-jalan warga nggih, jarang kita dengar es kelapa tua.

Tips Sehat Dokter Herbal, kami hadirkan informasinya siang hari ini di Pesona Mandalika. Baiklah, kita ke Anura Tiroi dulu yang satu ini, wargi, untuk Anda yang masih terus di sini ya.

0: statementnya Kajol ya, ketika dia memerankan tokoh Anjeli di film Kuch Kuch Hota Hai. Kalau secara pribadi, kalau berada di posisi Anjeli, ternyata dia akan memilih Aman atau Salman Khan ya. Ya sudah, nanti kita ke informasinya warga di Pesona Mandalika untuk siang hari ini.
1: Andy,
2: napi arah tua
1: aneh tebebadean. Apa hubungan rock, rokok dan ngerok?
2: Nah, dia ketau ya tua. Saya ketau kerja yang demen kita rock mina dan ngerokok.
1: Dasar belang. Meniau, lamun terdemen kita rock, ineman madu Rocky. Apa malik sak demen ngerokok? Inemane madu Rocky.
2: Rocky? Apa nama madu Rocky?
1: Nah, madu Rocky itu racikan madu asli dan cuka apel. Cocok entah malang si sak girang ngerokok. Iya sak meresik nikotin dalam pembuluh darah deh. Jaga kesehatan dan pina awak jadi segeroger. Sila aruan beli le apotek atau toko WhatsApp rapet. Madu Rocky, madune tipe pringgih sak ngerokok.
3: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Talk Chair.
4: Biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
5: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
4: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
5: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
6: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es, juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
3: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praia nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praia. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
6: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.

Nah, warga Kuch Kuch Hotahe, film yang begitu melegenda ya dan membuat Bollywood diperhitungkan di perfilman internasional warga ya. Ada Rahul, belain Rahul lah. Rahulnya Mandalika mah Eko Apriandi ya. Berada di posisi Anjeli nih warga ya, ada cinta masa lalunya dan sudah jadi duda anak satu ya, sama cinta masa depannya diperankan oleh Salman Khan bernama Aman. Kira-kira kalau warga mau pilih siapa? Ayo, mau pilih dudanya Rahul atau mau pilih si ganteng Aman ya? Ternyata kalau Kajol, dia kalau dalam kehidupan nyatanya akan memilih Aman ya. Baru nengok nih Kanak Repo ya, selamat siang Kanak Repo. Lagu film Awarapan Satu Pirau, mudahan aku punya ya.

Jawa lah punya lagu nggih, ditunggu ya untuk kanak repok ya. Bali bye-bye aja kabarnya. Mudah-mudahan baik ya, terhindar dari segala bencana dan bala. Amin ya Allah. Ya Allah, ini juga minta lagu yang belum ada namanya ya. Lagunya Meramen ya. Sebelumnya terima kasih. Pelit banget namanya, Pak. Lombok Timur di mana ini ya? Lo tim hadir request lagu Meramen. Awarapan lagu ah bejulu nih warga ya. Sorry telat lihat ya. Kali ini kita ke Bollywood warga, salah satu statementnya Kajol ya yang memantik apa namanya komen netizen ya. Oh Bang Sahrul, Sahrul lah sing tulisan ini akunnya ya. Masih belum berangkat nih Pak C. Sepertinya masih betah di kampung halaman ya Bang Sahrul ya. Dan wah Pak Yu jalan-jalan Pak Yu Juk Praya Bang Sahrul ya. Kajol warga ternyata pernah memiliki pandangan berbeda mengenai pilihan Anjeli dalam film Kuch Kuch Hota Hai. Dalam sebuah wawancara sebelumnya, aktris ini mengaku bahwa jika dirinya berada di posisi Anjeli dan harus menentukan pilihan, ia akan memilih Aman yang diperankan oleh Salman Khan, bukan Rahul. Namun dalam wawancara lain dengan film Companion warga ya, Kajol justru memberikan pembelaan terhadap keputusan Anjeli yang akhirnya menikahi Rahul. Ia mengatakan Anjeli masih terlalu muda dan belum mengetahui apa yang sebenarnya baik untuk dirinya. Kajol bahkan bercanda bahwa Anjeli mungkin terlalu banyak membaca novel romantis Mills and Boone ya. Pernyataan Kajol tersebut menunjukkan bahwa pandangannya terhadap kisah Anjeli, Rahul dan Aman cukup menarik. Secara pribadi, ia mengatakan akan memilih Aman jika berada dalam situasi yang sama. Tetapi sebagai pemeran Anjeli, ia memahami mengapa karakter tersebut akhirnya memilih cinta pertamanya, Rahul. Film Kuch Kuch Hota Hai sendiri hingga kini masih sering diperbincangkan warga. Kisah cinta segitiga antara sang tiga sahabat ya, Anjeli, Rahul dan Aman bahkan kembali mendapat perhatian dari penonton generasi baru yang menemukan film tersebut bertahun-tahun setelah perilisannya. Ya kira-kira 97 lah film ini warga ya, dan sekarang pemain-pemainnya udah memiliki anak-anak dedare terune ya. Itu sekedar tahu saja warga informasinya siang hari ini di Pesona Mandalika ya. Pendapat Anjeli, kalau dia berada di posisi di kehidupan nyata Anjeli, dia akan memilih si ganteng Aman.

dari soundtrack film Awarapan ya, buat kena kerepuk di Bali ya. Oke, okay. Yang request soundtrack film Man, kita hadirkan aja buat Bang Sahrol ya. Lombok Timur masih betah ternyata di negeri sendiri. Yaudah Meraman, yang ini warga kita paket ke Lombok Timur ya.

Baiklah, kalau begitu selamat bersiap-siap untuk sholat Jumat ya hari ini warga. Hana langsung saja mohon undur diri pamit. Terima kasih yang sudah atensi dari pagi ya hingga saat ini di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Mujib Mafkar DJ kalau ada salah kata dari Hana Sari yang tugas untuk hari ini. Nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pirmile or namaste. Yeah, yeah. Lift beach make you look.

0: sesaat dengan Morning Brief Kompas.com Mandalika.
1: Karhutla meningkatkan jumlah kasus infeksi pernapasan akut, kasus keracunan MBG kembali terjadi, hingga perang berlarut pengaruhi durasi penempatan pasukan Amerika Serikat. Apa saja yang terjadi dalam 24 jam terakhir? Saya Aida, inilah Morning Brief, berita pertama. Kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di Kalimantan Timur mulai menunjukkan peningkatan seiring memburuknya kualitas udara akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Dinas Kesehatan Kalimantan Timur mengatakan, hingga memasuki pekan ke-34 tahun 2026, kasus ISPA di Kaltim tercatat sekitar 9.499 kasus. Kasus ISPA sempat mengalami penurunan pada pertengahan tahun, namun memasuki periode kemarau dan meningkatnya titik api, kasus kembali mengalami kenaikan. Kondisi tersebut diperparah asap kiriman dari sejumlah provinsi di Kalimantan. Selain peningkatan ISPA, Dinkes Kaltim juga menyoroti kualitas udara di sejumlah wilayah, bahkan sempat mencapai tingkat yang berbahaya. Tragedi keracunan usai menyantap menu makanan dari program Makan Bergizi Gratis kembali terjadi, kali ini menimpa ratusan santri di Sidoarjo, Jawa Timur. Berdasarkan data terbaru hingga Rabu minggu ini, korban keracunan sudah mencapai 566 orang, 431 diantaranya adalah santri Pondok Pesantren Manbaul Hikam, Desa Putat, Kecamatan Tanggulangin. Menu MBG yang diberikan saat itu adalah nasi putih, telur orak-arik, tempe bumbu Bali, dan tumis buncis baby corn yang diolah SPPG Kalitengah Tanggulangin. Kepala SPPG Kalitengah Tanggulangin, Sidoarjo, Jawa Timur, Rafli Rido, meminta maaf dan mengaku menyesal dengan apa yang menimpa ratusan santri. Dia mengiklaim, sebelum dikonsumsi oleh siswa, makanan sudah diuji penilaian terlebih dahulu oleh PIC pihak sekolah untuk menentukan kualitas produk. Rafli pun tidak mengetahui mengapa anak-anak bisa mengalami keracunan sementara PIC pihak sekolah mengatakan makanan tersebut aman dikonsumsi. Tingkat kemiskinan di Indonesia 2026 yang diungkapkan oleh Bank Dunia atau World Bank berbeda dengan Badan Pusat Statistik. Melalui unggahan akun Instagram resmi mereka, BPS menjelaskan mengenai perbedaan tingkat atau angka kemiskinan di Indonesia tersebut. Bank Dunia melalui Macro Poverty Outlook pada April 2026 menyebutkan, diperkirakan lebih dari 64% penduduk Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan pada tahun 2026. Sementara data resmi BPS menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan Indonesia per Maret 2026 sebesar 8,07% atau sekitar 22,93 juta jiwa dengan garis kemiskinan nasional. Perbedaan terjadi karena BPS mengukur kemiskinan di Indonesia berdasarkan kebutuhan dasar atau cost of basic needs, sementara Bank Dunia menggunakan konversi paritas daya beli untuk memantau pengentasan kemiskinan secara global dan membandingkan tingkat kemiskinan antar negara. Amerika Serikat memperpanjang masa penempatan sejumlah pasukannya di Timur Tengah hingga 2027, menandakan perang dengan Iran berpotensi berlangsung lebih lama dari perkiraan awal. Hal ini dikatakan berbeda dengan janji Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth di awal perang yang mengatakan bahwa operasi militer terhadap Iran akan dilakukan dengan sangat cepat dan tidak berkepanjangan. Langkah Pentagon itu berlangsung ketika Trump memberikan sinyal yang beragam mengenai arah perang berikutnya. Dalam beberapa pekan terakhir, Trump mendorong kampanye tekanan ekonomi dengan harapan dapat memaksa Iran kembali ke meja perundingan. Namun Teheran belum menunjukkan tanda-tanda akan mundur. Selanjutnya, harga minyak dunia naik sekitar 1% pada akhir perdagangan Kamis pagi waktu Indonesia Barat. Kenaikan terjadi di tengah memanasnya konflik militer antara Amerika Serikat dan Iran yang memicu kekhawatiran terhadap gangguan pasokan minyak dunia. Serangan beberapa waktu lalu menjadi bentrokan terbesar antara Washington dan Teheran sejak Juli 2026. Pasukan AS menyerang wilayah pesisir selatan Iran, sementara Iran melancarkan serangan terhadap pangkalan-pangkalan militer AS di berbagai wilayah. Pesawat Garuda Indonesia bernomor GA604 mengalami insiden pecah ban dalam penerbangan dari Jakarta menuju Makassar kemarin. Bandara Internasional Sultan Hasanuddin menerima informasi mengenai masalah yang dialami pesawat dari Tower Airnav Indonesia pada pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Informasi tersebut langsung ditindaklanjuti pihak bandara dengan menyiapkan personel dan kendaraan untuk mengantisipasi kedatangan pesawat. Pesawat Boeing 737-800 itu akhirnya mendarat dengan aman di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin setelah lebih dulu melakukan flypass. Diketahui, salah satu penumpang dalam pesawat tersebut adalah penyanyi Ari Lasso. Berita terakhir, dunia sepak bola tanah air diselimuti duka mendalam setelah pelatih senior Iwan Setiawan dilaporkan meninggal dunia pada hari Kamis kemarin. Pria kelahiran Medan pada 5 Juli 1958 ini memiliki rekam jejak panjang di kancah lapangan hijau tanah air, baik sewaktu aktif bertanding maupun saat berada di pinggir lapangan. Dalam perjalanan kariernya, ia tercatat pernah memperkuat klub-klub legendaris seperti Pelita Jaya, Arseto Solo, hingga membela Persija Jakarta. Sebagai pelatih, ia dipercaya menukangi tim Persija Junior hingga senior, dari rentang 1997 hingga 2001. Selain itu, ia juga pernah mengarsiteki sejumlah tim besar lainnya seperti PSMS Medan, Pusamania Borneo FC, Persela Lamongan, hingga Persebaya Surabaya. Kepergian Iwan Setiawan meninggalkan rasa kehilangan yang mendalam bagi publik olahraga nasional. Berbagai berita muncul setiap hari, membawa ancaman misinformasi. Cari tahu mana yang benar melalui informasi terkurasi dari sumber terpercaya. Saya Aida, pamit dari Morning Brief hari ini. Tetap semangat sahabat kompas.com dan sampai jumpa di edisi berikutnya.
0: Demikian Morning Brief kompas.com Mandalika.

Hampir setiap tahun di belahan bumi kita ini terjadi gempa bumi yang sangat dahsyat, menelan korban ratusan bahkan ribuan jiwa, merusak rumah-rumah dan gedung-gedung pencakar langit serta bangunan-bangunan raksasa lainnya yang dibangun dengan peralatan tercanggih dan termodern. Ternyata kedigdayaan dan kecanggihan berpikir manusia serta karya-karyanya tak mampu melawan amukan alam. Dalam Al-Quran banyak dijelaskan bahwa salah satu penyebab terjadinya bencana alam ialah karena pengingkaran manusia terhadap Tuhan. Seperti yang terjadi pada kaum Madian dahulu, dalam surat Al-Ankabut ayat 37, Allah berfirman, "Maka mereka mendustakan seruan Nabi Syuaib, lalu mereka ditimpa gempa bumi yang dahsyat, dan jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di tempat tinggal mereka." Jika kita cermati, bencana alam termasuk gempa bumi mengingatkan manusia agar mengakui kebesaran Allah, beriman, dan bertakwa kepadanya.

Warga masih terus di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Kali ini kita ke informasi dari Jakarta. Warga PT Pertamina Patraniaga mengklarifikasi bahwa isu soal kewajiban menunjukkan STNK sebagai syarat pembelian BBM subsidi di SPBU bukan merupakan kebijakan secara nasional. VP Corporate Communication Pertamina Patraniaga Kitty Andora dalam keterangannya di Jakarta Jumat mengatakan mekanisme tersebut merupakan rencana pengawasan yang bersifat lokal di wilayah Sumatera Selatan. Ia menyampaikan perusahaan sangat memperhatikan respon dan masukan masyarakat atas informasi yang tersebar meluas dari wilayah Sumatera Selatan sehingga menimbulkan ketidaknyamanan di masyarakat. Pertamina Patraniaga memastikan setiap kebijakan terkait penyaluran BBM yang berkaitan dengan masyarakat akan dikoordinasikan terlebih dahulu dengan regulator, khususnya BPH Migas, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan terkait. Dalam memastikan penyaluran BBM subsidi tepat sasaran, Pertamina Patraniaga juga terus memperkuat pengawasan dan pembinaan terhadap lembaga penyalur. Sepanjang Januari hingga 3 September 2026, Pertamina Patraniaga telah melakukan pembinaan kepada lebih dari 900 SPBU di seluruh wilayah operasional. Perusahaan juga terus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk mendorong penindakan terhadap penyalahgunaan BBM subsidi. Selain pengawasan di lapangan, Pertamina Patraniaga juga terus memperkuat pengawasan melalui penggunaan QR kode subsidi tepat pada aplikasi My Pertamina untuk mendukung penyaluran BBM subsidi kepada masyarakat yang berhak.

0: Dan informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com. Kami hadirkan siang hari ini menemani Anda di Bursa Musik Kita Mandalika.
1: Bursa Musik Kita. Bursa Musik Kita.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nini, Mami, Sanad, Biji warga Lombok Tengah, Tiang, Alfian Muntaha, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Matur puikan bahwa semakinan niki mengurus berbagai layanan administrasi kependudukan semakin gampang dengan adanya identitas kependudukan digital atau IKD. IKD niki adalah identitas kependudukan resmi serta simpan dalam bentuk digital elek telepon genggam atau HP pelunasan. Praktis, aman dan murah tekadu kapanpun saat dibutuhkan. Sampunan pelungguh perlu khawatir malik kemadean KTP, SIDE atau telang. Selain KTP, di dalam IKD niki juga tersimpan seluruh dokumen administrasi kependudukan duwe yang lain, yaitu KK maupun akte seluruh anggota keluarga, sehingga sangat praktis. Cara untuk aktivasi IKD niki juga sangat gampang dan gratis. Cukup pelunggusami unduh atau download aplikasi identitas kependudukan digital di Play Store bagi pengguna HP Android atau di Apple Store bagi pengguna HP iPhone. Selanjutnya, dawak lumbar ke loket-loket pelayanan dicapil di seluruh kecamatan atau ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Petugas dicapil akan membantu proses aktivasi sampai selesai. Hiring sareng sami warga Lombok Tengah, kita dukung transformasi pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, aman dan modern melalui identitas kependudukan digital. Dawak, aktifkan identitas kependudukan digital pelungguh sekarang juga. IKD, identitas digital masa kini, aman datanya, mudah layanannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bursa Musik Kita.

0: Krisna.
1: Oi, oi, ada apa nih bro?
0: Tumben main kesini lagi.
1: Pelarian aja nih.
0: Pelarian? Maksudnya berantem sama pacar?
1: Bukan. Keluargaku lagi sakit semua. Aku yang disuruh pergi keluar beli obat. Mana pakai duitku lagi? Penyakitnya banyak, obatnya banyak, duitnya juga banyak tau.
0: Emang pada sakit apaan mereka?
1: Macam-macam. Ada yang sakit perut, panas dalam, sakit kulit, pegal linu, salah urat, sakit gigi, kesleo. Waduh, banyak deh pokoknya.
0: Ini keluarga sakit malah ngedumel. Lagian ngapain ribet? Pakai minyak oles bokasi aja.
1: Dengan satu obat tapi buat ngobatin penyakit segitu banyaknya emang ampuh.
0: Ya, pakai nanya. Minyak oles bokasi itu minyak yang alami dan difermentasi dari 315 jenis tanaman rempah berkhasiat obat, sangat bagus dan juga dapat mencegah berbagai macam penyakit seperti sakit perut, panas dalam, sakit kulit atau gatal-gatal, luka lecet, terus luka bakar, pegel linu, salah urat, sakit gigi, kesleo dan masih banyak lagi, bro. Nah, untuk cara pemakaiannya bisa dioles, digosok, ditetes atau diurut. Minyak oles bokasi sudah dipercaya dan terpercaya.
1: Dijamin nih khasiatnya.
0: Percaya deh, ramuan dari Pak Oles pasti top chef.
1: Makasih sob. Jadi, mana minyak oles bekasinya?
0: Yeay, cari di counter Pak Oles sana.
1: Wah, kalau gitu aku beli dulu ya.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart.
3: Minyak oles bokasi Leman Ramuan Pak Oles pasti top chair.
4: Bursa musik kita.

0: itu bagiku seperti jaket, selalu menghangatkan. Kamu itu bagiku seperti kopi, selalu memberi inspirasi dan menyegarkan. Kamu itu bagiku seperti buku diary, selalu mengerti. Kamu memang sahabat sejatiku, selalu ada, selalu hadir untukku. Kamu adalah radio.
1: Ayo, dengerin.

0: Hey bro.
1: Eh kamu John, abis dari mana ini?
0: Biasa bro, habis olahraga, nyehatin badan kita.
1: Jangan badan aja yang disehatin, mata tuh obatin. Dari dulu sampai sekarang pakai kacamata terus, nggak bosen John?
0: Iya bro, padahal sudah sering banget diobatin.
1: Cobain deh, obat tetes mata Prima Netra.
0: Apaan tuh bro, bahaya kagak?
1: Enggak lah, obat tetes mata Prima Netra ini terbuat dari satuan mikroba dan herbal alam Indonesia. Udah pasti aman, John.
2: Mata Anda bermasalah? Sakit katarak, mata min atau plus, rabun senja atau glukoma? Kini ada solusi terbaru, tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah, mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan. Tetes mata Prima Netra tidak dijual di apotik atau toko obat. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75-707-684.
4: Bursa, musik kita.

0: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
1: Radio Mandalika 88 FM.
2: Bursa musik kita.

0: Krisna.
1: Oi, oi, ada apa nih bro? Tumben main kesini lagi.
0: Pelarian aja nih.
1: Pelarian? Maksudnya berantem sama pacar?
0: Bukan. Keluargaku lagi sakit semua. Aku yang disuruh pergi keluar beli obat. Mana pakai duitku lagi? Penyakitnya banyak, obatnya banyak, duitnya juga banyak tau.
1: Emang pada sakit apaan mereka?
0: Macam-macam. Ada yang sakit perut, panas dalam, sakit kulit, pegal lindu, salah urat, sakit gigi, kesleo. Waduh, banyak deh pokoknya.
1: Ini keluarga sakit malah ngedumel. Lagian ngapain ribet? Pakai minyak oles bokasi aja.
0: Dengan satu obat tapi buat ngobatin penyakit segitu banyaknya emang ampuh.
1: Ya, pakai nanya. Minyak oles bokasi itu minyak yang alami dan difermentasi dari 315 jenis tanaman rempah berkhasiat obat, sangat bagus dan juga dapat mencegah berbagai macam penyakit seperti sakit perut, panas dalam, sakit kulit atau gatal-gatal, luka lecet, terus luka bakar, pegel linu, salah urat, sakit gigi, kesleo dan masih banyak lagi bro. Nah, untuk cara pemakaiannya bisa dioles, digosok, ditetes atau diurut. Minyak oles bokasi sudah dipercaya dan terpercaya.
0: Dijamin nih khasiatnya.
1: Percaya deh, ramuan dari Pak Oles pasti top chef.
0: Makasih sob. Jadi, mana minyak oles bokasinya?
1: Yeay, cari di counter Pak Oles sana.
0: Wah, kalau gitu aku beli dulu ya.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart.
3: Minyak oles bokasi Leman Ramuan Pak Oles pasti top chef.
4: Untuk pertama kalinya, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Pictures layar drama Indonesia RCTI terbaru tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati.
5: Halo Pak, Kasia jatuh dari kamar mandi dan Kasia pendarahan sekarang. Mas, apa Mas Abi setuju kalau Kasia dioperasi untuk menyelamatkan anak sama Kasia?
6: Papa meminta sama kamu supaya kamu menikah dengan Abi.
5: Naza itu punya pacar, gak mungkin dong Naza putusin pacar Naza.
4: Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zeligwin, Raquel Nesia, Nadia Arina, Irzan Faik, dan Gunawan. Saksikan Turun Ranjang mulai 7 April setiap hari jam 8:30 malam, eksklusif hanya di RCTI. Musik

warga Mandalika. Berikut kami sampaikan informasi penting sekaligus himbauan dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban saudara. Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP Kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiringgi, pelinggim sami, bayar pajak tepat waktu, adit sandek bakat, si dende. Demikian informasi sekaligus himbauan ini kami sampaikan dari Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Atas perhatian warga, kami ucapkan terima kasih.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau bawang dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.

0: berkah, berkah, berkah, berkah. Kayak gue.
1: Smile Baby Soft, Jalan Rinjani nomor 35, Kauman Praya, pusat perlengkapan bayi dan ibu hamil terlengkap, terbesar dan termurah.
2: Bursa, musik kita. Bursa, musik kita.

0: aku bengah. Aku simo ndara lai teraos lonta guntu teke apa ya prehuni bekono sebenar lontar guntur teker kereng londong atau sarung lontar salaimu tebaruan nani si guntur teker o londo o saruno manik dengan saru sarung ini dengan waduh kamu lu erau kamu jadi saru sata paran aran guntu teker no iya lontar marah salaya wah kan capal lah biarna kadu-kadu lontar guntu teker no ama ece gampang pertama bom kadu ibadah kedua membe melayu begawe penampilan ndek na kolor tetep baru solah pokoknya apa-apa jam kadu saran lontar guntur teker sarung sak lain daripada lain ingetan deh lontar guntur teker coba bimbo de lontar guntur teker aha iya wah iya wah.
1: Best songs, most music. Inilah Radio Mandalika.

0: Musika.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nini, Mami, Sanad, Biji warga Lombok Tengah, yang Alfian Muntaha, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Matur puikan bahwa semakin niki mengurus berbagai layanan administrasi kependudukan semakin gampang dengan adanya identitas kependudukan digital atau IKD. IKD niki adalah identitas kependudukan resmi yang tersimpan dalam bentuk digital oleh telepon genggam atau HP pelunasan. Praktis, aman, dan murah tekadu kapanpun saat dibutuhkan. Sampunan pelungguh perlu khawatir malik kemadean KTP, SIDE atau telah. Selain KTP, di dalam IKD niki juga tersimpan seluruh dokumen administrasi kependudukan duwe yang lain, yaitu KK maupun akte seluruh anggota keluarga, sehingga sangat praktis. Cara untuk aktivasi IKD niki juga sangat gampang dan gratis. Cukup pelunggusami unduh atau download aplikasi identitas kependudukan digital di Play Store bagi pengguna HP Android atau di Apple Store bagi pengguna HP iPhone. Selanjutnya, dawak lumbar ke loket-loket pelayanan di Capil di seluruh kecamatan atau ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Petugas di Capil akan membantu proses aktivasi sampai selesai. Iring sareng sami warga Lombok Tengah, kita dukung transformasi pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, aman dan modern melalui identitas kependudukan digital. Dawak, aktifkan identitas kependudukan digital pelunggu sekarang juga. IKD, identitas digital masa kini, aman datanya, mudah layanannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Musica, musica, musica.

0: Krisna.
1: Oi, oi, ada apa nih bro? Tumben main kesini lagi.
0: Pelarian aja nih.
1: Pelarian? Maksudnya berantem sama pacar?
0: Bukan. Keluargaku lagi sakit semua. Aku yang disuruh pergi keluar beli obat. Mana pakai duitku lagi? Penyakitnya banyak, obatnya banyak, duitnya juga banyak tau.
1: Emang pada sakit apaan mereka?
0: Macam-macam. Ada yang sakit perut, panas dalam, sakit kulit, pegal linu, salah urat, sakit gigi, kesleo. Waduh, banyak deh pokoknya.
1: Ini keluarga sakit malah ngedumel. Lagian ngapain ribet? Pakai minyak oles bokasi aja.
0: Dengan satu obat tapi buat ngobatin penyakit segitu banyaknya emang ampuh.
1: Ya, pakai nanya. Minyak oles bokasi itu minyak yang alami dan difermentasi dari 315 jenis tanaman rempah berkhasiat obat, sangat bagus dan juga dapat mencegah berbagai macam penyakit seperti sakit perut, panas dalam, sakit kulit atau gatal-gatal, luka lecet, terus luka bakar, pegel linu, salah urat, sakit gigi, kesleo dan masih banyak lagi bro. Nah, untuk cara pemakaiannya bisa dioles, digosok, ditetes atau diurut. Minyak oles bokasi sudah dipercaya dan terpercaya.
0: Dijamin nih khasiatnya.
1: Percaya deh, ramuan dari Pak Oles pasti top chef.
0: Makasih sob. Jadi, mana minyak oles bokasinya?
1: Yeay, cari di counter Pak Oles sana.
0: Wah, kalau gitu aku beli dulu ya.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart.
3: Minyak oles bokasi Leman Ramuan Pak Oles pasti top chair.
4: Bursa musik kita.

0: Hey bro.
1: Eh kamu John, abis dari mana ini?
0: Biasa bro, habis olahraga, nyehatin badan kita.
1: Jangan badan aja yang disehatin, mata tuh obatin. Dari dulu sampai sekarang pakai kacamata terus, nggak bosen John?
0: Iya bro, padahal sudah sering banget diobatin.
1: Cobain deh, obat tetes mata Prima Netra.
0: Apaan tuh bro, bahaya kagak?
1: Enggak lah, obat tetes mata Prima Netra ini terbuat dari satuan mikroba dan herbal alam Indonesia. Udah pasti aman, John.
2: Mata Anda bermasalah? Sakit katarak, mata min atau plus, rabun sinja atau glukoma? Kini ada solusi terbaru, tetes mata Prima.

0: Tunanetra terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan. Tetes mata Prima Netra tidak dijual di apotik atau toko obat. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
1: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75-707-684.
2: Bursa Musik Kita.

0: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
1: Radio Mandalika 88 FM.
2: Bursa Musik.

0: Krisna.
1: Oi, oi, ada apa nih bro? Tumben main kesini lagi.
0: Pelarian aja nih.
1: Pelarian? Maksudnya berantem sama pacar?
0: Bukan. Keluargaku lagi sakit semua. Aku yang disuruh pergi keluar beli obat. Mana pakai duitku lagi? Penyakitnya banyak, obatnya banyak, duitnya juga banyak tau.
1: Emang pada sakit apaan mereka?
0: Macam-macam. Ada yang sakit perut, panas dalam, sakit kulit, pegal linu, salah urat, sakit gigi, kesleo. Waduh, banyak deh pokoknya.
1: Ini keluarga sakit malah ngedumel. Lagian ngapain ribet? Pakai minyak oles bokasi aja.
0: Dengan satu obat tapi buat ngobatin penyakit segitu banyaknya emang ampuh.
1: Yah, pakai nanya. Minyak oles bokasi itu minyak yang alami dan difermentasi dari 315 jenis tanaman rempah berkhasiat obat, sangat bagus dan juga dapat mencegah berbagai macam penyakit seperti sakit perut, panas dalam, sakit kulit atau gatal-gatal, luka lecet, terus luka bakar, pegel linu, salah urat, sakit gigi, kesleo dan masih banyak lagi bro. Nah, untuk cara pemakaiannya bisa dioles, digosok, ditetes atau diurut. Minyak oles bokasi sudah dipercaya dan terpercaya.
0: Dijamin nih khasiatnya.
1: Percaya deh, ramuan dari Pak Oles pasti top chef.
0: Makasih sob. Jadi, mana minyak oles bokasinya?
1: Yeay, cari di counter Pak Oles sana.
0: Wah, kalau gitu aku beli dulu ya.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart.
3: Minyak oles bokasi Leman Ramuan Pak Oles pasti top chef.
4: Untuk pertama kalinya, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Pictures, layar drama Indonesia RCTI terbaru tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati.
5: Halo Pak, Kasia jatuh dari kamar mandi dan Kasia pendarahan sekarang. Mas, apa Mas Abi setuju kalau Kasia dioperasi untuk menyelamatkan anak sama Kasia?
6: Apa meminta sama kamu supaya kamu menikah dengan Abi?
5: Naza itu punya pacar, gak mungkin dong Naza putusin pacar Naza.
4: Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zeligwin, Raquel Nesia, Nadia Arina, Irzan Faik, dan Gunawan. Saksikan Turun Ranjang mulai 7 April setiap hari jam 8:30 malam, eksklusif hanya di RCTI.
7: Musik.

warga Mandalika. Berikut kami sampaikan informasi penting sekaligus himbauan dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban saudara. Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP Kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiringgi pelinggim sami bayar pajak tepat waktu, adit sandek bakat si dende. Demikian informasi sekaligus himbauan ini kami sampaikan dari Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.

0: berkah, berkah, berkah, berkah. Kayak gue.
1: Smile Baby Soft, Jalan Rinjani nomor 35, Kauman Praya, pusat perlengkapan bayi dan ibu hamil terlengkap, terbesar dan termurah.
2: Bursa, musik kita. Bursa, musik kita.

aku bengah. Aku simo ndara lai teraos lonta guntu teke apa ya prehuni mekono sebenar lontar guntur teker kereng londong atau sarung lontar salainu tebaruan ane si guntur teker o londo o saruno malik dengan saru sarung ini dengan waduh kamu lu erau kamu jadi saru sata pararan guntur teker no iya lontar marasal laya wah kan capal lah biarna kadu-kadu lontar guntur tekerno ama ece hehehe gampang pertama bom kadu ibadah kedua membe melayu begawe penampilan ndek na kolor tetep baru solah pokoknya apa-apa jam kadu saran lontar guntur teker sarung sak lain daripada lain ingetan deh lontar guntur teker coba bimbo ede lonta guntu teke aha iya wah iya wah best songs most music inilah Radio Mandalika.

0: Baik, 88.4 Mandalika FM Radio Lombok. Selamat sore warga Mandalika. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu di Mandalika Sore, Dindang Goyang Mandalika. Hari ini warga Jumat, penuh rahmat di 4 September 2026 ya. Dangdut Bollywood warga Mandalika menemani sore warga sampai jam 4 sore nanti. Dan boleh request di 081-757-07684.
1: Siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
2: Bisa bantu saya nggak?
3: Kenapa saya?
2: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
4: Selamat malam, saya Sena.
2: Kamu tuh ngapain sih disini?
3: Mungkin ini yang namanya jodoh.
5: Itu pacar, Mbak.
2: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
1: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.

0: zamanane melente aru det praktis. Marak misal begawean sakasap.
1: Idah. Angkam seringes bae.
0: Aroh, kakak ni yang ngajum doang. Niki tiang ngadu krim kecantikan saribing. Ia pina terjari inges, kulit terjari lembut, pina alus kulit mue, telangan flek-flek bideng, kadu jaga kulit teleman sinar jelo, ngalusan kulit kasar, dait lampak ime, siku dait jejengku. Entan tekadu, selung teolesan tipis-tipis, elek kulit sauah tepersi sambil teenjak-enjak. Molah kan? Endah nenten naara efek sak lain. Senga, ya tepina leman rumput alami, marak misal, amnui vera, dait madu gegeti. Krim kecantikan seribing, bau tebeli elek apotik, toko oat,

0: konter Pak Oles atau elek dagang ngelining oat Pak Oles. Lamun narasa praktis, ngembe tejak repot-repot. Sila, amalan krim kecantikan Saribing pasti top chef.
1: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti top chef.
2: Bursa Dedeng Goyang.

diambil dari original soundtrack film Mirip Bapak Li Up. Sore hari ini warga di Dendang Goyang Mandalika ya. Selamat sore Mbak Adel yang ada di Batu Jai sana. Sehat ya Rel, di Jumat penuh rahmat ini, insya Allah amin. Biasa Rel ya, singgah mau request lagu Tangis Kerinduan ya. Tangis Kerinduan. Ini kalau dicatat judulnya berarti nggak tahu penyanyinya nih. Yang ketemu di sini ada Ida Laila, nanti ditunggu aja. Untuk Arelnya kebagian sehat selalu ya, insya Allah amin. Oke baiklah, yang pastinya tetap anteng aja di situ. Nanti kita hadirkan lagunya. Yang pastinya juga untuk warga Mandalika yang request masih bisa karena kebersamaan kita sampai jam 4 sore nanti.

Hampir setiap tahun di belahan bumi kita ini terjadi gempa bumi yang sangat dahsyat, menelan korban ratusan bahkan ribuan jiwa, merusak rumah-rumah dan gedung-gedung pencakar langit serta bangunan-bangunan raksasa lainnya yang dibangun dengan peralatan tercanggih dan termodern. Ternyata kedigdayaan dan kecanggihan berpikir manusia serta karya-karyanya tak mampu melawan amukan alam. Dalam Al-Quran banyak dijelaskan bahwa salah satu penyebab terjadinya bencana alam ialah karena pengingkaran manusia terhadap Tuhan. Seperti yang terjadi pada kaum Madian dahulu. Dalam surat Al-Ankabut ayat 37, Allah berfirman, "Maka mereka mendustakan seruan Nabi Syuaib, lalu mereka ditimpa gempa bumi yang dahsyat, dan jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di tempat tinggal mereka." Jika kita cermati, bencana alam termasuk gempa bumi mengingatkan manusia agar mengakui kebesaran Allah, beriman, dan bertakwa kepadanya.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: Ating kaya, kembim sosok gati karua mari. Kamaina, simka telem gamakwah haro kesolaham ruem. Apa-apa simka, wih mula kereng. Wah, paut menjeneng gati karua meto.
5: Jarim di menaon kabera mukereng sakawi kaya na mule bongo mule kabera ampok kena bongo iya kereng samukawi nini ayo aran kereng cap lontar naon kali sekali kabara kereng cap lontar ade menaon
4: mule jati sarong cap lontar eto nu kereng sakuat alus bunden lontur-lontur yang kena lotoh matur pekeling ina ame sebetul jaring kecia lamon dia beli kereng enget-enget sarung cap lontar
5: engetar tar tar
4: toaran cap lontar
6: bursa dedeng kuyak.

0: Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
1: Saya nama Bu Sri Lestari, alamat RT 5 RW 6 Kelurahan Purbalingga Kidul. Saya sakit mata katarak sudah lama. Setelah saya memakai tetes mata Prima Netra habis 3 botol, sekarang alhamdulillah sudah baik, sudah tidak memakai lagi, sudah sembuh.
2: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75707-684.
3: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda. Hoax di media sosial adalah informasi palsu atau berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarkan untuk menipu, memperdaya, atau memanipulasi publik dengan tujuan tertentu seperti politik, ekonomi, dan sosial yang seringkali menggunakan judul sensasional, bahasa provokatif, dan tanpa sumber kredibel untuk memicu emosi dan mendorong pembagian informasi secara viral. Ini bisa berupa teks, gambar, atau video yang dimanipulasi agar terlihat nyata dengan tujuan menimbulkan kebingungan, kecemasan, atau konflik. Maka dari itu, waspada hoax. Satu-satunya media yang jauh dari hoax adalah radio. Makanya, ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
4: Ayo beriklan di radio.
5: Ya, baik warga Mandalika, masih di Dendang Goyang Mandalika, dan informasi kami hadirkan warga yang kami kutip dari antaranews.com. Satpol PP Lombok Tengah tertibkan konsumsi minuman beralkohol. Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kabupaten Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat mengintensifkan patroli untuk menertibkan konsumsi minuman beralkohol guna mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Menurut Kasatpol PP Lombok Tengah Lalu Zainal Mustaqim di Lombok Tengah pada Jumat, ia mengatakan patroli dimulai pukul 18.00 WITA dengan menyasar sejumlah lokasi yang diduga digunakan warga untuk mengonsumsi minuman beralkohol. Penertiban ini dilakukan sebagai upaya menjaga ketertiban umum serta menindaklanjuti laporan masyarakat terkait adanya aktivitas konsumsi minuman beralkohol jenis tuak di wilayah Praya. Dalam patroli tersebut, petugas menemukan sejumlah warga mengonsumsi minuman beralkohol jenis tuak di lokasi yang berada dekat dengan sarana ibadah. Lokasi tersebut sebelumnya juga pernah dilakukan penertiban bersama unsur kepolisian dan TNI. Petugas kemudian melanjutkan patroli ke kawasan belakang pertokoan Urin Praya. Di lokasi tersebut, petugas kembali menemukan beberapa orang yang sedang mengonsumsi minuman beralkohol jenis tuak. Atas temuan itu, petugas menertibkan kegiatan tersebut dengan mengamankan barang bukti dan membubarkan aktivitas konsumsi minuman beralkohol secara tertib. Zainal mengatakan patroli dan penertiban merupakan bagian dari komitmen Satpol PP Lombok Tengah dalam menegakkan peraturan daerah serta menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi masyarakat. Ia juga mengimbau masyarakat berperan aktif dalam mencegah peredaran narkoba di Kabupaten Lombok Tengah sebagai upaya melindungi generasi penerus. Peran masyarakat sangat strategis dalam memperkuat penertiban gangguan Kamtibnas di Lombok Tengah. Informasinya warga seperti yang kami kutip dari antaranya.

0: Halo Electrician, mari bersama-sama peduli terhadap keselamatan jiwa manusia dengan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran khususnya di tengah kondisi cuaca kemarau yang panas dan kering. Musim kemarau dapat menyebabkan kondisi lingkungan menjadi lebih kering dan mudah terbakar. Untuk menjaga keselamatan dan mencegah terjadinya kebakaran di sekitar jaringan dan instalasi ketenaga listrikan, kepada masyarakat diimbau untuk memperhatikan beberapa hal berikut. Pertama, hindari membakar sampah, daun kering, atau lahan di sekitar jaringan listrik. Pada lahan kering, api dapat dengan mudah merambat dan berpotensi membahayakan instalasi ketenaga listrikan serta keselamatan masyarakat. Kedua, pastikan lingkungan di sekitar rumah atau tempat usaha bebas dari tumpukan bahan yang mudah terbakar, terutama di sekitar instalasi listrik. Ketiga, gunakan peralatan listrik secara aman dan jangan menggunakan stop kontak atau kabel tidak standar, kabel terkelupas atau tidak sesuai dengan kapasitasnya karena dapat meningkatkan risiko korsleting dan kebakaran. Kelima, apabila melihat asap, percikan api atau kondisi lain yang berpotensi menimbulkan kebakaran di sekitar jaringan listrik, segera menjauh dari lokasi dan laporkan kepada PLN. Ingat, musim kemarau membutuhkan kewaspadaan lebih. Satu percikan api dapat menjadi awal terjadinya kebakaran. Mari bersama-sama mencegah kebakaran dengan menjaga lingkungan, menggunakan listrik dengan aman, dan selalu mengutamakan keselamatan. Tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Tetap waspada dan jadilah bagian dari masyarakat yang peduli terhadap keselamatan. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Selapara.
1: Terima kasih untuk Anda yang selalu setia dengar radio. Ayo tetap dengar radio kapan saja, di mana saja. Radioku terus menyala. Indonesia, terus dengar radio. Pesan baik ini dipersembahkan oleh radio kesayangan Anda. 88 FM. Mandalika Radio.

Bahas Mandalika FM Radio Lombok. Balik lagi warga, Aurel siap menemani warga kembali di zona kalau muda Mandalika. Masih di Mandalika Sore Warga, edisi Jumat 4 September 2026. Ada Pop Indonesia juga akan menemani Sore Warga sampai tuntas di jam 6 sore nanti.

0: Andy.
1: Nah piara tua, aneh tuh bebadean. Apa hubungan rock, rogok dan ngerok?
2: Nah, diketahu ya tua. Saya ketahu kerja yang demen kita rock nina dan ngerokok.
1: Dasar belang. Meniau, lamun terdemen kita rock, ineman madu Rocky. Apa malik sak demen ngerokok? Inemane madu Rocky.
2: Rocky? Apa nu madu Rocky?
1: Nah, madu Rocky nu racikan madu asli dari cuka apel. Cocok entah malang si sak girang ngerokok. Iya sak mersi nikotin dalam pembuluh darah. Deh. Jaga kesehatan dari pina awak jadi segeroger. Sila aruan beli le apotek atau toko WhatsApp rapet. Madu Rocky, madune tipe pringgih sak ngerokok.
3: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti top chair.
4: Mandalika FM.

0: bersama Jess yang satu ini dari Mata ya. Lagu yang mengingatkan kita kalau terkadang rasa suka itu bisa berawal sederhana ya, dari sebuah tatapan. Dan buat warga Mandalika yang lagi punya seseorang di pikiran, semoga tatapan itu juga punya arti yang sama ya. Asal jangan tatapan kebencian aja warga ya. Baik warga, kita tinggalkan Jess dari Mata di zona kolom muda Mandalika. Jadi buat warga Mandalika juga yang ingin gabung bareng Aurel seru-seruan sore hari ini sambil request lagu titip salam, boleh di 081-757-07-684. Jangan lupa kata kunci Mandalika FM Radio Lombok. Halo zona kolom muda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Mare.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat sore. Sore juga.
0: Iya, baik. Ya, sehat ya. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, baik-baik aja. Semangat, Mare.
0: Pasti dong, harus semangat. Iya,
1: semangat, barokah, Mare.
0: Amin.
1: Amin, ya Allah, Rabbul Alamin. Saya pembuka jebak, Mare, dari Lombok Timur. Alhamdulillah. Ayo mau pilih Lombok Timur.
0: Anggih, namun pembuka jebak, gara oleh biasa nungguin narak nih.
1: Mau ngasih buka jebak, jadi ini tetap malik, Mare. Ini batuk minat sama, indah.
0: Tidak pernah ditutup ya, jebaknya Mandalika selalu dibuka setiap hari.
1: Setiap hari. Buat semuanya pendengar Mandalika FM Radio Lombok di mana berada ya. Selamat sore semuanya, selamat beraktivitas, selamat beristirahat juga ya. Jalan di jalan, ada di jalan ya, pelan-pelan asalkan selamatkan ke tujuan pastinya, Mbak Aurel ya.
0: Iya.
1: Dan Mbak Aurelnya selamat bertugas, semangat terus. Semoga rezekinya lancar selalu, Mbak Aurel ya.
0: Oke, baik, insya Allah, amin.
1: Oke, itu aja, Mbak Aurel ya.
0: Siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa tadi yang ada di Lombok Timur ya? Baik, selamat sore juga yang baru gabung di sini ya, di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Warga boleh SMS WhatsApp juga, nanti kita udarakan ya. Dan apa tadi, ST12 ya, jangan pernah berubah, jangan pernah berubah dan jangan pernah pindah channel ya, hanya di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok.

Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah atau PAD menghimbau kepada seluruh warga Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban warga. Pembayaran dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP Kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran

0: membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiring Pelinggim Sami bayar pajak tepat waktu, Adit Sande bakat si dende.
1: 88 FM. Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi kodok.
2: 88 FM. Mandalika, Radio

dari Best Jam warga Mandalika ya. Mungkin gak harus jadi seorang pujangga kali ya untuk mengungkapkan rasa. Karena terkadang kata-kata sederhana yang tulus itu justru lebih bermakna ya. Baik, warga Mandalika hadir di zona kolom muda Mandalika untuk hari Jumat penuh rahmat, penuh berkah ya. Di mana doa katanya lebih cepat dijabah di situ. Jadi jangan malas untuk berdoa ya, bersolawat juga. Baik, warga Mandalika, tetap setia di sini saja karena lagu-lagu enak koleksi 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok masih akan terus hadir. Informasi terupdate juga warga Mandalika. Kita tinggalkan dulu Best Jam dengan Bukan Pujangga. Lagu berikutnya dirimilnya Geisha dengan lagu Cinta.

0: biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
1: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lah, awakku kan loyo. Terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
1: Oh, makanya dengerin tuh radio. Biar abang jadi greng dan jos.
2: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es, juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
3: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 0817570764.
2: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.
4: 88 Bus Mandalika FM Radio Lombok.

0: Baru saja kita dengarkan sebuah lagu yang gak cuma enak didengar, tapi juga punya pesan yang begitu dalam ya. Iqra dari miliknya Raim Laude. Jadi lewat lagu ini kita kembali diingatkan bahwa hidup adalah tentang belajar gitu kan. Belajar dari setiap kejadian, belajar dari kesalahan, belajar memahami orang lain gitu kan. Dan yang paling penting belajar memahami diri kita sendiri ya. Kata Iqra sendiri, warga ya, itu dekat dengan makna membaca ataupun belajar gitu kan. Tapi kalau kita renungkan lebih jauh, ternyata yang perlu kita baca bukan cuman buku ya. Kita juga perlu membaca keadaan, membaca kesempatan, terus membaca tanda-tanda kehidupan, bahkan membaca hati kita sendiri gitu kan. Jadi buat warga Mandalika yang hari ini sedang berjuang mengejar cita-cita, sedang belajar sesuatu yang baru, atau mungkin ya sedang menghadapi sebuah persoalan, jadi jangan pernah untuk berhenti belajar, jangan pernah berhenti melangkah gitu kan. Pelan-pelan aja ya, gak apa-apa, yang penting terus bergerak dan terus bertumbuh. Jadi semoga apapun yang sedang kita jalani hari ini warga ya, bisa menjadi pelajaran berharga untuk hari esok.
1: Amin
0: ya. Baik, jadi tetap semangat, tetap berpikir positif, dan tentunya tetap temani aktivitas warga bersama 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok ya. Dan stay tune di sini saja di Mandalika FM Radio Lombok. Dan yang satu ini, Antenar, stay with your love.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimi, Mami, Sanad, BJ warga Lombok Tengah, yang Alfian Muntaha, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Matur puikan bahwa semakinan niki mengurus berbagai layanan administrasi kependudukan semakin gampang dengan adanya identitas kependudukan digital atau IKD. IKD niki adalah identitas kependudukan resmi saat tersimpan dalam bentuk digital elek telepon genggam atau HP pelunasan. Praktis, aman, dan murah tekadu kapanpun saat dibutuhkan. Sampunan pelungguh perlu khawatir malik kemadean KTP, SIDE atau telah. Selain KTP, di dalam IKD niki juga tersimpan seluruh dokumen administrasi kependudukan duri yang lain, yaitu KK maupun akte seluruh anggota keluarga, sehingga sangat praktis. Cara untuk aktivasi IKD niki juga sangat gampang dan gratis. Cukup pelunggusami unduh atau download aplikasi identitas kependudukan digital di Play Store bagi pengguna HP Android atau di Apple Store bagi pengguna HP iPhone. Selanjutnya, dawak lumbar ke loket-loket pelayanan di Capil di seluruh kecamatan atau ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Petugas di Capil akan membantu proses aktivasi sampai selesai. Iring sareng sami warga Lombok Tengah, kita dukung transformasi pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, aman dan modern melalui identitas kependudukan digital. Dawak, aktifkan identitas kependudukan digital pelungguh sekarang juga. IKD, identitas digital masa kini, aman datanya, mudah layanannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pantelik

0: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
1: Radio Mandalika 88 FM.
2: Terima kasih kesetiaannya warga bersama 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Dan kembali informasi kami hadirkan yang kami kutip dari antaranews.com. Korban tewas banjir Nepal Cina, 1.280 orang, 5.260 masih hilang. Jumlah korban tewas akibat banjir bandang dahsyat di Nepal dan Cina bertambah menjadi 1.280 per Kamis, sementara lebih dari 5.620 orang masih hilang dalam operasi pencarian dan penyelamatan yang memasuki pekan kedua. Badan Nasional Pengurangan Risiko dan Penanggulangan Bencana Nepal menyatakan 1.259 tewas, sementara 5.083 orang masih hilang. Jumlah korban hilang tersebut mencakup 583 orang asing, lebih dari 21.400 personil keamanan telah dikerahkan. Sejumlah keluarga korban hilang akibat banjir di Nepal tersebut menggelar upacara pemakaman simbolis untuk kerabat tercinta mereka. Sementara itu, di negara tetangga Cina dilaporkan 21 tewas dan 541 orang masih hilang, termasuk 261 warga asing menurut pihak berwenang setempat. Lebih lanjut, personil militer, kepolisian dan lainnya melanjutkan operasi pencarian dan penyelamatan di kawasan terdampak banjir, namun mereka menghadapi kesulitan karena masih terputusnya jalan, pasokan listrik dan jaringan komunikasi. Banjir bandang dan longsor lumpur menghancurkan distrik Rasua, Nuakot, Dading dan Kafre, kemudian lembah Kathmandu serta mengubur titik lintas batas Girong di bagian barat daya kawasan otonom Xichang atau Tibet. Informasinya warga seperti yang kami kutip dari antaranews.com.

Mandalika, jangan tunggu lama-lama ya. Lagu yang dipopulerkan oleh Cici Paramida. Lagu yang satu ini memang punya pesan yang sederhana ya, tapi cukup ngena juga sih ya. Kalau memang ada rasa, jangan terlalu lama menunggu ya. Karena dalam urusan hati, terkadang kesempatan gak datang dua kali ya. Oke, baik. Tapi tentu saja bukan berarti kita harus terburu-buru gitu ngambil keputusan. Jadi setiap perasaan itu tetap perlu dipikirkan ya dengan matang. Yang penting adalah berani jujur ya dengan perasaan sendiri, dan tentu saja berani mengambil langkah ketika memang waktunya sudah tepat ya. Oke, baik warga Mandalika, ini membawa kita di sesi 2 untuk zona kalau muda Mandalika. Jemaat penuh rahmat dan ampunan. Selamat sore buat Pak Nasri yang ada di Kalimantan Selatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore Real, sore Bali. Titip salam untuk pendengar Mandalika dari Nick sampai Haji Luknudin. Dan sedang mendengarkan Radio Mandalika FM Lombok juga ya untuk pendengar lainnya. Untuk lagunya, request lagu Peter Pan saja. Buat Orelnya kebagian, terima kasih. Baik, sama-sama. Peter Pan, nanti kita hadirkan yang kukatakan dengan indah saja ya. Biar makin sore makin semangat dong bersama 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Baiklah warga Mandalika, yang saat ini langsung saja hadir bersama Peter Pan, kukatakan dengan indah.

Warga Mandalika, bingung cari kerja di mana? Ya udah, dengerin informasi yang bagus yang satu ini warga dari PT Karya Paoles Stock Chair. Dengan gaji yang memuaskan, PT Karya Paoles Stock Chair saat ini warga membutuhkan bagian pemasaran dan bagian gudang. Jadi segera warga ya, lamaran Anda bisa ditujukan kepada PT Karya Paoles Stock Chair di Jalan Tulip nomor 6 Srengat Praye. Atau warga juga bisa menghubungi Ibu Nur Laila untuk info lebih lengkapnya di 087742510724. Sekali lagi 087742510724. Jadi ayo, tunggu apa lagi? Segera kirim surat lamaran Anda.

0: Hey bro.
1: Eh kamu John, abis dari mana ini?
0: Biasa bro, habis olahraga, nyehatin badan kita.
1: Jangan badan aja yang disehatin, mata tuh obatin. Dari dulu sampai sekarang pakai kacamata terus, gak bosen John.
0: Iya bro, padahal sudah sering banget diobatin.
1: Cobain deh, obat tetes mata Prima Netra.
0: Apaan tuh bro, bahaya kagak?
1: Enggak lah, obat tetes mata Prima Netra ini terbuat dari satuan mikroba dan herbal alam Indonesia. Udah pasti aman, John.
2: Mata Anda bermasalah? Sakit katarak, mata min atau plus, rabun senja atau glukoma? Kini ada solusi terbaru, tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah, mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan. Tetes mata Prima Netra tidak dijual di apotek atau toko obat. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081 75 707 684.

0: Darah lain teraus lonta guntu teke apa? Haha, pleh hulim bekono sebenar lontar guntur teker kereng londong atau sarung lontar salai nu kebaruan ane si guntur teker o londo o saruno manik dengan saru sarung ini dengan waduh kamu lu erau kamu jadi saru sata paran aran guntur teker no iya lontar marah salai iya wah kan capal lah biarna kadu-kadu lontar guntur teker no ama ece hehehe gampang pertama bom kadu ibadah kedua membe melayu begawe penampilan ndek na kolor tetep baru solah pokoknya apa-apa jam kadu saran lontar guntur teker sarung sak lain daripada lain ingetan deh lontar guntur teker coba bimbo ede lontar guntur teker aha iya wah
1: 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

bersama Maudia Yunda untuk apa warga ya di Mandalika sore untuk zona kolom budaya Mandalika. Dan baik warga Mandalika, informasi kembali kami hadirkan yang kami kutip dari antaranews.com. Kampung Adat Ende jadi alternatif wisata budaya pasca kebakaran Sadi. Kampung Adat Ende di Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat menjadi alternatif tujuan wisata budaya yang semakin diminati oleh para wisatawan setelah kebakaran melanda Kampung Adat Sade. Pemandu lokal bernama Daigo mengatakan perpindahan rute kunjungan pelancong terjadi mengingat lokasi Kampung Ende hanya berjarak 2,3 km dari Kampung Sade. Daigo menuturkan sebelum musibah kebakaran di Sade, wisatawan asing juga telah rutin datang ke Kampung Ende. Jumlah pengunjung terus meningkat dari hari ke hari dengan rata-rata 400 orang saat hari kerja dan 700 orang saat akhir pekan. Kampung Adat Ende mulai dibentuk pada 1998 dengan hanya 5 rumah adat tradisional. Setelah diresmikan sebagai objek wisata pada 2001, kawasan tersebut berkembang menjadi permukiman budaya yang kini dihuni sekitar 35 kepala keluarga. Keaslian tradisi, arsitektur rumah adat Sasak serta keramahan masyarakat menjadi daya tarik utama yang membuat wisatawan tetap memilih berkunjung ke Kampung Ende. Kunjungan wisatawan yang meningkat membawa dampak ekonomi bagi warga dan pelaku usaha mikro di kawasan Kampung Adat Ende. Selain menerima lonjakan wisatawan, pengelola Kampung Adat Ende juga memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran menyusul musibah yang terjadi di Kampung Adat Sade pada 22 Agustus 2026. Informasinya warga seperti yang kami kutip dari antaranews.com.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: Grand Hero, jaminan kepuasan belanja keluarga Anda.
5: Please enter your destination.
6: Enter a destination.
7: Destination. 88 Mandalika FM. Radio Lombok.

Jangan Ada Dusta di Antara Kita Wargan menjadi lagu penutup untuk Mandalika Sore di si hari ini Jumat 4 September 2026. Terima kasih buat semuanya yang sudah ikut meramaikan ataupun yang tetap setia bersama 88 PAS Mandalika FM Radio Lombok. Jangan lupa setelah ini hadir Sirois Rahman Rohani Islam Mandalika bersama Kiai Haji Zainuddin MZ. Orang yang bertugas hari ini pamit undur. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Mandalika menemani warga menantikan waktu azan maghrib. Kami hadirkan Sirois Mandalika, siraman rohani Islam Mandalika. Selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para ulama yang saya muliakan, hadirin hadirat, ma'asyiral muslimin yang saya cintai, banyak kita alami perubahan-perubahan yang terjadi, baik perubahan yang menyangkut sosial budaya, lebih-lebih yang menyangkut sosial politik. Yang tidak banyak mengalami perubahan adalah sosial ekonomi. Bahkan angka kemiskinan kita naik menjadi 3/5 dari total penduduk kita hidup di bawah garis kemiskinan, dan 20% diantaranya miskin mutlak. Perubahan-perubahan yang terjadi menyadarkan kita kepada kebenaran Al-Quran ketika Allah menyatakan, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari itu kami putar di antara manusia. Ada saat datang, ada waktu pergi. Ada hari lahir, ada saat kembali. Ada waktu dilantik, ada saat menyerahkan jabatan. Hari kami putar di antara manusia, dan hidup cuma sekadar menunggu giliran. Soalnya kemudian di tengah perubahan-perubahan yang terjadi begitu cepat, what must we do now?
2: Saya juga gak ngerti itu. Yang penting kan penampilan.
1: Saudara-saudara kaum muslimin di seluruh tanah air, jadi pemimpin adalah pelayan bagi orang yang dipimpinnya. Okelah, perbaikan ekonomi, pembukaan lapangan kerja baru, kita serahkan kepada pemerintah, karena kita percaya mereka orang-orang terpilih belaka yang dipilih dengan kepercayaan akan mampu membawa rakyat keluar dari kesulitan. Amin. Tugas kita sekarang di zaman susah meluruskan akidah. Jangan sampai mbah dukun yang naik ke permukaan. Betul? Islam misinya yang pertama membebaskan manusia dari kemusyrikan. 13 tahun Rasul berjuang di Mekah, menanamkan akidah, meluruskan keyakinan, membentuk iman. 13 tahun membebaskan manusia dari belenggu kemusyrikan. 13 tahun menanamkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dengan seluruh konsekuensinya. Kalau saya yakin tidak ada Tuhan selain Allah, saya tidak akan minta tolong kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan pernah takut kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan menggantungkan hidup kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan minta rizki kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan melarikan persoalan kecuali hanya kepada Allah. Kalau konsekuen dengan keyakinan ini, mbah dukun enggak dapat tempat. akur? Ayo lihat secara sederhana, saya sandaran di tiang, tiangnya ambruk, sayanya jatuh. Saya sandaran di tembok, temboknya runtuh, saya juga runtuh. Saya sandaran kepada orang kaya, dia jatuh miskin, saya bangkrut. Saya sandaran kepada jenderal, dia pensiun, saya selesai. Tapi kalau saya sandaran hanya kepada Allah, Allah tidak akan pernah miskin, Allah tidak akan pernah lumpuh, Allah tidak akan pernah terpuruk, dan Allah tidak akan pernah berkurang kekuasaannya. Maka umat Islam, sesulit apapun zaman yang kita hadapi, Allah juga tempat kita bersandar. Jelas? Selama ini kita iman dalam ucapan, tapi sekuler dalam perbuatan. Di masjid ada Allah, di kantor Allah tidak ada, maka korupsi merajalela. Di masjid ada Allah, di pasar Allah tidak ada, maka timbangan tetap curang. Kita iman dalam ucapan, tapi sekuler dalam perbuatan. Oleh karena itu, sesulit apapun zaman yang kita hadapi, iman jugalah pegangan kita. Allah juga tempat kita bersandar. Boleh zaman berubah, akidah jangan sampai goyah. Karena iman kita hidup, untuk iman kita berjuang, dan dalam iman kita ingin kembali menghadap Allah Subhanahu. Selama ini manusia Indonesia kita lebih banyak diisi otaknya, hati sering kosong, agama dangkal, akidah rapuh, moral rendah. Memang kemudian muncul banyak orang-orang pintar, cuma sayang tidak benar. Indonesia kita bangkrut, Indonesia kita terpuruk, Indonesia kita sakit parah kalau diurus orang yang cuma pintar tapi tidak benar. Kita perlu orang-orang pintar, tapi kita lebih perlu orang benar. Jelas? Kalau cuma pintar tapi tidak benar, itu yang sering saya sampaikan, nanti disuruh ngurus beras malah nimbun beras. Disuruh ngurus laut malah jadi bajak laut. Disuruh ngurus hutan rame-rame jadi orang hutan. Jutaan hektar hutan Indonesia kita ini merupakan kekayaan sumber daya alam kita yang harus digunakan bagi sebesar-besar kemaslahatan rakyat. Yang disuruh ngurus hukum malah bikin hukum seperti pisau, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Jangan heran lalu di masyarakat muncul street justice, pengadilan jalanan, sebagai refleksi dari ketidakpuasan melihat sikap hukum yang sangat berpihak. Kalau yang kecil salah, hukum cepat-cepat ditegakkan. Lihat saja sekarang ini, kalau orang terkenal banyak uang punya masalah, antri yang bela. Betul? Tapi saudara lihat si Marsinah di Jawa Timur, si Sengkon dan Karta di Jawa Barat, si Udin Bernas wartawan Jogja terseok-seok mencari keadilan, sampai hari ini urusannya masih remeng-remeng. Kenapa bisa begitu? Jawabannya sederhana, tidak ada fulus. Ada fulus, mulus. Tidak ada fulus, manfus. Betul? Jangan sampai para penegak hukum kita terjebak pada lagu baru, maju tak gentar, membela yang bayar. Biar bertentangan dengan nurani, biar bertentangan dengan public opini, biar bertentangan dengan rasa keadilan. Siapa yang bayar, itulah majikan. Mau benar atau salah, belain terus. Kalau seperti inilah hukum kita, mafioso keadilan akan tetap gentayangan. Hadirin yang saya hormati, 13 tahun beliau berjuang di Mekah meluruskan keyakinan, memantapkan akidah, meneguhkan iman. Dari situ segalanya dimulai dan ke situ segalanya akan menuju. Intan paling mahal, mutiara paling berharga, tidak lain adalah nilai-nilai keimanan. Kalau itu sudah tergadai, apalagi yang bisa kita banggakan dalam kehidupan ini? Kita merasa harta kita berharga, belum ada artinya ketimbang iman. Kedudukan kita punya nilai pun belum ada artinya ketimbang dengan nilai-nilai keimanan. Itu intan paling mahal, itu mutiara paling berharga. Harta baru ada manfaatnya kalau dilandasi dengan iman. Jabatan dan kedudukan baru terasa gunanya kalau dilandasi dengan keimanan. Kalau jabatan lepas dari iman, yang akan lahir Fir'aun-Fir'aun baru. Jelas? Kalau harta terlepas dari iman, yang akan muncul adalah konglomerat-konglomerat Korun. Kalau ilmu pengetahuan terlepas dari nilai dasar keimanan, maka yang akan muncul adalah ilmuwan-ilmuwan pelacur yang menyalahkan yang benar, membenarkan yang salah untuk kepentingan pribadi. Dan kondisi seperti itu tidak akan membuat kita makin sehat. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, pesan pertama saya, menghadapi zaman susah, tetap jaga akidah, tetap pelihara keyakinan. Kesulitan bukan untuk ditakuti, untuk diatasi. Hidup adalah kerja keras, bukan keajaiban. Perubahan tidak akan datang hanya dengan simsalabim abragadabra. Perubahan tidak akan muncul hanya dengan berandai-andai. Perubahan tidak akan turun dari langit seperti turunnya embun di waktu malam. Perubahan adalah kerja keras, sehingga Al-Quran membimbing kita, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah keadaan suatu bangsa kalau mereka tidak mau mengubah apa yang ada di dalam diri mereka. Yang ada di dalam diri itu rule of thinking, state of mind, cara kita berpikir, cara kita memandang kehidupan, cara kita mengatasi persoalan. Hadirin yang saya hormati, inilah iman. Berangkat dari ini kita menyadari, ini ujian buat kita rakyat. Dan kita rakyat Indonesia ini kalau sama susah sih sudah kenyang. Ya Pak? Ya Pak? Kita ini sebagai bangsa mengalami apa yang disebut oleh Bung Karno up and down, naik, turun, timbul, tenggelam, pasang, surut. 350 tahun dijajah oleh Belanda, kita susah. Berangkat Belanda masuk Jepang, susah lagi. Pergi Jepang datang nikah, susah lagi. Lalu kita merdeka, dirongrong oleh berbagai pemberontakan, susah lagi. Makan bulgur antri minyak, lalu PKI berontak, susah lagi. Muncul orde baru, lama-lama susah lagi. Orde baru selesai, naik reformasi, mulai repot nasi, susah lagi.
0: Warga masih mengikuti Sirois, siraman rohani Islam Mandalika.
1: Kalau susah kita ini sudah akrab, sudah intim, Mestinya kalau sudah susah seperti itu, jangan salah sikap menyikapi kesusahan. Jangan sampai kita potong kompas ambil jalan pintas, terjebak menghalalkan segala cara. Itu tidak akan menguntungkan. Itu tidak akan menyelesaikan. Kalaupun selesai nampaknya, penyelesaian sesaat. Dan penyelesaian sesaat bukan penyelesaian yang sebenarnya. Karena itu tetaplah dalam koridor keimanan. Boleh zaman berubah, akidah jangan sampai goyah. Silakan masa berganti, tapi keyakinan jangan mati. Sekali la ilaha illallah sampai tetes darah paling penghabisan, tetap la ilaha illallah. Sanggup?
2: Tiga orang.
1: Sanggup?
2: 21.
1: Sanggup?
2: Kalau sanggup kita harus konsekuen. Saudara-saudara di seluruh tanah air, misi yang kedua dari Islam setelah membebaskan manusia dari kemusyrikan, membebaskan manusia dari ras diskriminasi, mengikat manusia dengan tali akidah. Sebelum Islam datang, manusia dibedakan oleh warna kulit. Manusia dibedakan oleh faktor keturunan. Manusia dibedakan oleh faktor harta dan benda. Adalah Rasul yang mengajarkan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat potonganmu. Allah tidak melihat harta mu. Yang Allah lihat itu adalah hati mu dan amal perbuatan mu. Jauh sebelum Amerika teriak-teriak membanggakan apa yang mereka sebut sebagai Declaration of Independence, Nabi sudah mengajarkan kepada kita semua, annas kulluhum li Adam wa Adam min turab la fadla li arabiyyin ala ujamiyyin illa bittaqwa. Seluruh manusia berasal dari Adam. Adam diciptakan dari tanah. Tidak ada kelebihan Arab dengan yang bukan Arab kecuali takwanya. Jauh sebelum Amerika mencanangkan bahwa semua manusia dilahirkan sama, that all men are created equal. Jauh sebelum itu, Islam sudah membebaskan manusia dari ras diskriminasi. Apa dalam konteks kekinian? Menghadapi zaman susah, tetap jaga kerukunan. Ya Pak.
3: Ya Bu.
2: Oi, Bu.
1: Menghadapi zaman susah, tetap jaga kerukunan. Baik antar umat seagama, antar umat beragama, maupun antar umat beragama dengan pemerintah. Menjaga kerukunan. Jangan saling sikat-sikut di antara kita. Sebab kalau sudah rukun, saya ajak berhitung. Satu ditambah satu sama dengan... Itu matematika namanya. Hasilnya pasti. Tapi angka sosial hasilnya aneh. Saya ubah jadi angka sosial. Ayo kita berhitung lagi. Satu orang takut ditambah satu orang takut sama dengan dua orang setengah berani. Kenapa setengah berani? Karena sudah berdua. Tadi kan takut sendiri. Kalau sama-sama takut berkumpul jadi setengah berani. Kalau ditambah satu orang takut lagi, satu orang takut ditambah satu orang takut ditambah satu orang takut sama dengan tiga orang berani. Kenapa jadi berani? Karena sudah bertiga. Kita yang lemah kita yang marginal, kita yang dikucilkan, bahkan kita yang dilecehkan. Kalau mau rukun, kita akan kuat dan tidak bakal dipermainkan orang. Tapi kalau rukunnya yang satu mau menikam yang lain, saya ajak berhitung lagi. Yuk berhitung yuk. Satu ekor ayam ditambah satu ekor musang sama dengan satu ekor musang. Kemana ayamnya? Dimakan musang. Betul gak nih hitungan? Ayo kita hitung lagi. Satu ekor ayam ditambah satu ekor musang sama dengan satu ekor musang. Kemana ayamnya? Dimakan musang. Jadi kalau kita suka kumpul dengan orang yang mau makan kita, selesailah kita. Hei. Hei. Maka kalau merasa kita ini ayam, yuk kumpul sama-sama ayam, pulang ke kandang ayam. Kalau ada ayam kumpul ke kandang musang, itu namanya ayam minum begon. Jelas? Menjaga kerukunan. Pertama, antar umat seagama, sesama muslim harus saling menjaga, harus saling memelihara. Baik dia muslim yang jadi kapolri, baik dia muslim yang jadi kasat, baik dia muslim yang jadi pengusaha, baik dia muslim yang jadi petani, nelayan, guru, semua komit menjaga semangat kebersamaan, rukun antar umat seagama. Jelas? Jelas? Hadirin yang saya hormati, atas dasar itu saya ingatkan kembali, kita semua ingin persoalan terorisme dilepaskan kaitannya dari agama manapun. Tidak ada kaitannya terorisme dengan Islam, dengan Kristen, dengan Hindu, dengan Buddha. Tidak ada kaitannya terorisme dengan pondok pesantren. Jangan sampai pesantren jadi kambing hitam. Karena sejak zaman penjajahan, pesantren sudah terbukti memberikan kontribusi bagi perjuangan memerdekakan rakyat Indonesia. Rukun antar umat seagama. Yang kedua, rukun antar umat beragama. Islam ini rahmatan lil. Jangankan manusia walaupun berbeda agama, binatang saja dihormati. Ada hadis, fa iza zabahtum fa ahsinu zibhata. Kalau kamu menyembelih hewan, sembelihlah dengan cara yang terbaik. Jangan menyembelih ayam dengan pisau tumpul. Itu namanya tidak berperi kebinatangan. Yang kecil lagi, saudara buka babul istinja. Makruh buang air kecil di tanah yang berlubang. Sebab apa? Pertama, menjaga kesehatan. Siapa tahu di lubang yang saudara buang air kecil itu ada gas beracun. Kalau tidak, melindungi binatang yang ada di dalam lubang. Siapa tahu di lubang yang saudara buang air kecil itu ada semut sedang rapat membahas terorisme. Apa dosanya lalu mati dikencingi? Ini namanya rahmatan lis semut. Binatang saja dilindungi. Maka perbedaan agama tidak harus menyebabkan kita bertolak belakang. Perbedaan agama bukan alasan untuk saling bermusuhan. Apalagi kita sudah menyadari tentang kemajemukan kita, tentang kebinekaan kita, tentang keragaman kita. Rukun antar umat beragama, saling menghormati, saling menghargai, tapi tetap dalam batas lakum dinukum. Lalu rukun antar umat beragama dengan pemerintah. Hadirin yang saya hormati, yang benar kita dukung, yang salah kita perbaiki dan kita tegur menurut cara-cara yang diajarkan oleh agama kita, dan sholat berjamaah pendidikan bernegara yang paling bagus. Tadi kita sholat ada imam, ada makmum, betul? Makmum wajib ikut imam kalau imam benar sholatnya. Rakyat wajib ikut pemimpin kalau pemimpin benar mimpinnya. Masyarakat Islam ini loyal. Masyarakat Islam ini bukan pemberontak. Masyarakat Islam ini taat dan setia. Kapan? Kalau imamnya benar. Imam takbir, makmum? Imam ruku, makmum? Imam iktidal, makmum? Iktidal. Imam sujud, makmum? Tapi kalau imam keliru, mestinya imam ruku malah sujud. Salah imam ini. Tegur. Siapa yang wajib negur? Makmum yang sop terdepan. Nih, anggota DPR. Ini wakil-wakil makmum ini. Sop di depan ini. Kalau imam keliru, mereka paling tahu. Ngomong. Tegur. Bagaimana negurnya? Ada aturan main. Mestinya ruku imam sujud. Salah ini imam. Subhanallah. Kan begitu negurnya. Betul? Tidak boleh juga imam keliru, makmum emosi. Main pegang. Woi, makmum salah. Woi, woi. Kacau sholat. Betul? Anggota dewan ini, sof di depan. Itu kalau imam keliru. Satu saat imam buang angin. Namanya manusia bisa buang angin toh. Apa makmum lalu berkata, demi kesetiaan saya kepada imam, imam buang angin, saya lebih keras lagi. Itu namanya fanatisme buta, loyalitas yang goblok. Imam buang angin, minggir. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sampai situ imam buang angin, minggir imam. Lalu sof yang di depan maju. Tidak usah bikin sholat baru, teruskan pekerjaan imam. Ihdinas siratal mustaqim. Teruskan. Kenapa? Kalau bikin sholat baru lagi, nanti buang angin lagi. Bikin lagi sholat. Kapan selesainya sholat? Kapan selesainya membangun negara ini? Yang penting imam tahu diri, buang angin, minggir. Ini kacaunya sholat berjamaah kita sekarang. Kacaunya negeri kita sekarang. Banyak imam sudah buang angin, gengsi. Diam aja, merasa gak punya salah. Dikasih tahu sama makmum, imam tadi buang angin ya, malah jawab sedikit. Apa kalau sedikit lalu tidak batal sholat itu? Mekanisme kehidupan sosial yang diatur lewat tuntunan sholat berjamaah. Sehingga Nabi berpesan, kun imaman muta'an au ma'muman muti'an fala takun thalisan jazu'a. Kalau jadi pemimpin, jadilah pemimpin yang ditaati. Kalau jadi makmum, jadilah makmum yang mentaati. Jangan jadi golongan ketiga pemecah belah. Di depan tidak jalan, di belakang takut. Ditaruh yang di tengah, di depan didorong, yang belakang ditendang. Ini namanya biang kerok. Saudara-saudara, dari uraian singkat ini saya ambil beberapa catatan pokok. Pertama, kalau ada intan paling mahal, kalau ada mutiara paling berharga dalam hidup kita, itu tidak lain adalah karena keyakinan. Hidup jadi indah, hidup jadi berharga, hidup jadi berarti kalau didasari atas sebuah keyakinan, dan keyakinan itu tidak lain adalah nilai iman kita, akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tetap menjaga kerukunan sesulit apapun zaman yang kita hadapi. Kita tetap harus menjaga semangat kebersamaan. Kita harus tetap menjadi lem perekat yang menjaga keutuhan baik sebagai bangsa maupun sebagai umat. Perbedaan adalah wajar, harus dihormati sebagai ciri kehidupan berdemokrasi. Tapi jangan perbedaan menjadi sebab kita bermusuhan, dan jangan perbedaan menyebabkan kita saling berpecah belah. Hormati perbedaan, jangan perbedaan dipandang sebagai permusuhan. Dengan akidah yang kuat dan kebersamaan yang kokoh, ayo kita hadapi kesulitan, kita atasi kesulitan, dan dengan kerja keras untuk menyongsong hari esok yang lebih pasti. Mari kita Fatihah, semoga Allah memelihara kita bangsa Indonesia. Ala hadhihi niyyah wa ila hadratin nabi al-Fatihah.
4: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim mubarak ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa takhashu'ana wa ta'abbudana wa tammim taksirana ya arhamar rahimin. Allahumma aslih man fi salahihi salahul muslimin. Allahumma ahlik man fi halakihi salahul muslimin. Allahumma rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna ala alqawmil kafirin. Allahumma ja'alna minas su'ada'il maqbulin wa la taj'alna minal asqiya'il mardudin. Afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli. La

0: sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha wa biha nub'athu insyaallah minal aminin rahmatika ya arhamar rahimin sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbi ajmain ana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun salamun 'alal mursalin walhamdulillah rabbil 'alamin. Jumpa lagi di lain kesempatan insyaallah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja warga mengikuti Sirois Siraman Rohani Islam Mandalika. Nantikan Sirois Mandalika berikutnya. Wassalamualaikum.

0: Terima kasih untuk Anda yang selalu setia dengar radio. Ayo tetap dengar radio kapan saja, di mana saja. Radioku terus menyala, Indonesia terus dengar radio. Pesan baik ini dipersembahkan oleh radio kesayangan Anda. 88 FM.
1: Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi kota.
2: Krisna.
3: Oi, ada apa nih bro?
2: Tumben main kesini lagi. Pelarian aja nih.
3: Pelarian? Maksudnya berantem sama pacar?
2: Bukan. Keluargaku lagi sakit semua. Aku yang disuruh pergi keluar beli obat. Mana pakai duitku lagi? Penyakitnya banyak, obatnya banyak, duitnya juga banyak tau.
3: Emang pada sakit apaan mereka?
2: Macam-macam. Ada yang sakit perut, panas dalam, sakit kulit, pegalinus, salah urat, sakit gigi, kesleo. Waduh, banyak deh pokoknya.
3: Ini keluarga sakit malah ngedumel. Lagian ngapain ribet? Pakai minyak oles bokasi aja.
2: Dengan satu obat tapi buat ngobatin penyakit segitu banyaknya emang ampuh.
3: Ya, pakai nanya. Minyak oles bokasi itu minyak yang alami dan difermentasi dari 315 jenis tanaman rempah berkhasiat obat, sangat bagus dan juga dapat mencegah berbagai macam penyakit seperti sakit perut, panas dalam, sakit kulit atau gatal-gatal, luka lecet, terus luka bakar, pegel linu, salah urat, sakit gigi, kesleo dan masih banyak lagi, bro. Nah, untuk cara pemakaiannya bisa dioles, digosok, ditetes atau diurut. Minyak oles bokasi sudah dipercaya dan terpercaya.
2: Dijamin nih khasiatnya.
3: Percaya deh, ramuan dari Pak Oles pasti top chef.
2: Makasih sob. Jadi, mana minyak oles bokasinya?
3: Yeay, cari di counter Pak Oles sana.
2: Wah, kalau gitu aku beli dulu ya.
4: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart.
5: Minyak oles bokasi Leman ramuan Pak Oles pasti top.

Suatu hari, seorang laki-laki yang sedang gundah gulana datang menemui Ja'far bin Muhammad. Dia menumpahkan seluruh kesulitan hidupnya dan berharap segala kesulitan itu bisa hilang. Tak banyak yang diucapkan Ja'far pada lelaki itu, kecuali bait-bait syair yang berbunyi, "Tak perlu gundah gulana bila suatu hari kesulitan menimpa, sebab betapa Anda telah senang dengan kelapangan panjang. Tak perlu putus asa, sebab putus asa adalah kekufuran. Siapa tahu justru dengan yang sedikit Allah mencukupimu. Tak perlu berprasangka pada Tuhanmu selain yang baik. Allah pasti memberi yang lebih baik."

0: warga Mandalika. Berikut kami sampaikan informasi penting sekaligus himbauan dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban saudara. Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiringgi pelinggim sami bayar pajak tepat waktu, adit sandek bakat si dende. Demikian informasi sekaligus himbauan ini kami sampaikan dari Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih.
1: Radio Mandalika 88 FM.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: Radio Mandalika 88 FM.

0: Dik, cepetan dong. Jadi dibonceng enggak nih?
1: Iya, Kak, bentar.
0: Cepat, udah telat.
1: Helmnya mana, Kak?
0: Gak usah pakai helm, kan deket. Gak ada polisi ini.
1: Ih, Kakak, gak boleh gitu tahu, Kak. Helm itu kan buat keselamatan kita, bukan masalah ada polisi atau gak ada polisi, Kak.
2: Untuk keamanan saat berkendara, pakai helm standar dan patuhi rambu-rambu.
3: 88 Bas Mandalika FM Radio Lombok.

0: Andy.
1: Nah piara tua, aneh tebebadean. Apa hubungan rok, rogok dan ngerok?
0: Nah, diketau ya tua. Saya ketau kerja yang demen kita rok nina dan ngerokok.
1: Dasar belang. Meniau, lamun tedemen kita rok, ineman madu roki. Apa malik sak demen ngerokok, inemane madu roki.
0: Roki? Apa nu madu roki?
1: Nah, madu roki nu racikan madu asli dan cuka apel. Cocok entah malang si sak girang ngerokok. Iya sak mersi nikotin dalam pembuluh darah. Deh. Jaga kesehatan dan pina awak jadi segeroger. Sila aruan belile apotek atau toko whatsapp rapet. Madu roki, madune tipe pringgis sak ngerokok.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Talk Chair.
3: Delapan FM Mandalika.

0: biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
1: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
1: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
2: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es, juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
3: Dapatkan Madu Pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Anda minum Madu Pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.
4: 88 Mandalika FM.

radio, tidak ada kata-kata kasar, tidak ada caci maki, tidak ada hujatan, tidak ada ujaran kebencian. Radio adalah media yang paling santun dan pemersatu. Saatnya kita berpikir jernih. Orang bijak seharusnya bisa memilih media mana yang lebih baik dan lebih berkelas. Ayo, tetap semangat, dengar radio. 88 FM. Mandalika, Radio Lombok.

0: Halo Electrician, mari bersama-sama peduli terhadap keselamatan jiwa manusia dengan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran khususnya di tengah kondisi cuaca kemarau yang panas dan kering. Musim kemarau dapat menyebabkan kondisi lingkungan menjadi lebih kering dan mudah terbakar. Untuk menjaga keselamatan dan mencegah terjadinya kebakaran di sekitar jaringan dan instalasi ketenaga listrikan, kepada masyarakat diimbau untuk memperhatikan beberapa hal berikut. Pertama, hindari membakar sampah, daun kering, atau lahan di sekitar jaringan listrik. Pada lahan kering, api dapat dengan mudah merambat dan berpotensi membahayakan instalasi ketenaga listrikan serta keselamatan masyarakat. Kedua, pastikan lingkungan di sekitar rumah atau tempat usaha bebas dari tumpukan bahan yang mudah terbakar, terutama di sekitar instalasi listrik. Ketiga, gunakan peralatan listrik secara aman dan jangan menggunakan stop kontak atau kabel tidak standar, kabel terkelupas atau tidak sesuai dengan kapasitasnya karena dapat meningkatkan risiko korsleting dan kebakaran. Kelima, apabila melihat asap, percikan api atau kondisi lain yang berpotensi menimbulkan kebakaran di sekitar jaringan listrik, segera menjauh dari lokasi dan laporkan kepada PLN. Ingat, musim kemarau membutuhkan kewaspadaan lebih. Satu percikan api dapat menjadi awal terjadinya kebakaran. Mari bersama-sama mencegah kebakaran dengan menjaga lingkungan, menggunakan listrik dengan aman, dan selalu mengutamakan keselamatan. Tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Tetap waspada dan jadilah bagian dari masyarakat yang peduli terhadap keselamatan. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Selapara.
1: Enter your destination. 88.8 Mandalika FM. Radio Lombok.

2026, radio tetap menyala. Radio tetap didengar, radio tetap diminati. Ayo, terus dengar radio dan tetap berpromo di radio.

0: olahraga Mandalika. Berikut informasi terkini penting untuk warga ketahui dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimi, Mami, Sanak, Biji warga Lombok Tengah, yang Alfian Muntaha, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Matupuikan bahwa semakin niki mengurus berbagai layanan administrasi kependudukan semakin gampang dengan adanya identitas kependudukan digital atau IKD. IKD niki adalah identitas kependudukan resmi saat tersimpan dalam bentuk digital oleh telepon genggam atau HP pelunasan. Praktis, aman, dan murah tekadu kapanpun saat dibutuhkan. Sampunan pelungguh perlu khawatir malik kemadean KTP, SIDE atau telah. Selain KTP, di dalam IKD niki juga tersimpan seluruh dokumen administrasi kependudukan duri yang lain, yaitu KK maupun akte seluruh anggota keluarga, sehingga sangat praktis. Cara untuk aktivasi IKD niki juga sangat gampang dan gratis. Cukup pelunasan unduh atau download aplikasi identitas kependudukan digital di Play Store bagi pengguna HP Android atau di Apple Store bagi pengguna HP iPhone. Selanjutnya, dawak lumbar ke loket-loket pelayanan di Capil ke seluruh kecamatan atau ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Petugas di Capil akan membantu proses aktivasi sampai selesai. Hiring sareng sami warga Lombok Tengah, kita dukung transformasi pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, aman dan modern melalui identitas kependudukan digital. Dawak, aktifkan identitas kependudukan digital pelungguh sekarang juga. IKD, identitas digital masa kini, aman datanya, mudah layanannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mandalika Radio Lombok.

0: Apa ya hebatnya radio?
1: Hebatnya radio terletak pada kemampuan beradaptasi di era digital, menjangkau pendengar luas di berbagai platform, AM, FM, online, dan aplikasi. Menjadi sumber informasi dan hiburan yang mudah diakses, seperti musik, berita, dan obrolan. Dan yang paling hebat adalah bisa mempertahankan kedekatan emosional dengan pendengarnya melalui suara yang personal. Nah, radio hebat kan? Ayo terus dengar radio, dan terus beriklan di radio.

0: Hoax di media sosial adalah informasi palsu atau berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarkan untuk menipu, memperdaya, atau memanipulasi publik dengan tujuan tertentu seperti politik, ekonomi, dan sosial yang seringkali menggunakan judul sensasional, bahasa provokatif, dan tanpa sumber kredibel untuk memicu emosi dan mendorong pembagian informasi secara viral. Ini bisa berupa teks, gambar, atau video yang dimanipulasi agar terlihat nyata dengan tujuan menimbulkan kebingungan, kecemasan, atau konflik. Maka dari itu, waspada hoax. Satu-satunya media yang jauh dari hoax adalah radio. Makanya, ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
1: Ayo beriklan di radio.
2: It's time to tune into your favorite station.
3: 88 Bass, Mandalika FM, Radio Lombok.
4: Mandalika

0: Kanka. Change console.
1: Isn't it?
0: Restart.
2: Dan suara itu masih ada, bahkan akan terus ada, menyeruak, menggema di mana-mana. Suara siapa? Iya, suara itu adalah suara radio. Suara yang sangat dahsyat di telinga. Radio akan terus ada dan didengar oleh siapapun dimanapun. Ayo, tetap dengar radio.
3: Tetap dengar radio.

0: Radio masih terus didengar. Radio masih terus diminati. Radio masih efektif untuk beriklan. Yuk, beriklan di radio.
1: Radio Mandalika.
2: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
3: Bisa bantu saya nggak?
4: Kenapa saya?
3: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
5: Selamat malam, saya Sena.
3: Kamu tuh ngapain sih?
4: Mungkin ini yang namanya jodoh.
6: Itu pacar, Mbak.
3: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
2: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.

0: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
1: Radio Mandalika 88 FM. Semusim. Sekilas musik malam Mandalika.

0: Kalian masih suka dengerin radio nggak?
1: Masih.
2: Kadang-kadang sih.
3: Dengerin. Kalau di mobil dengerin.
1: Kadang-kadang. Masih.
4: Masih kalau di jalan.
0: Dengerin radionya pas lagi ngapain nih?
1: Lagi galau.
2: Paling pas lagi di jalan nih gabut.
3: Pas pergi dan pulang kerja doang.
1: Santai-santai. Sambil tiduran. Ya, lagi bete.
4: Lagi nyetir.
0: Apa yang kalian suka pas lagi dengerin radio?
1: Dibacain requestan. Terus disapa sama announcernya. Dan yang pasti diputerin lagunya.
2: Kadang dengerin lagu-lagu yang hits terbaru.
3: Lebih ke playlist ya kalau aku. Jadi lagu-lagu sih sebenarnya.
1: Musik lah. Musik dangdut. Musik juga. Musik.
0: Satu lagi nih, kenapa kalian harus dengerin radio?
2: Agar lebih terbuka aja sih pemikirannya ya, mindsetnya. Karena banyak dari radio yang belum kita tahu loh, wawasannya.
3: Di mana aja kalian bisa dengerin radio gitu, nggak bosan. Nggak cuma dengerin musik yang itu-itu lagi, lo juga bisa dengerin talk show, bisa dengerin apapun lah.
1: Biar nggak kudet aja, musik itu biar tau lah musik-musik yang sekarang-sekarang gitu kan ya. Buat semua yang dimanapun kalian berada, dengerin terus radio. Karena lewat radio kalian bisa bertegur sapa dengan kecengan kalian atau siapapun itu. Ya jangan lupa dengerin radio.
0: Radio masih terus didengar. Jangan lupa dengerin radio. Dan jangan lupa pasang iklan di radio. 88 FM. Mandalika Radio Lombok.

0: Grand Hero, jaminan kepuasan belanja keluarga Anda.
1: Semusim, sekilas musik malam Mandalika.

Sambil kerja, bisa denger radio. Sambil nyetir, bisa denger radio. Sambil masak, bisa denger radio. Sambil apa saja, bisa denger radio. Denger radio bisa kapan saja, di mana saja, tanpa kuota. Kita adalah radio. Radio adalah kita. Ayo

0: Connor, kalau kamu habis main dan badan kamu kotor, buruan mandi.
1: Oke ya.
0: Buruan, Gi, gak usah nanti-nanti. Mandi yang bersih dan jangan lupa pakai sabun. Itu baru anak ayah hebat.
1: Iya, ayah. Connor mandi nih.
0: Menjaga kebersihan badan adalah kebiasaan yang dapat mencegah Anda sakit dan mencegah penyebaran kuman. Beberapa kebiasaan yang dapat Anda lakukan untuk menjaga kebersihan badan. Mandi secara teratur dengan air bersih dan sabun mandi. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum makan dan setelah buang air. Ayo, biasakan hidup bersih untuk hidup lebih sehat dan berkualitas. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda. Terus dengar radio.
2: 88 Mandalika FM. Radio Lombok.
3: Semusim, sekilas musik malam Mandalika.

0: itu bagiku seperti jaket, selalu menghangatkan. Kamu itu bagiku seperti kopi, selalu memberi inspirasi dan menyegarkan. Kamu itu bagiku seperti buku diary, selalu mengerti. Kamu memang sahabat sejatiku, selalu ada, selalu hadir untukku. Kamu adalah radio.
1: Ayo, dengar radio.

0: Smile Baby Shop, Jalan Rinjani nomor 35, Kauman Praya, pusat perlengkapan bayi dan ibu hamil terlengkap, terbesar dan termurah.
1: Semusim. Sekilas musik malam Mandalika.

0: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
1: Radio Mandalika 88 FM. Semusim. Sekilas musik malam Mandalika.

0: Radioku, radiomu, radio kita. Tetap dengan radio 88.3 FM.
1: Grand Hero, jaminan kepuasan belanja keluarga Anda.
0: Semusim, sekilas musik malam Mandalika.

Suatu hari, seorang laki-laki yang sedang gundah gulana datang menemui Ja'far bin Muhammad. Dia menumpahkan seluruh kesulitan hidupnya dan berharap segala kesulitan itu bisa hilang. Tak banyak yang diucapkan Ja'far pada lelaki itu, kecuali bait-bait syair yang berbunyi, "Tak perlu gundah gulana bila suatu hari kesulitan menimpa, sebab betapa Anda telah senang dengan kelapangan panjang. Tak perlu putus asa, sebab putus asa adalah kekufuran. Siapa tahu, justru dengan yang sedikit Allah mencukupimu. Tak perlu berprasangka pada Tuhanmu selain yang baik. Allah pasti memberi yang lebih baik."

0: a game for all of Asia and all of the world.
1: Pertarungan sengit klub-klub terbaik Asia dimulai. Aksi para pemain top dunia kembali memanaskan laga. Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, dan Sadio Mane.
2: Cristiano! Karim Benzema!
1: Saksikan pertandingan ASEAN Champion League Elite dan ASEAN Champion League 2 15 September 2026 sampai 15 Mei 2027 live di iNews Premium Sport.
3: Hajatan 21 RDI, acara spesial di ulang tahun Radio RDI ke-21. Tanggal 7 September 2026, kita bakal live TikTok non-stop dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam. Hajatan 21 RDI bakal dimeriahkan oleh Trio Macan, Samson Band, 10to5, Etania Croft, September Band, Meidra Idol, Ebi Dea dan Zahra Dea, Jelita Jelly, Siha Zikir, Tani Tap, Luvia Band, Risa, Angis Devaki, dan Kiki Aprilia. Tonton terus live TikToknya karena bakal banyak banget keseruan bareng penyiar-penyiar kita. Hajatan 21, ulang tahun RDI yang paling seru.
4: Tahu gak sih yang bikin happy? Ya dengerin Radio RDI, Radio Musik Indonesia paling eksis.

0: game for all of Asia and all of the world.
1: Pertarungan sengit klub-klub terbaik Asia dimulai. Aksi para pemain top dunia kembali memanaskan laga. Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, dan Sadio Mane.
2: Cristiano! Karim Benzema!
1: Saksikan pertandingan ASEAN Champions League Elite dan ASEAN Champions League 2 15 September 2026 sampai 15 Mei 2027 live di iNews Premium Sport.
3: 97,1 FM Radio RDI, Musik Indonesia dan Selebritis Terexist.

0: bareng di hajatan 21 RDI, yuk bikin video ucapan ulang tahun buat Radio RDI dan alasan kamu kenapa pengen ikut siaran di hajatan 21 RDI. Posting videonya di IG Story atau Reels kamu dengan hashtag #Hajatan21. 7 orang yang beruntung bakal kita undang buat siaran bareng di hajatan 21 jam 8 malam. Bikin videonya sekarang dan tanggal 7 ikutan siaran bareng kita di hajatan 21. Hajatan 21, ulang tahun RDI yang paling seru.
1: Tahu gak sih yang bikin happy? Ya dengerin Radio RDI, Radio Musik Indonesia paling eksis.

0: 97,1 FM Radio RDI Jakarta. Tempat kamu eksis.
1: Hey yo, DJ mau kucurt nih, Bo.

0: a game for all of Asia and all of the world.
1: Pertarungan sengit klub-klub terbaik Asia dimulai. Aksi para pemain top dunia kembali memanaskan laga. Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, dan Sadio Mane. Saksikan pertandingan ASEAN Champions League Elite dan ASEAN Champions League 2 15 September 2026 sampai 15 Mei 2027 live di iNews Premium Sport
2: 97,1 FM Radio RDI, Musik Indonesia dan Selebritis tereksis.

0: a game for all of Asia and all of the world.
1: Pertarungan sengit klub-klub terbaik Asia dimulai. Aksi para pemain top dunia kembali memanaskan laga. Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, dan Sadio Mane.
2: Cristiano! Karim Benzema!
1: Saksikan pertandingan ASEAN Champions League Elite dan ASEAN Champions League 2 15 September 2026 sampai 15 Mei 2027 live.

0: Die iNews Premium Sport.
1: Tahu nggak sih yang bikin happy? Ya dengerin Radio RDI, Radio Musik Indonesia paling eksis.

0: siaran bareng di hajatan 21 RDI, yuk bikin video ucapan ulang tahun buat Radio RDI dan alasan kamu kenapa pengen ikut siaran di hajatan 21 RDI. Posting videonya di IG Story atau Reels kamu dengan hashtag #Hajatan21. 7 orang yang beruntung bakal kita undang buat siaran bareng di hajatan 21 jam 8 malam. Bikin videonya sekarang dan tanggal 7 ikutan siaran bareng kita di Hajatan 21. Hajatan 21, ulang tahun RDI yang paling seru.
1: Jalan-jalan ke kota tua. Jangan lupa membeli duku. Dengerin Radio RDI Jakarta, bikin kamu senyum melulu.

Ninu, ninu. Jalan-jalan ke kota tua. Jangan lupa membeli duku. Dengerin Radio RDI Jakarta. Bikin kamu senyum melulu.

0: Hajatan 21 RDI. Acara spesial di ulang tahun Radio RDI ke-21. Tanggal 7 September 2026, kita bakal live TikTok non-stop dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam. Hajatan 21 RDI bakal dimeriahkan oleh Trio Macan, Samson Band, 10to5, Etania Croft, September Band, Neidra Idol, Ebi Dea dan Zahra Dea, Jelita Jelly, Siha Zikir, Tani Tap, Lufia Band, Risa, Angis Devaki, dan Kiki Aprilia. Tonton terus live TikToknya karena bakal banyak banget keseruan bareng penyiar-penyiar kita. Hajatan 21, ulang tahun RDI yang paling seru.
1: 97,1 FM, Radio RDI, musik Indonesia dan selebritis tereksis.

0: siaran bareng di hajatan 21 RDI, yuk bikin video ucapan ulang tahun buat Radio RDI dan alasan kamu kenapa pengen ikut siaran di hajatan 21 RDI. Posting videonya di IG Story atau Reels kamu dengan hashtag #Hajatan21. 7 orang yang beruntung bakal kita undang buat siaran bareng di hajatan 21 jam 8 malam. Bikin videonya sekarang dan tanggal 7 ikutan siaran bareng kita di Hajatan 21. Hajatan 21, ulang tahun RDI yang paling seru.
1: Follow Instagram @RDI971, TikTok @RDI971FM, dan Facebook @RDI971.

0: Hajatan 21 RDI, acara spesial di ulang tahun Radio RDI ke-21. Tanggal 7 September 2026, kita bakal live TikTok non-stop dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam. Hajatan 21 RDI bakal dimeriahkan oleh Trio Macan, Samson Band, 10to5, Etania Croft, September Band, Neidra Idol, Ebi Dea dan Zahra Dea, Jelita Jelly, Siha Zikir, Danny Tap, Lufia Band, Risa, Angis Devaki, dan Kiki Aprilia. Tonton terus live TikToknya karena bakal banyak banget keseruan bareng penyiar-penyiar kita. Hajatan 21, ulang tahun RDI yang paling seru.
1: 97,1 FM.

Peringatan 21 RDI, acara spesial di ulang tahun Radio RDI ke-21. Tanggal 7 September 2026, kita bakal live TikTok non-stop dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam. Hajatan 21 RDI bakal dimeriahkan oleh Trio Macan, Samson Band, 10 to 5, Etania Croft, September Band, Meidra Idol, Ebidea dan Zahra Dea, Jelita Jelly, Siha Zikir, Danny Tap, Luvia Band, Risa, Angis Devaki, dan Kiki Aprilia. Tonton terus live TikToknya karena bakal banyak banget keseruan bareng penyiar-penyiar kita. Hajatan 21, ulang tahun RDI yang paling seru. Radio RDI Jakarta, musik Indonesia dan selebritis terexist.

siaran bareng di Hajatan 21 RDI, yuk bikin video ucapan ulang tahun buat Radio RDI dan alasan kamu kenapa pengen ikut siaran di Hajatan 21 RDI. Posting videonya di IG Story atau Reels kamu dengan hashtag Hajatan21. 7 orang yang beruntung bakal kita undang buat siaran bareng di Hajatan 21 jam 8 malam. Bikin videonya sekarang dan tanggal 7 ikutan siaran bareng kita di Hajatan 21. Hajatan 21, ulang tahun RDI yang paling seru. Radio RDI Jakarta, musik Indonesia dan selebritis terexist.

0: ikutan siaran bareng di hajatan 21 RDI, yuk bikin video ucapan ulang tahun buat Radio RDI dan alasan kamu kenapa pengen ikut siaran di hajatan 21 RDI. Posting videonya di IG Story atau Reels kamu dengan hashtag #Hajatan21. 7 orang yang beruntung bakal kita undang buat siaran bareng di hajatan 21 jam 8 malam. Bikin videonya sekarang. Dan tanggal 7 ikutan siaran bareng kita di Hajatan 21. Hajatan 21, ulang tahun RDI yang paling seru.
1: 97,1 FM.

0: Hajatan 21 RDI, acara spesial di ulang tahun Radio RDI ke-21. Tanggal 7 September 2026, kita bakal live TikTok non-stop dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam. Hajatan 21 RDI bakal dimeriahkan oleh Trio Macan, Samson Band, 10to5, Etania Croft, September Band, Meidra Idol, Ebi Dea dan Zahra Dea, Jelita Jelly, Siha Zikir, Tani Tap, Luvia Band, Risa, Agis Devaki, dan Kiki Aprilia. Tonton terus live TikToknya karena bakal banyak banget keseruan bareng penyiar-penyiar kita. Hajatan 21, ulang tahun RDI yang paling seru.
1: 97,1 FM, Radio RDI, musik Indonesia dan selebritis tereksis.

0: di Hajatan 21 RDI, yuk bikin video ucapan ulang tahun buat Radio RDI dan alasan kamu kenapa pengen ikut siaran di Hajatan 21 RDI. Posting videonya di IG Story atau Reels kamu dengan hashtag Hajatan21. 7 orang yang beruntung bakal kita undang buat siaran bareng di Hajatan 21 jam 8 malam. Bikin videonya sekarang dan tanggal 7 ikutan siaran bareng kita di Hajatan 21. Hajatan 21, ulang tahun RDI yang paling seru.
1: 97,1 FM, Radio RDI, musik Indonesia dan selebritis tereksis.

0: Kegiatan 21 RDI, acara spesial di ulang tahun Radio RDI ke-21. Tanggal 7 September 2026, kita bakal live TikTok non-stop dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam. Hajatan 21 RDI bakal dimeriahkan oleh Trio Macan, Samson Band, 10to5, Etania Croft, September Band, Meidra Idol, Ebi Dea dan Zahra Dea, Jelita Jelly, Siha Zikir, Danny Tap, Luvia Band, Risa, Angis Devaki, dan Kiki Aprilia. Tonton terus live TikToknya karena bakal banyak banget keseruan bareng penyiar-penyiar kita. Hajatan 21, ulang tahun RDI yang paling seru.
1: Follow Instagram @RDI971, TikTok @RDI971FM, dan Facebook @RDI971.

Sadaqallahul Azim. Sobatku pendengar setia Sejuk di Hati, baik yang mendengarkan Sejuk di Hati melalui radio RDI 97,1 FM Jakarta atau juga radio setia Singkawang 96,1 FM Kalimantan Barat, juga yang mendengarkan Sejuk di Hati melalui radio RDI Banjarbaru dan radio RDI Mandalika Lombok, juga RDI Network, dimanapun kita berada di seluruh Indonesia bahkan mancanegara. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puja dan puji hanya milik Allah, Zat yang Maha Kuasa lagi Perkasa. Salawat dan salam senantiasa kita basahi bibir kita, bertanda cinta kita dan sayang kepada Rasul penghulu alam, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sobatku, kita membaca suratul Fatihah yang kita niatkan sebagai doa. Ya Allah, berilah hamba keselamatan, kebahagiaan dan kesuksesan dunia sampai ke negeri akhirat. Jadikanlah keluarga hamba keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah. Berikanlah kepada hamba ya Allah anak-anak yang soleh dan solihah, yang taat kepada Allah dan Rasulnya, sayang kepada kedua keluarganya, sayang kepada kedua orang tuanya, taat dan berbakti kepada kedua orang tuanya, mencintai dan mengamalkan Al-Quran dan juga sunnah-sunnah nabinya ya Allah. Luaskanlah rizkinya dan rizki hamba ya Allah, rizki yang halal, yang banyak, yang penuh dengan berkah dan kau ridhoi, mudah hamba mendapatinya. Ya Allah, panjangkanlah umur hamba dalam sehat dan juga ibadah. Matikanlah hamba ya Allah dalam keadaan husnul khatimah. Bagi orang-orang yang hamba cintai namun sudah mendahului hamba ya Allah, jadikanlah kuburnya taman daripada taman surga, ampunilah segala bentuk dosanya dan terimalah amal baiknya. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah.

0: Amin. Amin ya mujibas sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabatku, Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu a'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai manusia, sembahlah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakanmu. Jadi memang ini adalah perintah Allah kepada kita sebagai manusia dan juga jin, ya as-sakolain, yang wajib beribadah menyembah kepada Allah Jalla Jalaluh. Begitu juga dengan syariatnya. Ketika kita ingin menyembah Allah dalam setiap aspek kehidupan kita, baik yang mahdhah ataupun ghairu mahdhah, baik yang ritual ataupun yang lainnya, yang wajib ataupun yang sunnah, maka Allah memberikan tuntunannya bagaimana cara kita menyembah Allah dengan baik dan benar sehingga Allah ridho kepada kita. Jadi tidak serta-merta Allah memerintahkan kepada kita untuk menyembahnya tapi tidak diberitahukan, tidak diinformasikan, tidak diajarkan bagaimana cara menyembah Allah. Nah, oleh karena itu sobatku, yang pertama kita harus lakukan ketika kita ingin menyembah Allah Jalla Jalaluh, Allah mengajarkan kepada kita bagaimana caranya untuk kita bersuci. Karena Allah Maha Suci, harus disembah oleh makhluk yang suci. Dalam arti suci, bukan suci dari dosa dan lain sebagainya, tidak, tapi bersuci atau huru, mensucikan diri baik daripada kotoran jasmani dan juga kotoran rohani. Yang terpenting adalah kotoran jasmani. Bersuci adalah syarat sahnya ibadah dan tanda kecintaan Allah dan Rasulnya. Jadi bersuci adalah syarat sahnya ibadah dan tanda kecintaan Allah dan juga Rasulnya. Misalnya, kita diperintahkan Allah untuk sholat 5 waktu. Nah, sebelum kita melakukan misalnya sholat zuhur, kita dianjurkan untuk berwudu terlebih dahulu. Nah, berwudu ini adalah alat bersuci, adalah sarana untuk bersuci, mensucikan diri kita. Sehingga kita sholat zuhurnya, sholat asarnya, sholat maghribnya, sholat isyanya, sholat subuhnya sah secara hukum. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kepada kaum muslimin yang khusyuk, ya, yang ikhlas, bahwa apa yang dilakukan oleh orang muslim, oleh orang mukmin dalam mensucikan badan dan juga pakaiannya sebagai persiapan untuk bermunajat kepada Allah Jalla Jalaluh, memiliki pengaruh yang penting dan tampak bagi keimanannya karena ia merupakan ungkapan ketundukan kepada perintahnya dan pemenuhan semuanya yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Maidah ayat 6 Allah juga berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, yang artinya, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah. Dalam surah Al-Muddassir Allah juga berfirman ayat 4, dan pakaianmu sucikanlah. Wasiyabaka. Dia berdiri dan menanggung kesulitan untuk berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan suci dan takwa, harum dan juga rapi. Sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada makhluknya, maka Allah pun pasti mencintainya. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan diri. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Al-Baqarah ayat 222. Dan yang perlu kita perhatikan lagi adalah bahwa bersuci itu bagian dari iman. Bahkan ada yang mengatakan setengah dari keimanan. Rasulullah SAW menjelaskan tentang pahala bersuci. Salah satu contohnya berwudu. Dan yang lainnya, pahalanya berlipat ganda di sisi Allah hingga mencapai setengah pahala keimanan. Hal itu karena keimanan akan menghapuskan dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil yang telah lalu. Sedangkan bersuci, khususnya wudu, akan menghapuskan dosa-dosa kecil yang telah lalu. Maka kedudukannya bagaikan setengah keimanan. Imam Muslim radhiyallahu an meriwayatkan dari Utsman radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, barang siapa yang berwudu dan menyempurnakannya, maka akan keluar dosa-dosa dari jasadnya hingga keluar dari bawah kuku-kuku kakinya. Juga karena iman membersihkan batin dari kotoran-kotoran maknawi, yaitu yang abstrak seperti menyekutukan Allah, nifak, dan yang semisalnya, sedangkan bersuci adalah membersihkan kotoran-kotoran yang tampak, dan itulah tanda orang-orang mukmin pada hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya umatku dipanggil pada hari kiamat dalam keadaan putih bercahaya dari bekas wudu cahayanya itu. Maka barang siapa yang menginginkan untuk memanjangkan cahayanya, maka lakukanlah berwudu. Ini hadis muttafaq alaih. Cahaya apa sih? Cahaya yang bersinar dari bekas-bekas basuhan wudu. Ya, dari ubun-ubun, dari tangan, dari kaki, dari wajah, dari semua yang dibasuh dalam wudu itu bercahaya. Nah sobatku yang Allah muliakan, bersuci juga itu setengah daripada bagian sholat. Ada yang menjelaskan bahwa lafaz iman itu artinya sholat. Al-iman huwa sholat. Dari firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa makana Allahu liyudhi'a imanakum, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Al-Baqarah ayat 143. Atau sholat yang kalian lakukan, yang kita lakukan, yang kita kerjakan ketika menghadap ke Baitul Maqdis, mereka berkata bersuci itu setengah keimanan atau setengah sholat, karena bersuci merupakan syarat sahnya sholat dan syarat itu menduduki posisi setengahnya. Dulu kita ke Baitul Maqdis, kemudian di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram, maka menghadaplah kiblatnya itu, arah salat kita itu ke arah Baitul Haram, ya, bukan ke Baitul Maqdis lagi, ke Baitul Haram, Ka'bah Baitullah. Nah, sobatku yang Allah sayangi, ternyata yang luar biasa adalah bahwa wudu itu merupakan kunci dari surga. Jadi kuncinya surga adalah wudu. Namun kita kurang menyadarinya, segan malas untuk berwudu. Sementara wudu itu adalah kuncinya surga. Hal ini tentunya terdapat penjelasan dalam kitabullah, dalam Al-Quran, bahwa sebab masuknya orang-orang kafir ke dalam neraka ialah karena mereka tidak bergabung ke dalam barisan orang-orang yang sholat. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala surah Al-Muddassir ayat 42 dan 43, yang artinya, apakah yang memasukkan kamu ke dalam sakor atau neraka? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Jadi sholat merupakan penyelamat dari neraka dan juga jembatan menuju surga. Oleh karena itu bersuci adalah kunci sholat. Bersuci adalah kuncinya sholat. Maka itu adalah kuncinya surga. Jadi karena bersuci adalah kuncinya sholat, sholat tanpa bersuci tidak sah. Oleh karena itu ada yang mengatakan al-wudu miftahul jannah, wudu itu kuncinya surga. Ya sobatku ya, mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya. Jangan sungkan-sungkan untuk berwudu, membersihkan diri, bersuci, khususnya jasmani, apalagi kita bersuci dalam bidang rohani. Kita bertaubat kepada Allah Jalla Jalaluh. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah suka. Kalau Allah sudah suka, masya Allah. Allahumma ja'alna minat tawabin. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang bertobat. Wa ja'alna minal mutatahhirin, dan jadikanlah kami orang-orang yang sering mensucikan diri, insya Allah. Ya. Baik sobatku, jika di antara sobat ada yang ingin bertanya, silakan SMS, WA, rekaman suara kirim ke 081 94 kali 41 005, 081 94 kali 41 005. Silakan sobatku ya, jangan lupa kirim pertanyaannya, insya Allah kita akan jawab satu demi satu ya, jika waktu memperkenankan kita untuk menjawabnya, insya Allah. Atau ada yang ingin membantu perjuangan kami, berjuang bersama kami membangun sarana ibadah dan juga belajar para santri, yang alhamdulillah sekarang ini kita sedang membangun sarana ibadah ya, masjid untuk para hufaz, para penghafal Quran yang alhamdulillah sudah hampir 70%. Terima kasih sobatku. Baik sobatku, kita akan lanjut setelah jeda yang indah berikut ini. Sejuk di hati, sejuk hatiku.
1: Sejuk di hati. Disiarkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta dan Radio RDI Network. Juga dapat didengar melalui 96,1 FM Radio Setia Singkawang, Kalimantan Barat.

0: sejuk di hati.
1: Sejuk di hati, sejuk hatiku. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sobatku, kita bersua kembali. Mudah-mudahan Allah memberikan kita keridoannya, tuntunannya, sampai Allah memberikan keselamatan bagi kita semua, dunia dan akhiratnya, insyaallah. Baik sobatku ya, sekali lagi sebagai pengingat, jika di antara sobat ada yang ingin bertanya, silakan SMS, WA, rekaman suara kirim ke 081 94 kali 41005. Baik sobatku, coba kita dengarkan pertanyaan yang pertama dari sobat kita nih. Jangan lupa kirim ke pertanyaannya 0813-103-73636 ya. Dari siapa nih? Kita lihat pertanyaan yang pertama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, sejuk di hati, sejuk hatiku. Saya Johar, ingin bertanya, gimana hukumnya apabila satu keluarga bertengkar di WA, kemudian istrinya minta cerai di WA tuh, kemudian didatangkan penghulu, tapi dia tidak mau bertanda tangan. Apa hukumnya sampai sekarang keluarga itu baik-baik saja? Gimana hukumnya di dalam Islam itu? Gitu aja Ustaz, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobatku yang Allah sayangi ya, memang jika ada informasi atau kejadian yang penting, kalau bisa kita jangan melalui handphone, jangan melalui apapun, apalagi teknologi yang itu bisa menjadi sumber fitnah. Banyak kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketemu dan bermusyawarah, ketemu dan berbicara dengan baik. Itu ya yang terbaik, bertemu dan berbicara yang baik. Jangan melalui handphone, apalagi melalui WA. Ya, itu udah termasuk saringan setan. Nah, oleh karena itu sobatku, jadi saran saya, bicara satu sama lain dengan baik, komunikasi yang terbuka antara anggota keluarga. Masalahnya apa, bicarakan dengan hati yang sejuk. Sobatku ya, jika terjadi seperti itu, katakan melalui SMS. Apa yang dimaksud adalah benar, maka jadi. Ini pendapat ulama sebagian. Tetapi ada ulama yang berpendapat lagi, selama itu ada wasilahnya, ada sarananya, tanpa ketemu langsung, maka itu tidak sah. Harus dia dengar langsung apa yang diucapkan. Katakan saya cerai kamu melalui handphone. Siapa tahu dia lagi ngomong sama yang lain. Siapa tahu dia lagi bicara sama yang lain. Makanya dikatakan seperti itu, ada yang mengatakan tidak sah. Jadi ketemu langsung, bicara dengan sebaik-baiknya. Ya insya Allah di situ ada solusinya. Allah akan bantu. Wasyawirhum fil amri. Bermusyawarah secara face to face, bertemu langsung tanpa ada sarana yang sehingga menjadi fitnah. Baik, selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum Pak Haji, saya mau ambil surat Islamnya Henita yang besok, tapi saya suruh. Iya, alhamdulillah kemarin ada yang baru masuk Islam. Mudah-mudahan Allah jaga keislamannya. Ya, kita akan berikan berupa sertifikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Dari Jasinga Nur Saman, saya setelah cerai sama istri udah 3 tahun, karena payah hidup saya sulit amat mendapatkan jodoh lagi. Ada di balik semua ini usaha di proyek, uangnya habis-habisan terus, gak ada sisa, paling saya ngebayu anak tiap minggu, cuma itu harapan saya. Kenapa hidup saya kok begini Pak Ustadz? Wassalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Sobatku yang Allah sayangi, ada dua pilihan dalam Al-Quran yang menjadi patokan, yang menjadi prinsip buat manusia. Ya buat manusia nih ya. Pertama firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Yang pertama itu, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yang takut kepada Allah, kemudian menjalankan perintahnya, menjauhkan larangan-larangannya, maka dia akan Allah berikan kehidupan yang senang, kehidupan yang luas, jauh daripada problematika. Ya, kemudian Allah akan berikan rizki dari mana saja yang tidak disangka-sangka. Kemudian ada lagi firman Allah, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dunka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Siapa saja yang tidak mau bertakwa, bahkan dia berpaling dariku, kata Allah, tidak mau mengerjakan perintahnya, tidak mau menjauhkan larangan-larangannya, maka dia akan aku berikan kesempitan hidup. Dia akan aku berikan kesempitan hidup, ya. Kemudian aku akan sempitkan juga rizkinya, dan aku akan berikan problematika yang banyak yang seakan-akan tidak henti-hentinya. Nah, sobatku, tinggal pilih itu ya. Mungkin ada ini sebagai bahan introspeksi buat sobatku. Ya, dekatkanlah diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatunya, idza sa'alta fas'alillah, jika kamu bertanya, meminta, berdoa, mintalah kepada Allah. Ya, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik sobatku, coba kita dengarkan satu lagi nih pertanyaan dari sobat kita.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Pak Ustadz, saya mau tanya, apakah nikah siri tanpa sepengetahuan keluarga hukumnya gimana Pak Ustadz, sah apa tidak? Mohon penjelasannya Pak Ustadz ya. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobatku, masalah nikah siri tanpa sepengetahuan keluarga, nanti kita akan jawab setelah jeda yang indah berikut ini ya. Sejuk di hati, sejuk hatiku.
3: Sejuk di hati disiarkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta dan Radio RDI Network, juga dapat didengar melalui 96,1 FM Radio Setia Singkawang, Kalimantan Barat.

0: sejuk di hati.
1: Sejuk di hati, sejuk hatiku. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga sobat dan juga keluarganya Allah berikan keluasan rizki yang halal, yang banyak, yang berkah. Baik sobatku, sebelum kita lanjutkan pertanyaan dari sobat-sobat semua, coba kita mengajak ya kepada kebaikan. Jika di antara sobat ada yang ingin berjuang bersama kami atau membantu perjuangan kami membangun sarana ibadah dan juga belajar para santri, kami sangat berharap besar ya, karena kami sedang membangun dari pesantren yang Allah berikan kepada kita. Kita akan bangun berupa musholah dan juga tempat-tempat santri untuk belajar. Terima kasih sobatku. Coba kita dengarkan sekali lagi pertanyaan dari sobat kita.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Pak Ustadz, saya mau tanya, apakah nikah sirih tanpa sepengetahuan keluarga hukumnya gimana Pak Ustadz, sah apa tidak? Mohon penjelasannya Pak Ustadz ya. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Ya, beliau termasuk orang yang sering mendengarkan sejuk di hati, yang mudah-mudahan tambah berkah dan bermanfaat. Namun gak disebutin namanya. Baik sobatku, jika menikah, ya nikah siri itu nikah yang tidak tercatat di KUA, Kantor Urusan Agama. Namun sah ya, secara hukum syariat itu sah. Tapi tanpa sepengetahuan keluarga, nah sobatku, katakan bunda atau sobatku janda. Janda pun menurut Imam Syafi'i radhiyallahu an tetap wajib sepengetahuan kedua orang tuanya. Ya, sepengetahuan kedua orang tuanya. Apalagi walinya yaitu bapaknya, tetap wajib. Jadi nikah adalah min sya'irillah. Nikah itu adalah syiar-syiar Allah. Semakin banyak orang yang tahu, semakin bagus. Semakin bagus. Nah ini pertanyaannya, nikah tapi keluarganya sendiri tidak tahu, maka itu tidak bagus sobatku ya. Bagaimana secara hukum? Secara hukum berarti dia tidak berwali. Kalau sudah tidak berwali, berarti hukumnya haram. Bisa dikategorikan nikahnya tidak sah. Meskipun ada yang mengatakan nikah tanpa wali kalau dia janda boleh. Waliyuha iznuha, gitu, walinya itu izinnya, gitu. Iznuha sukutuha, izinnya itu berada sama ucapannya, diam atau berbicara. Dia harus berbicara, saya izinkan, harus berbicara seperti itu. Nah ini tanpa wali. Meskipun ada yang membolehkan, tapi tetap yang namanya orang tua adalah orang tua yang harus kita beritahukan kita ketika ingin menikah. Memang kita lahir dari batu ya, kita lahir dari rahim ibunda kita, kita minta lulu arustunya, kita minta izinnya, kita beritahukan, kita minta doanya sobatku ya, kita beritahukan itu.

0: lebih baik, karena itu pernikahan adalah syiar. Selanjutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Kita lihat pertanyaan selanjutnya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Nama saya Jiman dari Cisalak, Depok, Pak Ustaz. Mau nanya, kalau kita lagi sholat sunnah, tiba-tiba dari belakang ada yang nyolek ngikut sholat fardu, gimana hukumnya Pak Ustaz? Terima kasih jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobatku Jiman ya, sobatku, sebagaimana tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika kita sedang sholat sunnah, yang pertama kita harus cari adalah tempat yang diperkirakan agak minggir, ya. Diperkirakan orang tidak mengikuti kita. Kalau di masjid, seandainya kita sudah minggir, katakan ya, ada yang nyolek ke belakang kita untuk sholat, kita angkat tangan kita. Kita angkat tangan kanan kita setinggi pundak, gitu. Bukan memberitahukan, tapi ini isyarat saja, ya, bahwa kita sedang sholat, sholat sunat. Bukan memberitahukan, isyarat. Kalau memberitahukan dalam sholat, ya bisa batal, karena itu komunikasi, isyarat. Bahasanya gitu ya. Kayak kita dalam sholat, jika ada yang salah, subhanallah, bukan memberitahukan, tapi bertasbih. Beda kan, ya, antara memberitahukan, nah ini bertasbih. Kalau niatnya memberitahukan, bisa batal sholat kita. Begitu juga dalam sholat sunnah, kemudian ada yang ikut berjamaah. Seandainya kita sudah angkat tangan kanan kita, ya, ke pundak, dia masih ngikutin aja, ya terusin, insyaallah apa yang diniatkan sampai, ya. Sementara kita sudah mengisyaratkan bahwa kita sedang sholat, sholat sunnah, tapi niatnya jangan memberitahukan. Niatnya untuk sebagai isyarat kita sholat sunnah. Memang dalam hal niat itu harus kita tahu ilmunya, harus kita tahu ilmunya, ya. Antara isyarat dengan memberitahukan. Kok begitu Pak Ustaz? Kan sama aja, isyarat sama memberitahukan beda. Yang penting niatnya. Niatnya jangan kita memberitahukan, tapi memberikan isyarat bahwa kita sedang sholat sunnah. Ini ilmunya nih, ya. Jangan kita menyamakan, tapi ilmunya seperti ini. Sama seperti kita pakai minyak wangi, niatnya apa? Kan diniat niatnya, niatnya supaya wangi, gak ada pahalanya. Tapi kalau niatnya supaya tidak bau, insya Allah ada pahalanya. Kan sama aja Ustaz, beda. Beda dini, beda diniat. Baik sobatku, selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Pak Ustaz, ini Ibu Lia dari Pandeglang mau tanya. Saya begini pertanyaannya. Selama ini mengalami sakit, bahkan kehidupan saya seakan-akan belum pernah merasa ketenangan. Maksudnya begini Pak Ustaz, dulu saya pernah mengalami hidup rumah tangga dengan suami yang dulu, tapi kami mengalami perceraian. Terus kami mengalami kehidupan masing-masing, dia beristri, dia pun sudah bersuami lagi. Tidak lama kemudian mantan suami saya meninggal. Sementara kehidupan saya baru sekarang seakan-akan mengalami berdosa sama mantan suami saya, kini sudah almarhum. Harus bagaimana caranya saya menebus dosa sama almarhum? Apakah saya harus berbakti pada suami yang sekarang atau gimana? Pohon penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim sobatku, ya Bunda Lia. Jadi yang pertama, harus berbakti kepada suami yang sekarang. Yang harus dilakukan ya, berbakti kepada suami yang sekarang sehingga tidak ada penyesalan kedua kalinya. Yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kita merasa berdosa kepada orang yang sudah meninggal dunia? Maka Rasulullah menganjurkan untuk mendoakan almarhum, memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala supaya almarhum diampuni dosa-dosanya. Itu yang dianjurkan ya. Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'afu'anhu. Sering-sering mendoakannya. Minimal membaca suratul fatihah setiap habis sholat. Ya, setiap habis sholat kita ingat mantan suami, kita fatihahin. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosanya. Itu anjuran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dapat mengikutinya. Baik sobatku, kita akan lanjut setelah jeda yang indah berikut ini. Sejuk di hati, sejuk hatiku.
2: Sejuk di hati. Disiarkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta dan Radio RDI Network. Juga dapat didengar melalui 96,1 FM Radio Setia Singkawang, Kalimantan Barat.

0: sejuk di hati.
1: Sejuk di hati, sejuk hatiku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja sobatku ya. Ini pertanyaan mudah-mudahan dapat kita jawab semuanya dikit demi sedikit, meskipun dikit demi sedikit. Assalamualaikum Pak Ustadz, minta tolong doanya buat Eka supaya kontrak kerja ya diperpanjang terus. Minta tolong, bisa tidak Eka minta tolong bacain air karena sering pusing, pening sampai ke ulu hati gitu mual, padahal banyak ngemil atau makan. Dulu pernah Pak Ustadz bacain air, alhamdulillah sembuh sampai sekarang. Ya insya Allah ya, silakan datang. Tapi jangan jadikan ini menjadi patokan. Kita ini Ustaz ya, kita ini Kiai yang mengajarkan keilmuan secara syariat. Jadi nanti karena ada yang sering minta begini, akhirnya gak beda dengan dukun. Na'udzubillah min zalik ya. Kita cuman ngedoain saja. Tapi kalau mau bertanya, itu yang kita utamakan. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Saya Mang Edi Tangerang, saya mau tanya, bagaimana yang dikatakan hadis Allah itu lebih dekat dari tulang leher? Apa nih? Ada katakan hadis Allah itu lebih dekat dari tulang leher. Kita mohon penjelasannya ya. Aqrabu min hablil warid. Memang Allah itu lebih dekat dari tulang leher kita. Berarti innallaha qarib, Allah sangat dekat. Dalam arti dimanapun atau diri kita pun, ini adalah kehidupannya dari Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita minta kepada Allah ya. Urat nadi kita kan dekat, tapi Allah lebih dekat lagi. Dalam arti hidup kita ini adalah kehendak Allah. Kemudian beliau juga bertanya, Bapak Edi dari Tangerang, gimana saya habis sholat sunnah qobliyah ba'diyah tentang doanya yang singkat? Ya banyak doa yang singkat, sebagaimana anjuran Rasulullah SAW, banyak baca doa. Allahumma antas salamu minkas salamu ilaika ya'udus salam fahayna rabbana bisalam wa dakhilna jannata darus salam tabarakta rabbana wa ta'alaiti azal jalali wal ikram. Itu doa yang dianjurkan Rasulullah SAW. Baik sobatku, selanjutnya assalamualaikum. Ini ada pertanyaan nih.
2: Assalamualaikum Bapak Kiai, saya Damin dari Kampung Lawang, Tambun Utara. Bapak Kiai yang saya cintai dan saya sayangi, sejuk di hati, sejuk hatiku. Saya mau tanya Pak Kiai, saya tukang ojek, sering dapat sewa minta diantar ke pemotongan babi atau anjing. Haramkah atau tidak buat saya pribadi? Terima kasih Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobatku, Bapak Damin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ojek adalah sarana jasa. Ya, jasa transportasi. Mau kemanapun yang kita anterin itu diperbolehkan. Jasanya itu halal, jasanya itu halal. Meskipun ada dua karakter yang tidak boleh nih. Kalau kita sudah tahu dia pengen beli minuman keras, itu tidak boleh kita nganter. Ya, beli aja sendirilah, jangan kita antar tuh. Karena yang nganter pun dapat laknat dari Allah. Atau yang kedua, dia pelacur wanita. Ya, wanita penghibur, wanita pelacur. Kita tahu dia ingin melacur, kita antar, itu dosa juga. Ya sobatku ya, yang penting asal kita tahu. Tapi kalau kita tidak tahu, ya tidak jadi masalah. Al jahilu la yukhotob. Jadi boleh saja kemana dianterin, tapi dengan syarat tadi dua. Ya, mudah-mudahan Allah berikan pelanggan yang banyak, keberkahan dalam rizkinya, insya Allah. Baik sobatku, kita akhiri.

0: pamitan siaran bareng di hajatan 21 RDI, yuk bikin video ucapan ulang tahun buat Radio RDI dan alasan kamu kenapa pengen ikut siaran di hajatan 21 RDI. Posting videonya di IG Story atau Reels kamu dengan hashtag Hajatan 21. 7 orang yang beruntung bakal kita undang buat siaran bareng di Hajatan 21 jam 8 malam. Bikin videonya sekarang dan tanggal 7 ikutan siaran bareng kita di Hajatan 21. Hajatan 21, ulang tahun RDI yang paling seru.
1: Mau bahagia? Dengerin terus ya 97,1 FM Radio RDI Jakarta.

0: ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire.
1: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio RDI Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000.
0: Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio RDI di Ainis Tower, Jalan K. Haji Wahid Hasyim nomor 36-38, Kebon Siri, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat.
1: Pengumpulan amplop hari Senin sampai Jumat jam 10:30 sampai 6:30 sore. Di luar hari dan jam tersebut tidak diterima. Dan pastikan kemasan sudah bersih ya, tanpa ada sisa sedikit pun.
0: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2026 di Jalan K.I. Haji Agus Salim nomor 77 Bekasi untuk memperebutkan hadiah uang tunai 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
1: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab. Melembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
0: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio RDI Jakarta.
2: Royal Saset yang 1000, beli 6 gratis 1.
3: Hajatan 21 RDI, acara spesial di ulang tahun Radio RDI ke-21. Tanggal 7 September 2026, kita bakal live TikTok non-stop dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam. Hajatan 21 RDI bakal dimeriahkan oleh Trio Macan, Samson Band, 10to5, Etania Croft, September Band, Meidra Idol, Ebidea dan Zahra Dea, Jelita Jelly, Siha Zikir, Tani Tap, Lufia Band, Risa, Anis Devaki, dan Kiki Aprilia. Tonton terus live TikToknya karena bakal banyak banget keseruan bareng penyiar-penyiar kita. Hajatan 21, ulang tahun RDI yang paling seru.
4: 97,1 FM, Radio RDI Jakarta.